0: Anggera Rai para pendengar setiap perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih, kanten sareng titip niki Dayu Ari kesarengin niki benten
1: suci
0: taler.
1: Sarang Dwi.
0: Astengarenge kanten niki nyerengin akrai ring ambare ring perempat RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ingin akrai niki kanton malis kira langkung sejam kita yang nyerengin atau interaktif duwe niki nge ngemausah ngeninin inik sampah dapur ya, walaupun hal sederhana kayak mau nyeninin ten diperhatikan juga niki dados bibit penyakit ya yang akan mengganggu kesehatan panten enten dados kenten nge ngiring sarang-sarang niki mau beribagan penapi antu caranya napi amali antu menjaga kebersihan ke bawah niki nge. Ainge rakerai titi yang wamin malik ide niki, serung titi yang napi wastane muka ring ambare, kenten ge atau informasi-informasi sani presiden rakerai pilihan niki ge. Nah niki sani kebawa sampah organik ya, benten kadi sisa sayuran, kulit buah, sisa nasi, ampas teh, niki cangkang telur kadi penikan mbok suci di wawu ya. Niki berdasarkan data KLH sampah organik niki menyumbang porsi terbesar ya memang napi malik ring dapur. Nah niki taler medue sifat cepat membusuk dan juga berbau jika tercampur dengan plastik. Ini sampah anorganik dalam residu niki yang memang ke bawah si kering susah musnah kenten ge. Jadi contohnya kadi bungkus-bungkus kemasan kenten ge, saset kopi, bumbu instan kenten ge, talar kemasan minyak goreng. Nah niki dadas musuh bersama ge rakarai duane niki perlu waktu yang lama kadi ratusan tahun mangde presiden terurai kenten. Jadi rakarai harus niki ge napi wastane jeli sane cen ke bawah anorganik organik taler organik ya. Inge rakarai sane mangken napi wastane titiang taler adik-adik niki magangnya ne ngewohin malik ide taler informasinya ne pun napi kenapa bisa ada sampah dapur ya, mungkin dari adik-adik kenapa ya, kenapa bisa ada sampah dapur dan memang menumpuk kenten, silakan.
1: Inge kenapa nike bisa adanya sampah dapur
0: yang menumpuk kenten.
1: Nggih, yang menumpuk nike pastinya. Nike karena disebabkan dari sisa-sisa makanan atau makanan yang sudah dibuat itu tidak dimakan. Jadi tersisa di dapur. Yeah. Nah, itu pun membuat penumpukan sampah.
0: Artinya masa porsi besar tapi tidak habis
1: gitu ya. Patut nike.
0: Lantur wenten malih.
1: Nah, usah nike wenten kebiasaan napi wastane yening ke pasar nike ten ngelis nike napi mantan sane jagi
0: yang
1: ke
0: diperlukan
1: inge,
0: artinya nike membeli bahan makanan nike terlalu banyak padahal di rumah ada
1: inge,
0: ya artinya menumpuk juga. Nah nike juga termasuk napi wastane penyebab yang tentu ada sampah dapur wenten malih.
1: Wasanike ten napi wastane ten wenten kesadaran antuk milah-milah sampah nike, misalnya usan motong niki campur sarang sampah anorganik
0: ya,
1: enten ngeten dipilah nike.
0: Oke, berarti sudah jelas ya tentunya dengan tidak napi wastane tidak peduli dengan lingkungan dengan tidak memilah, kemudian niki membeli bahan makanan terlalu banyak entennya talar masak besar tapi tidak habis. Nah niki sampun dadas penyebab sampah dapur nike menumpuk sane ngawinang bibir penyakit sampun mau pupul irika kenten nge talar ya nih sampun penyakit ya niki sudah menjadi dampak buruknya niki nge ring rumah utawi jero soal-soal niki. Ingin maju bos malah lantaran nge antuk nyoba informasinya nih sani makin ngiring sarangnya rakerai muka ring interaktif rakerai sani presiden nyarengin durus niki ngeranjing ring pesawat telepon 0361223361 utawi riki ring whatsapp sampun yang lali antuk monitor nge. Ayo nge sire niki om swastiastu.
2: Om swastiastu.
0: Titian, ada nguing.
2: Tapi tenidang yang mending
0: dengar. Ah, dohen kedek sarang radio minat.
2: Ampun jelas yang.
0: Ah, sampun sirai yang Titian niki. Ados?
2: Ya. Agus niki yang.
0: Oh, Nini Agus.
2: Iya.
0: Ah, pun api gatre.
2: Yang ini kulit dom mele
0: dom napi
2: yang jatuh.
0: Oh jatuh. Oh orang dijen nih ke
2: ini yang pun rumah yang harus nyampak benteng ini nengok bayu
0: pidan nih ke wawu
2: ampun hari Kamis nih.
0: Oh hari Kamis minggu lalu. Iya ratu, ampun ke dokter, mentan kentan.
2: Ampun mau kan mau ampun pang tiga.
0: Oh, be pasti besah nih kang ya.
2: Iya, tapi sami-sami nih sih, hari.
0: Sami cokor.
2: Iya cokor untuk dengan mangkiang sami nih sih.
0: Bing.
2: Ampun tua terser, dek sami sakit kan nih sih.
0: Betan ya pasti. Tapi pastinya istirahat nih Kang Ian Dumun sampun ngambil kenten pekarian.
2: Iya ampun, ampun istirahat ampun minggu niki ampun di galang ya kan niki sedang udah.
0: Nah, emang harusnya istirahat. Minap kadang saking aktif niki Nini Agus ya gitu.
2: Iya kan yang kenten ampun sendemen buat kenten
0: dengan senang bersih ya, senang tampar-tampar.
2: Nah, sistem dan tapi bayu lu.
0: Ada jiwa dadas muda kemauan eling nak. Tuh, Nini Agus.
2: Kan kena aja kenten. Ampun wis nyampat ukut yang ke warung. Ampun menek diundar nih kok ampun. Masyriuk jenangnya kenten.
0: Peragaan ini nih ke Rengjero.
2: Nih, ada panak-panak uko kaya. Niko gue yang ampun yang andang ampun kok. Kirap di kencannya di tanah.
0: Iya ratu, langsung.
2: Betul nyedang mau kibor ya hari.
0: Sakit nih kata.
2: Sami ampun sakit kok tapi niki.
0: Mungkin kantun.
2: Gue ampun nyedang nyarang di radio niki tomen nyedang.
0: Ini niki Pak Mang, nih Pak Mang Pandu nyarang taler niki.
2: Oke,
0: semua Pak Mam. Pokoknya niki Nini Agus tiang harus kena ya, geli sembuh. Yang ini patut ke dokter, durus ke dokter niki.
2: Ke dokter. Nah, kentan nikange tiang mau tapi dah mau periksa lansia. Asam urat yang kecap.
0: Asam urat.
2: Asam tapi dan tu kolesterol.
0: Kolesterol.
2: Kenten tiangnya tensin tiang tinggi.
0: Iya ratu.
2: Marot yang uko kan ke dokter ampun jatuh. Langsung tu tiang mulut bayar.
0: Kenten. Tapi becetnya ke dokter yang mana boleh obat kan kenten?
2: Nge, becetnya kan ke dokter becet kentennya pang boleh obat.
0: Iya.
2: Ampun jatuh, ampun tenjidang negak, tenjidang. Ampun tiang mau gosong aja onyang kok.
0: Iya. Mumpun api yang mana presiden margi tuh.
2: Iya kan ingat napi deh hari itu. Ada yang ampun kan niko mau jalan. Aduh.
0: Iya pun tang poli kan jarang deh. Iya, tiang semua banget nih kido. Jatan muning nih ya, ini kenten labuh.
2: Nggih, iki ampun kenten pang pole kan masih tamo.
0: Nggih. Awe tiang ada dokter mungkin.
2: Nggih. Ana pun tiang pole munggah. Nang masih di hari
0: harus
2: di galang
0: kan. Nggih, ten kenapi. Yang penting istirahat aduh mun ngene ni.
2: Yang kenten ampun kan teman tiang nak mau bersih-bersih titik pang musiram kenten. Ampun jak beli kenten.
0: Nah, men biasanya nih kering dapur kenten pasti ke sampun ya meberesin di ke gih.
2: Nggih, yang tiang ke dapur ngampun tanah cucu ampun nak mau bersih bersih terus kan. Niko ampun kulit talu kita ngampun mau punu yang kenten buah buahan. Niko ampun dagingnya kenten nemer kap ne. Nggih, ne pupuk kenten.
0: Ring, tapi pasane kulkas niko kenten ring kenten ring dapur napi lian kenan.
2: Kenten kulkas kenten di dapur di warung kenten kulkas.
0: Oh kenten. Ada yang nyimpen-nyimpen tapi wasannya makanan kita ada yang kulkas taler nih
2: nyimpen mungkin yang nantan ke dapur yang nak di warung gen,
0: warung makan oh kenten
2: nak panak cucu mantu ampun di warung
0: gen. Oh iya bagi tugas kenten gak ya
2: iya cucu ampun membagi tugas ampun membantun punya canang kenten yang kenten nampun kena yang mau bisu-bisu pang boleh nyampak pesan
0: anda boleh bergerak tak kenten
2: boleh bergerak batu sepang boleh bergerak kenten
0: ingin mangkman kudian nanti kelepot ke bos pokoknya harus sehat
2: ingin dan unik dan tak ada yang kelulung kenten yang Nyemak guys.
0: Tanya. Man napi wastana ring sampah organik nih ke kolah dados kompor kompos nih ke ring ini Agus ya.
2: Kenten yang dikira sampah-sampah organik, yang plastik-plastik ni ke hari rebo mamil, begitu yang daun-daun ni ke tiap hari kenten.
0: Oh, tiap hari.
2: Ngerti anak digang yang dikira dari hari.
0: Oh, digang. Kenten
2: montor-montor kenten.
0: Ni ngangkut ni ke nge?
2: Bak-bak ni ke. Itu tiap hari ngerasa.
0: Tapi ring
2: ring botol-botol ni ke yang nak jauh-jauh saat yang tapi jak pis barang-barang gitu nakek kan ampun yang lah payo rabot-rabot ni ampun nakek kapar gitu kan dua hari
0: inge artinya ampun-ampun megampil ni ke enggak lah ada
2: plastik abis kan mbak. Jangan nak gedek saja untuk plastik.
0: Gedek saja, jangan gebuk plastik.
2: Ini kan pun pangpanjek. Kenten jang ya, wadah-wadah jang plastik, jang besi. Kenten pun nak untuk hari Sabtu kenten. Tiap hari ni ke daun-daunan.
0: Berarti di rumah nih ke ring jero maolah kentannya nggih organik.
2: Ampun kentan di dapur ampun masih maolah. Pun wadin-wadine kenten tampil kentan ampun motor nih ke gerobak ngerah miki kenten.
0: Kentan ada istilahnya sampah atau lulu metumpuk ini Agus
2: nggih. Ampun pun tiap hari kita rah miki.
0: Betul sekali. Bi ini kan ampun bersih sane kentan. Tiang.
2: Ndek-ndek ampun masih yang wedan bunga-bungaan, tiang nak teman dia bunga-bunga di hari.
0: Nggih,
2: Kenten tiange tapi dan ke anggrek tiang akeh saja di hari.
0: Anggrek akeh.
2: Itu tiang nak teman saja yang mbah bas nih. Pun anggrek tiang kita.
0: Betul, ada squawk. Napi pupuk taler nih ke bos.
2: Ini talu-talu, kulit talu itu dengan pupuk, asam teh, ini itu dengan pupuk.
0: Ini, artinya ampun memargi, talu dikirim ini. Agus, makin kangen, dumun ampunan kemana-mana, niki, napa asalnya sehat, dumun rerah, kena.
2: Makin ampun dan bang udiang.
0: Ini, tian, tan ngijian, talu ngudiang-udiang.
2: Ampun juga langgan itu.
0: Ini, memang harus.
2: Boleh yang ngarang dari hari
0: ini. Nah, berarti niki ampun, tapi saya
2: sabon
0: ini ajak telu ngedata niki ini Agus
2: niki juga
0: niki wenten
1: tiang wenten suci nih
2: salam kenal suci ya
1: inge
2: ini Agus rembung
0: ini
1: balik suci talat tiang duit nih
2: nih duit inge salam kenal sekarang ini Agus ini Agus sampun digalang
0: inge kena aduh menerah nih nih
2: inge tanya dangki jauh makin aduh kena nak sitang aduh kena ada sitang di hari
0: nak sami kentan kena dong sitang ya kemauan ilenge makin faktor ingin ini Agus sukses banget
2: nih salam kenal sarang saat ini juga menjemput undangan lama sarang sidong ini jika cucun tiang
0: asik aduh nenek tiang aduh
2: cantik-cantik sekali
0: ingin ini sukses banget nih
2: kan dari hari berkalaman
0: kini
2: Agus
0: mapamit
2: om santi santi
0: santi. Iya, semua banget nih kini Agus sampun nyarengin ya diapin je kenten kondisinya kemauan bes saking melat mana tapi kayu nih kenten nyarengin nunas tambo win nikin titian ke dokter nunas tambo. Ya memang niki makai sana nih kang kenten ya mau suci sarang mau dui kenten ya di perempat niki nak sami sama-sama kita belajar kenten ge pernikah di pernikahan anak lingsir dumun makin bisa diterapkan tapi malah makin mau sang nenin indeks sampah dapur ya yang ingin diperhatikan kenten dados problematika kita napi malah ring rumah.

0: channel Bali ya. Nge-nge. Putih misi-misi sawo-sawo dia.
1: Sawo film.
0: Aduh, Mbak Indira niki wenten adik-adik cantik niki.
1: Ingin pun pirang di siang, minap ya sebaya cucun-cucun mbah minap ye. Terus ini wau nikahnya putri.
0: Ah, ngawur.
2: Tiang suci nih ke.
3: Tiang duit nih.
1: Suci sarang duit nih.
0: Dua kesucian namanya nih.
1: Ya, ilan duit itu pasti nomor dua ya.
3: Nge, patuh.
1: Kalau suci itu belum tentu masih nomor satu.
0: Iya, tapi suci yang utama, no.
1: Tapi sucinya utama.
0: Yang dayuari napi aja mbah.
1: Dayuari ya mengider buana.
0: Oke, ntar pijat lah kuntiamu kebar di cengla kampit dia.
1: Ya dari masih tetap cantik.
0: Kan? Cara Mbak Indira cantiknya, oh, kalau liang gong dulu.
1: Cewek ini ngalor akhir kan ya cantik.
0: Cantik, cacar bintik-bintik kan.
1: Yang bagus mah orangnya ngopak, protes mah.
0: Iya, itu normal kadena. Aduh Mbak Indira.
1: Ya.
0: Mbak Indira, tapi astane sering masak kan? Sering kenten melateng kan?
1: Dan masak berpuling-puling buat yang orang yang kan bisa masak.
0: Oh iya lupa mantu ah.
1: Wei mantu ampun masak makin
0: kenten.
1: Wei paling sering biasanya jadi komplain kan ya ya. Mikom pun di wastafel tuh. Juga habis memasak dan habis ngajeng itu paling sering mah jadi
0: problem masalah. Berarti sering ngambek dia yang wastafelnya nggih.
1: Iya.
0: Mampet kalo, terus.
1: Iya, kalau sudah mampet sing bodo nak rungke. Yang penting kenalan nggih,
0: nggih. Kenten. Men biasanya napi wasane sisa makanan nika kan ning awena mampet nika, Mbah.
1: Yang sisa makanan kan sampun medaging saringan wastafel nika nggih, dunge. Nggih, sisanya riko pun mengendap, kenten.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian sisanya niko tiang nak meduwe got di muka ge. Got niko bang tiang sisa nak wenten alu pada driko ge.
0: Kenten be.
1: Sedereng tiang utang limbah niko ke got tu jek mulihan alu ge pindan sering ge.
0: Masa?
1: Jalan dan pasar Gili Manuk kubun mah atau jek gali halu masih mah. Nah.
0: Nak demen mbah sarang halu.
1: Ani beli lucu dayu. Sudah pas mbah mencelup halu dayu.
0: Ada. Nah niki mbah taler yen ing wenten sisa makanan ndak banget dibi kenten ge sane sampun mulai mencurigakan ya aromanya kenten ge biasanya niki mbah dibuang langsung tapi dihangatkan lagi atau didiamin niki ke manten.
1: Nah, dia ngeting-ting pakai air hangat itu nge, dayu nge. Wau si amang yang kegot sambil langang niko masih minyak-minyak.
0: Oh.
1: Terus terang ya, ti, dia nak digotnya tuang mahnya ya, ti, cuma kebang. Dan dia nak niko, nak gotnya kan lancar, ge.
0: Nge, digot lancar. Oh, yang penting nanti nyontos terhambat, ngintan, mali. Yening dados kan mepilah, niko mali, niko bian becean.
1: Ini kan kantor, ini kan gotek ya. Yang sabar, ini kan jengkel ini jeneng nyetang pejalan ya, betian ini kan.
0: Oh, kenten. Oke. Ini
1: kak Angku Sedani nyolek dereng, ragan munah ya.
0: Oh, kak Angku Sedani dereng.
1: Dereng, ini nak mbah masih busa nak cece. Ih, san mbah ini kan tiak tiuk hilang.
0: Tiak tiuk hilang.
1: Boleh yang ngiring dayu hari sarang adek-adek niki suksemo bisa na mirengang bedik-bedik janja nih pireng niko geni apa pirengang mbak
0: ngay dayane toh. Tapi ring putun-putun mbah pun napi ampun ja becek kentennya untuk mengolah napi ring dapur pemekasnya
1: iya nak niko pun caro mangkin kek maklumi juga sih gitu ya kek nak sampun si mama dan si bapak si anak mangkin fokus untuk sekolah.
0: Oh, kenten. Ya, tapi tetap diajarkan juga berarti ya.
1: Ya, tetap juga diajarkan.
0: Betul sekali.
1: Rumah wau, aduh, tonggen mau rumah, rumah mah.

0: teman bersih itu pun bersih melit setik tebal ke jalan.
1: Ah jati sih memang siren eton kain bersih kenten. Cuma ya. Dia cepo kotor eton. Pernah dengar ngeruang nah pantan antos kenten.
0: Oh. Ya, iya, iya. Itu nih yang kotor sih enggak ada bongkongan.
1: Nah, banten nyantos kenten, ngiring, ten kenten mungkin.
0: Iya, iya. Jangan kentennya adik-adik, mah nak mulo menceng niki.
1: Menceng sana.
2: Gimana?
1: Apa ceng-ceng abareng bakto?
0: Menceng belum mah
1: nyantos. Ah, nika pun.
0: Ampun tirin mah yang sampun nyengceng, mikiring udara yang sehat.
1: Ah, nika sana arah ngemah.
0: Ngemu nika mah boleh ngaturang nge. Niki sarnya grup janbah.
1: Janbah.
0: Amang dia ketato kena rahayu dan happy-happy selalu.
1: Iya dong harus happy.
0: Ya talar grup dubah. Nah, masih direngang niki napi bebawasan dayu hari semang makin ngiring adik-adik.
1: Betul, ini.
0: Ini ikut demon, ini ikan, ini ayuna, enggak, mesti talernya. Ini nih nyolek ajak bu putu ke bawah ayuwa.
1: Ayuwa, inggi, ayinggi. Inge, meja pas sarangin.
0: Pang marah ya bu butuh pakenin bandingan anak-anak mana. Aja bu cinta nih kita
1: ini.
0: Rahayu hari
1: Rahayu.
2: Inge,
1: Rahayu.
0: Napa cak Pramo Santi? Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Inge, susah banget nih main dira keramitan sampun nyarangin. Nge, ini ngampun menceng kadi main dira pasti ke sampun meciri sehat artinya ya sehat luar biasa semangatnya nih. Dan nge, talan nih kiring nini Agus, Siti Anunas mande gilis kena, mande presiden malah happy happy kadi main dira gini nih. Inge yang nini diwau nini Agus, kang ya mesti kan dumun, kang ya nenten ngambil pekarian napi-napi mande napi wastane kesehatan ikan dumun diutamakan nggih ingin rakarai para pendengar sami para napi wastane pendengar setiap rompat RRI Denpasar meja bos mali lanturan titian pun ikut taler niki moge-moge titian menten mau suci taler dui ya meja bos mali lanturan sane makin ngiring mesandekan dumun pacang katurang tembang saking niki menten dek pekir sane mamurde get.

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Setiap sore, datang dari sekolah, aku langsung membantu ibu berjualan di pasar. Kadang, aku merasa iri melihat teman-teman yang bisa bermain di lapangan. Tapi, aku sadar bahwa keluargaku membutuhkan uang. Dan, aku juga tidak ingin ibuku terlihat lelah. Aku berjanji akan belajar giat agar kelak bisa membahagiakan ibu dan ayah. Karena aku percaya dengan pendidikan, masa depanku akan lebih cerah.
2: Jangan pernah menyesali keadaan. Semangat belajar, bekerja keras, dan berdoa untuk menuju hidup yang lebih baik.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Yoga adalah olah tubuh yang memadukan pengaturan nafas serta ketenangan pikiran yang berasal dari tradisi kuno Hindia. Yoga dapat menciptakan keseimbangan antara fisik, mental, dan spiritual. Selain itu, yoga juga membantu meningkatkan fleksibilitas, kekuatan tubuh, konsentrasi, serta menghadirkan ketenangan batin.

0: Hai nggih, rakyat para pendengar setiap perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali nggih. Mulai lihat malih niki sarang dayu ari punika taler niki wenten. Oke, wenten siro.
1: Wenten suci.
0: Wenten duit sarang wenten suci nggih. Hai nggih, kanten nyarangin akhir ayo niki ring program acara Rajang Bali sani matangin di informasi taler tembang-tembang. Hai nggih, pastika sampun niki rakyat ayo sami nggih sampah dapur utawi sisa makanan wawu kenten nggih. Niki kadi penikan suci wenten karena pembelian bahan terlalu berlebihan ya suci ya. Taler niki wenten sisa makanan yang tidak habis dan kupasan sayurnya. Nah, niki wenten dampaknya pastikan nggih minap niki saking Mbak Dwi bisa disampaikan kira-kira napi mantan dampaknya nih yang sampun keadaannya sampah dapur kadi punika di wawu. Durus silahkan.
1: Dampaknya nih enten kalau sana becek nih kan menimbulkan bau tidak sedap nih kan menumpuk.
0: Oke, kalau tidak diolah dengan baik enten kira-kira bisa menimbulkan bau ataupun aroma yang tidak sedap ya. Jadi polusi udara sepertinya ada dosen nggih. Menten malih nih Mbak Dwi.
1: Menjadi tempat perkembangbiakan hama nih ke tikus-tikus nih.
0: Oh iya, nayo. Nayo niki pasti sampun ya, sering banget kepanggil niki nggih, tapi kecinga niki ring dapur pemekasnya nih napi malih ring bahan makanan ya yang memang disukai dengan hama oleh tikus pemekasnya nih. Kadang-kadang kecoa juga bisa ada kecoa, gitu nih, ya. Itu dah jangan sampai seperti hama nih ke bersarang nih ke ring dapur yang seharusnya jadi tempat bersih ke onjek hama dikemake ya. Oke, lanjut lagi niki, enten malih Dwi.
1: Nikah nentan ke olah sana becek membuat penambahan volume sampah nikah di TPA nikah.
0: Oh iya, betul sekali. Menambah volume sampah pasti kenyang nih. Ngantur nentan malih?
1: Menghasilkan gas rumah kaca nikah mulai.
0: Menghasilkan gas rumah kaca
1: atau polusi nikah.
0: Iya betul sekali niki. Pasti kan sampah mengeluarkan gas metana ya nih ngapun mepupul nikah sampahnya nih nentan keolah. Niki presiden merusak udara bumi jadosnya nih. Laler niki ngira-kirai dampak buruknya bisa menjadi ya kadi beringkane duit wawu nentan menimbulkan aroma yang tidak sedap ya menjadi sarang kuman ataupun sarang hama gini kan taler niki pasti kan sampun mencemari taler ring tanah talerne ring toyo sane lewat kentengnya niki cairan sampah utawi lindi ke bawahnya ya. Aingge ini sampun uning tapi pastinya seperindikan ring dampak buruk saking sampah dapur punika pasti ke harus nih makin nge makin sampun api antuk pun api tata caranya nih antuk mengatasi sampah dapur nika niki wenten kudang-kudang tips niki sane presiden Sobianti Tiar yang ambare niki nge niki titang tips saking Singgard utawi beberapa sumber misalnya sampun kutip titian niki wenten kadi ka pertama ke bos rencana belanja. Nah kadi rakyat sami ya bahan beli bahan makanan nika sesuai kebutuhan ke manten ge yang sampun nang berlebihan manten nenten tapi asalnya numpuk ya jadi sampun ten ke kawi guna yang male nika sampun numpuk dado sampah male nah sampun nang nyantos kenten diperlukannya saja ge lantur niki wenten simpan yang benar rakyat ge kadi taruh sayuran dan buah nika di tempat sejuk dan juga awet kenten ge nah sampunang nyantos tapi dibiarkan begitu saja hampunan nyantos ten rungu tapi malah niki angin ke ajang ya manten nenten dado sarang penyakit taler niki tapi wastane rakerai bisa mengatasi sampah dapur nike diolah kembali jadi mengubah sisa makanan layak makan nike menjadi menu yang baru. Nah yang paling utama nih kira-kirai dados dibuatkan kompos nggih niki makih ternyata sampun nggih rakerai para pendengar sami sampun ngemargiang napi sane ke bawah kompos nike napi sane wasannya nih kompos nike jadi sisa makanan nike diolah nenten manleh mesumbat manleh ring wastafel gitu ya makin diolah dipilah-pilah kentennya dados sang kompos. Nah niki ring komposnya nike dados sepinak ke protein kentennya saking tanaman-tanaman nih mana presides tumbuh subur kentennya taler niki mengurangi antuk sani ke bawah sampah dapur. Nah ini karya sapu nike titiang dayu ari nyarengin akarai ring Rajang Bali makin informasi telah ditembang-tembang mogi-mogi presiden makin pikenoh tapi mas tane hanya pebeli bagan ringan ke mantan ke mau niki sederhana dan juga tapi mas tane berarti ini ten diperhatikan akarai api malih sani ke bawah dapur nike aktivitasnya padat juga di dapur ya niki harus diperhatikan bersama napi malih sani ke bawah kebersihan. Inge sane mangke niki tiang utip napi astane menyapa malih rakerai ring WhatsApp niki wenten Kak Gede Alwin dan Nendra nge saking jam 5 sampun nyaringin Kak Gede Alwin dan Nendra banyar sambian undagi timpak tabanan nge suksema Kak Gede Alwin inge sampun jam 5 taler niki napi astane nyaringin berarti sampun ring wawu muka radio nika nge inge karya sampun nika sampun semangatnya niki rakerai antuk mirang informasi-informasi taler menunggu hiburan api ke mantan sana jaga turang ring ambare kenten mantan nih kenten. Nah Mbak Indira tadi sudah mengikuti sampun nyaring ring ambare suksema taler nih kenten Mbak Egik raja sembang dayu hingga Mbak Egik nyaringin titiang sampun taler nganggen ember besar ngumpulin sampah dapur waduh ya ten malah ember kecil ternyata ember besar ternyata lagi ya ya artinya memang tapi pastinya secara volume mungkin sampah ini kan memang banyak ya kenten di pernikahan rakerai di Wawu ya memang harus diperlukan wadah yang besar niki untuk mengelola kenten ya mengatasi sampah dapur niki lantun niki benten. Nah Nini Nyoman Sudiyati Drupadi sampun nyarengin taler Haji Mia Bangli sampun nyarengin suksema banget ayo rakerai para pendengar sami para pendengar setiap rompat RRI dan pasar karya mundi kedumun titian nyarengin ringgalahi mangkin kenten nge sampunang lali niki manajer bos ngelantur ringgalah jam sio taler jam nyantos jam dase puniki antuk obrolan komunitas kesarangin LBH Apik inge susumba banget niki taler ratanan titian majang re moge-moge niki magangnya ya benten moge suci taler mau duwi ya sampunang kapok malih benjangan wawanin antuk tandem kita bertiga ya inge kita ramaikan niki re ambare nyarengin rakerai sami inge moge-moge mau pikena sarang sami sane makin ngirim sandakan umun jaga aturan titian informasi taler teman-teman taler mai jebos niki mending ayan titian ringgalah jam sio kesarangin oleh mojung ari sane pacang mandu puniki obrolan komunitasnya nih sane makin ngiring puputan untuk para mesanti dumun
2: om santi santi santi om
3: ya Tuhan sakit aduh sakit aku capek aku lelah sekali Tuhan
4: cuk cuk cuk nak jangan nangis Bu, ada apa? Kenapa engkau menangis?
3: Aku lelah ya, capek, sakit pas ketika menyusui. Rasanya sudah tidak sanggup lagi nih aku ya.
4: Bu, jangan menyerah. Berjuang menjalankan tugas mulia sebagai seorang ibu. Aku mendukungmu memberikan ASI sebagai makanan terbaik untuk anak kita.
3: Tapi ya, kadang aku lelah, aku khawatir juga. Apa bisa memenuhi kebutuhan gizi anak kita ini ya, ya?
4: Bu, semangatlah memberi ASI. ASI mengandung semua nutrisi dan antibodi demi kesehatan tumbuh kembang anak kita agar bebas stunting, Bu.
5: Oh iya ya, kita yang mengharapkan kehadiran anak ke dunia. Maka sudah sepatutnya kita tanpa kenal lelah memberi cinta dan perlindungan terbaik dengan ASI ini.
6: Dukungan dari keluarga sangat berarti untuk perjuangan cinta ibu memberikan ASI eksklusif kepada si kecil. Ayo bunda, semangat mengasihi.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Hantun miyarsa yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten sawidra menika sami wonten naoman jero
2: ditiang
1: niki mumuk tiange
3: saking pada sidang meklu mertimpung
1: tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

Pemirsa, Perempat RRI Denpasar Bali memasuki puncak musim kemarau pada Agustus, sehingga BPBD Provinsi Bali memetakan 4 ancaman bencana, yakni kebakaran hutan dan lahan, kebakaran TPA, gangguan produksi pertanian, serta kebakaran rumah dan pemukiman. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali, Igede Agung Teje Busanayatnya mengatakan, kondisi kemarau membuat hampir seluruh wilayah Bali berpotensi terdampak kekeringan. Masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan dan mitigasi mandiri untuk mengantisipasi bencana akibat kondisi kering dan minim curah hujan. BPBD Bali melakukan pemantauan kebakaran hutan dan lahan selama 24 jam dan hingga kini belum menemukan titik panas atau hotspot. Meski demikian, sekitar 200 hektar kawasan dipetakan memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran, sementara 8 TPA di Tabanan, Gianyar, Klungkung, Buleleng dan Nusa Penida juga masuk wilayah berisiko. BPBD melakukan upaya pencegahan termasuk pendinginan di sejumlah TPA untuk mencegah munculnya titik api. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali, saya Agung Hari, sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Swastiastu. Rakelan Roy pemirsa Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Puno pigatre Rakelan Roy ring raina mangkin rahine Buda niki tanggal 19 Agustus warsa kalih tali 16 dumugi niki ring rahina mangkin panggih titian gumaris tata kenak rayu rajang dan termetan kapiambang punapa punapi raina mangkin ngiring rakalan rayu malih ring acara dua ini obrolan komunitas kesarangin LBH Apik Bali malih jebos niki pacang mosang indik topik sistem pidana peradilan anak utawi SPPA kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Taler niki ring studio Pro 4 RRI dan Pasar sambil wenten kalih narawake titiang seni malih jebos niki jagi iring titiang mublik bang ya rakalan rayi taler rakalan rayi seni jagi nyarangi ring acara pun niki durus malih jebos nyarangi ring telepon ring dol 361-223-361 taler sampurang lali niki nyarengin ring live streaming Pro 4 RRI dan Pasar ring RRI digital taler ring Facebook Pro 4 RRI dan Pasar. Ing rekalan rai topik sane wau sampun aturan titiang sane mangke titiang pacang yang keren iki narawake utawi narasumber titiang sane sampun rawuh niki ring studio wonten kekali sane ka pertama Ibu Ime advokat dari tim advokasi LBH Apik Bali. Om Swastiastu. Selamat pagi, Bu.
1: Selamat pagi.
0: Apa kabar?
1: Astungkare.
0: Terima kasih sudah datang. Kemudian yang kedua niki sane kaping kali niki wenten Ibu Niketo Sudiantini, taler niki saking LBH Apik Bali. Om Swastiastu, Butut.
2: Swastiastu.
0: Berapi gatra?
2: Bece.
0: Bece, nggih. Raina mungkin mau sang indeks sistem pidana peradilan anak nggih, kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Nah, yang mau san kalau berbicara mengenai anak ini, Bu Ime dan juga Bu Tut, itu anak itu sebenarnya dari usia berapa sih yang disebut anak itu kan? Karena kan kita harus hati-hati juga ya, karena yang namanya peradilan untuk anak itu kalau bisa dikatakan itu agak riskan gitu ya, Bu Ime dan juga Bu Tut. Nggak, bisa diceritakan Bu Ime atau Bu Tut yang ya, duluan? Oke, Bu Tut, silakan.
2: Jadi yang disebut sebagai anak di bawah umur nikah kan dari di bawah umur 12 tahun ke bawah ya. Nah, itu yang disebut anak di bawah umur.
0: Ini kan yang disebut anak di bawah umur, jadi 12 tahun ke bawah Nike. Nike yang memang harus butuh pendampingan kentan bututnya. Nah, terkait Nike tentang SPPA Nike. Nike kan kalau tidak salah Nike terkait dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Nah, bisa disampaikan sedikit Nike, Bu Mei?
1: Untuk di sistem pidana peradilan anak-anak yang di bawah 18 tahun itu adalah masih termasuk golongan dari peraturan undang-undang nomor 11 tahun 2012 ya. Dari umur 18 tahun ke bawah. Mohon maaf diralat lagi karena yang masih 17 tahun ke bawah 16 tahun masih dikategorikan sebagai anak. Di sistem peradilan pidana anak, anak berhadapan dengan hukum, baik itu anak pelaku yang menjadi pelaku ataupun yang menjadi korban, terutama terkhusus yang anak yang berhadapan dengan hukum itu sebagai anak yang pelaku yang membutuhkan perlakuan atau hal-hal yang lebih khusus daripada orang dewasa seperti itu.
0: Jadi memang kalau yang terkait apa pidana anak itu memang harus membutuhkan perhatian benar-benar khusus nge, Bu Ime dan juga Butut nge, karena kan berbeda dengan yang bukan anak-anak lagi ya. Biasanya apa saja sih hak dan kewajiban yang harus dipenuhi terutama ini untuk penegak hukum? Karena kan ini anak gitu.
1: Nge. Baik, terima kasih. Saya dulu mungkin untuk anak yang berhadapan dengan hukum dalam sistem peradilan pidana anak lebih mengacu untuk mengedepankan diversi, untuk mengedepankan penyelesaian di luar pengadilan jika ancamannya di bawah 7 tahun. Tetapi jika terpaksa harus dilakukan di persidangan misalnya, itu ada hal-hal khusus yang dibedakan dengan sistem peradilan pidana pada orang dewasa. Seperti salah satu contohnya ketika persidangan di dalam ruang sidang hakim tidak menggunakan pakaian hakim seperti biasanya.
0: Itu yang membedakan juga ya, salah satunya nge.
1: Betul.
0: Nike, apalagi yang membedakan selain itu, Bu Ime?
1: Untuk yang membedakan selain itu yaitu dalam pidana, putusan pidana seperti halnya pemenjaraan, pidana kurungan itu merupakan ultimum remedium, yaitu upaya terakhir yang seharusnya dilakukan terhadap ABH, anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku tindak pidana misalnya. Seperti itu. Namun pada praktiknya masih ada beberapa hal yang ada kekurangan tersendiri pada praktiknya. Seperti itu.
0: Berarti memang ada masih ada kekurangan yang harus apa ya, terus digali, terus di ini ya Bu Ime ya. Seperti yang tadi sudah disampaikan Bu Ime, itu kan yang kalau tidak salah tadi saya dengar itu yang kurang dari 7 tahun. Nah, seperti apa sih yang kurang dari 7 tahun itu, misalnya kasusnya seperti apa nih Bu Tut?
2: Misalnya ada kita kasus ya, ada anak berusia 16 tahun, dia melakukan pemukulan sehingga korbannya mengalami luka. Nah, ini yang kita sebut anak yang berhadapan dengan hukum atau disingkat dengan ABH. Nah, jadi kalau menurut Undang-Undang SPPA, anak ini tidak boleh langsung dianggap sebagai pelaku kejahatan. Karena kita harus memprioritaskan kepentingan terbaiknya anak.
0: Jadi tetap prioritas kepentingan terbaik anak ya. Jadi memang Anika, tahapan atau prosesnya untuk sampai menentukan si anak Nika bersalah Nika, berarti prosesnya itu panjang ya Bututnya. Seperti apa nih biasanya Niki prosesnya Butut?
2: Mungkin kalau di pengadilan tuh ya tidak boleh langsung dipidanakan, tetapi melalui diversi dia.
0: Ya, seperti yang Bu Ime sampaikan tadi ya. Melalui diversi. Berarti diversi itu semacam seperti apa nih Bu Tut?
2: Mediasi.
0: Mediasi.
2: Ya, perdamaian. Jadi antara keluarga pelaku dan korban, jadi dia musyawarah untuk melakukan perdamaian gitu.
0: Jadi ada perdamaian mediasi ini kedumun ya dilakukan nih Bututnya ya. Nanti barulah misalnya jika memang benar-benar bersalah.
2: Benar-benar bersalah baru nanti
0: ke masuk pengadilan.
2: Ke, ya, pengadilan.
0: Bu Ime, seperti yang disampaikan Butut tadi, ini kan ada mediasi ini antara pelaku dan korban. Nah, seperti apa sih biasanya dari LBH Apik sendiri untuk menjadi penengah lah seperti itu?
1: Biasanya mediasi dari penengah, saya lengkapi dulu terkait diversi. Diversi ini biasanya dilakukan dalam tiga tahapan. Satu, ketika dalam proses penyidikan di kepolisian. Kedua, ketika proses penuntutan di kejaksaan. Dan ketiga, ketika proses di pengadilan itu sendiri. Nah, ketika proses upaya untuk penyelesaian di luar pengadilan sebelum ke seperti tuntutan, putusan, dan penghukuman itu sendiri, secara kasar kita sebut saja penghukuman. Biasanya tidak hanya penasihat hukum, kuasa hukum, dan atau kami sendiri dari LBH Apik Bali yang membantu untuk mencarikan jalan terbaik untuk anak-anak tersebut, anak-anak yang berhadapan dengan hukum, tetapi ada juga peran-peran seperti dari BAPAS, PEKSOS, yang membantu untuk menyelesaikan hal tersebut sebelum masuk ke ruang sidang di pengadilan seperti itu.
0: Jadi memang ada tahapan yang harus diperhatikan juga. Nah, tadi sedikit balik lagi ke diversi ini, ke misalnya ini kalau apa saja sih syarat sebuah kasus itu bisa melewati diversi dulu sebelum ke peradilan?
1: Satu, yang paling utama sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yaitu tuntutannya di bawah 7 tahun.
0: Itu yang syarat pertama.
1: Dan juga syarat anak-anak. Dan dicarikan jalan keluarnya itu jika bisa. Tapi ada masih baru kami menyelesaikan satu mendampingi suatu kasus anak berhadapan dengan hukum. Kami tidak itu salah satu hal yang sedikit rumit karena tidak bisa diselesaikan dengan cara diversi karena pihak sebelah tidak mau berdamai seperti itu. Itu juga merupakan suatu hal yang menjadi faktor penyebab juga bahwa apakah diversi itu dapat berhasil atau tidak seperti itu.
0: Jadi memang kembali lagi ke pelaku dan korbannya, apakah ada yang merasa salah satu dirugikan seperti itu ya Bu Ime dan juga Bu Tut ya. Baru nanti kita bisa lanjut lagi apakah itu bisa diselesaikan dengan mediasi atau dengan peradilan tadi. Nanti kita akan lanjut ngobrol lagi nge Bu Ime dan juga Bu Tut nge. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.
3: Mbak, aku capek hidup miskin seperti ini. Bekerja keras, tapi tetap saja kekurangan. Aku merasa gak ada gunanya hidup. Ingin rasanya aku mengakhiri hidup ini, Mbok.
4: Gek, hidup ini memang keras. Tapi menyerah bukan pilihan, apalagi sampai berpikir nyakitin diri sendiri. Hidup dalam kemiskinan memang tidak mudah, tapi bunuh diri bukan solusi.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
4: Yo.

0: Rekan Rai Pemirsa Perempat RRI Denpasar, Kanton Nikiring, obrolan komunitas Rajang Bali Kesarangin LBH Apik Bali Mausang Indeks Sistem Pidana Peradilan Anak SPPA kaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Kanton Kesarangin, Ibu Ime dan juga Niki Bu Ketut Sudianti. Ibu Ime dan Bu Ketut, kita lanjut lagi obrolan kita. Dan Rekan Rai Niki sana jadi nyarangin di urusan Niki nyarangin reng telepon 0361-223-361 indeks topik sana kebawasan yang renema mungkin melepisan niki ring 0361-223-361 utawi durus niki nyarangnya ring live Facebook taler dadasnya chat mantan ingge Bu Ime dan juga Bu Teh tadi kita di belakang sempat ngobrol juga yang nge terkait dengan topik kita di pagi hari ini. Nah misalnya tadi seperti yang Bu Teh sudah dan juga Bu Ime jelaskan Nike, misalnya itu diversifikasi, kalaupun kasus itu dengan penyelesaian dengan diversifikasi ini itu pihak-pihak yang terkait siapa saja selain pelaku dan juga korban ini, Ibu Ime dan juga Butut. Oke. Ya, nggih sira, nggih Ibu Ime.
1: Baik, silakan. Yang terlibat ketika anak-anak berhadapan dengan hukum untuk penyelesaian masalah secara diversi sebelum masuk ke ranah persidangan di pengadilan, yeah, diupayakan diversi. Yang terlibat selain kedua anak tersebut, mm-hmm, orang tua jelas karena anak itu wajib didampingi oleh orang tua atau wali. Mm-hmm. Biasanya yang mendampingi adalah LBH atau penasehat hukum. Ada juga dari BAPAS, ada dari UPTD PPA, ada dari Peksos. Jadi yang terlibat itu tidak hanya si pelaku dan juga si korban, ada mm-hmm banyak pihak yang terlibat. Misalnya ketika di proses penyidikan masih yeah di kepolisian untuk diupayakan diversi, biasanya melibatkan pihak-pihak lain seperti yang tadi saya sebutkan mm-hmm tersebut.
0: Itu semua pihak dilibatkan ini Bu Ime? Atau mungkin hanya misalnya kalau sudah ada penasihat hukum dan LBH saja, atau misalnya PPA dan penasihat hukum, atau seperti apa? Ada semuanya memang benar-benar terlibat kalau misalnya ini kasus ini menimpa anak-anak?
1: Tergantung dari beberapa kasus yang sudah pernah kita tangani. Mm-hmm. Untuk di tahap awal biasanya yang selalu hadir itu selain orang tua wali, yaitu penasihat hukum dari LBH misalnya, dan mm-hmm juga dari UPTD PPA dan juga BAPAS biasanya terlibat. Tetapi jika kasusnya lebih agak lebih berat lah sebut secara mm-hmm seperti itu, biasanya Peksos juga akan ada di sana. Mm-hmm. Seperti itu. Mm-hmm.
0: Nah, untuk kasus yang terbilang berat itu yang seperti apa ini Bu Ime dan juga Butut? Butut? Nggih. Yeah. Kalau yang berat kasusnya itu tadi kan baru disampaikan satu contoh misalnya Niki kasus pemukulan. Nah, itu kasus sampai yang berat itu seperti apa? Contohnya?
1: Ada kita kasus
0: ada jenis-jenisnya gitu ya Bu Mei.
1: Ada kekerasan seksual juga di sana kita pernah.

0: kasus dugaan TPPO anak ini yang lumayan berat ya. Jadi untuk di versi awal itu melibatkan sangat cukup banyak pihak seperti itu.
1: Kalau memang kasusnya itu, kasusnya katakanlah jenisnya itu berat, berarti memang harus melibatkan semua pihak nih, Bu Ima dan juga Bu Tut. Nah, tadi juga disampaikan ini, kalau anak itu misalnya ini sudah putusan ya, sudah diputuskan anak itu memang bersalah. Nah, seperti apa untuk proses hukumannya ini, Bu Ima dan juga Bu Tut? Enggak. Siapa nih yang akan menjelaskan, enggak, Bu Ime? Enggak.
0: Baik, kalau begitu untuk jika seorang anak berhadapan dengan hukum sudah dinyatakan ketika di versi awal di kepolisian gagal, di penuntutan di jaksa penuntut umum gagal, dan ketika persidangan setelah tuntutan tetap dituntut hukuman penjara misalnya. Kami dari penasihat hukum mengajukan pledoi atau nota pembelaan. Tetapi ketika itu mungkin tidak bisa membebaskan anak tersebut. Karena tidak bisa menghapuskan kesalahan si anak tersebut. Misalnya dengan kasus persetubuhan anak, anak dengan anak, atau kasus dugaan TPPO, atau kasus yang dianggap berat. Tidak bisa menghapuskan pidana untuk anak tersebut, tetapi minimal meringankan seperti itu yang pertama. Dan biasanya ketika kami mengupayakan untuk anak itu, satu, jika tidak dikembalikan ke orang tuanya, yaitu untuk mendapatkan pelatihan untuk khusus anak. Tetapi jika memang kesalahannya atau putusannya memang harus dipenjara, jika untuk anak laki-laki kita masih kita di Bali ini masih ada lembaga permasyarakatan khusus untuk anak-anak, salah satunya contoh untuk di Karangasem. Tetapi masih ada tetapinya, sayangnya di Bali ini belum ada blok khusus untuk lembaga permasyarakatan khusus anak perempuan, misalnya bloknya khusus untuk anak-anak di perempuan.
1: Belum ada ya?
0: Belum ada setahu saya seperti itu. Karena yang sudah kejadian beberapa waktu yang lalu pun anak perempuan berhadapan dengan hukum, ia harus dipidana kurungan dan digabung dengan perempuan dewasa di lapas perempuan dewasa seperti itu.
1: Tapi misalnya ini jika digabung itu apa ya istilahnya, ada yang membedakan tidak? Sama ya diperlakukannya?
0: Seharusnya diperlakukan sedikit berbeda karena melihat dia masih anak-anak, apalagi dia masih anak di bawah umur. Dan itu pun di lembaga permasyarakatan perempuan, anak perempuan seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Ya, seharusnya begitu.
1: Tapi itu belum ini ya, belum bisa difasilitasi ya Bu Ime ya.
0: Semoga saja bisa difasilitasi ya.
1: Semoga saja bisa. Nah, itu dari kasus yang selama ini ditangani itu, baik itu pelakunya anak laki-laki dan anak perempuan itu yang banyak. Sebelum kita ini ya, kita coba ya Bu Ima ya. Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu. Ageng Krisna cantik.
1: Enggak, gong hari nih Bu.
2: Gong hari. Marot yang membuka tuh.
1: Enggak. Silakan terus Ibu Vera terkait. Enggak.
2: Ada sembel tuh.
1: Enggak. Kentan niki dados bemper. Dayu enten kegiatan nih kayak gitu.
2: Profesor kita nemen gitu.
1: Enggak.
2: Benar kok.
1: Enggak.
2: Nih wau yang bukaan kina enten kerepotan nih.
1: Enggak. Rajang Bu Vera. Bu Vera mangken. Enggak.
2: Yang terhormat, halo adik-adik atau ibu-ibu yang terhormat. Nih sudah dari tadi dari rumah dengar gitu. Sekarang udah di pasar.
1: Enggak.
2: Ya benar. Kalau bisa kan ibu-ibu dan bapak-bapak, orang tua ini ya, perilaku anak tuh tolong dikontrol gitu, jangan ibu bapak, ibu-ibu dan bapaknya mencari pekerjaan.

0: kan anaknya tidak dihiraukan, sampai di sekolah itu kadang rambutnya dicamak tetangganya atau yang di sekolah itu, ya kadang kupingnya dipukul gitu. Itu ini yang punya anak-anak ini tolong perhatikan anaknya, dengan seorang ibu bersoleh aja dan seorang bapak ya keluar aja, perhatikanlah anak-anak kita yang di sekolah. Ya di rumah juga kalau berkelahi itu anak-anak itu tolong dikasih tahu, tidak boleh gitu, supaya perilakunya di sekolah tidak begitu gitu kak. Ya sering terjadi kemarin nih, namun cucu saya dijambak itu. Ya yang kemarinan kupingnya cucu saya diam aja tidak bisa bawa wewe di sekolah. Ya gitu ya, banyak kak anak-anak yang nakal, bahkan banyak ada juga oknum ya katanya anak kecil itu mengambil uang sampai gitu. Iya itu tolong itu ya, ini yang punya anak atau yang punya cucu tolong perhatikan anak-anak Anda dan cucu Anda gitulah. Ya biar tidak sekolah terjadi permasalahan besar, dan juga seperti ibu yang di perempat ini biar tidak terlalu banyak pekerjaan kan gitu. Kalau sudah aman tentram anak-anak kita kan pekerjaannya agak dikit, kalau gini banyak permasalahan kan banyak pemikiran jadinya yang keluar. Ya repot juga kita semua. Ya sekarang karena dilihat di APAP berkelahi itu mungkin dipraktekkan di sekolah.
1: Karena media sosial nih ke salah satu penyebabnya nge Bu Vera nge.
0: Seperti kemarin baru tadi berita tadi, bahkan seorang laki membunuh ibunya, itu kan perilaku apa itu? Aduh saya ngeri ge. Ya saya mohon kepada yang punya cucu, punya anak, tolong kalau berkelahi di rumah itu tolong didamaikan supaya perilakunya di luar tidak begitu gitu maksudnya ge. Iya ini dengarkan perempuan RI ini, penyiar kita ada, atau ibu ini yang bekerja di GRI kantor ini. Ya ini sudah dengar perempat, supaya kita bisa bagaimana caranya di rumah membina anak-anak atau cucu-cucu. Sukses semangat juga hari.
1: Sukses sama Bu Vera.
0: Ibu-ibu atau gak ini yang terhormat bekerja di bidang pemerintahan. Salam hormat, salam sehat, salam semangat, salam merdeka.
1: Sesama Bu Vera, Om Santi, Santi Om. Ini agar orang tua semakin memperhatikan anak gitu ya Bu Ime dan juga Bu Tut, agar anak-anaknya tidak melewati jalur seperti itu ya. Jadi tidak ada perlunya Niki pengawasan dari orang tua kenton nge. Nah, mungkin bisa dikomentari Niki Bu Ime dan juga Bu Tut. Seperti apa ini Ki? Iya.
2: Pertama terima kasih Ibu Vera, betul sekali. Untuk zaman sekarang, zaman serba segala sesuatunya terpampang dengan jelas di depan mata melalui layar ponsel, layar smartphone ya, segala bisa dipelajari, segala tindak yang bisa membuat anak termotivasi melakukan hal-hal yang tidak baik. Betul seperti yang Bu Vera sampaikan tadi, bahwa kita harus selalu memperhatikan anak-anak kita, berikanlah perhatian. Tidak hanya ibunya, bapaknya sibuk dengan smartphone masing-masing, anaknya, mohon maaf, saya beberapa waktu yang lalu kebetulan saya juga masih merasa saya ABG, senang bergaul, melihat anak-anak usia 14 tahun, 15 tahun bermain nongkrong di klub malam. Mirip klub malam, tapi tempat tersebut banyak didominasi oleh anak-anak di bawah umur seperti itu. Sehingga sampai jam 11 malam, jam 12 malam. Nah, sebagai orang tua alangkah baiknya jika kita bukan mengekang kebebasan anak-anak kita, tetapi lebih memperhatikan karena efek dari anak-anak kita minum minuman beralkohol dengan dosis yang tinggi yang tidak sesuai dengan usianya, itu dapat menimbulkan hal-hal seperti perkelahian, penganiayaan, dan mengakibatkan anak tersebut akhirnya apa?
1: Yeah.
2: Berhadapan dengan hukum, menjadi seorang ABH seperti itu.
1: Mm-hmm. Butet, Butet tambahan, Butet.
2: Yan.
1: Oke. Terima kasih Bu Ime, memang benar seperti yang Bu Ime sampaikan itu, ya memang dari orang tua itu wajib ya untuk mengawasi anaknya, karena siapa lagi kalau bukan orang tua yang sebagai garda terdepan, dan mungkin untuk menghindari agar anak-anak Niki tidak hanya melulu ke media sosial saja, orang tua juga itu harus punya peran ya Bu Eme ya, misalnya mengajak ngobrol kalau pulang kerja seperti itu ya, tidak hanya bermain gadget aja ya Bu Eme dan juga Butut. Nah, kalau berbicara tadi kita kembali lagi nih Ki, Bu Eme dan juga Butut, mengenai perbedaan perlakuan tadi sudah jelaskan, tapi perlakuan dan fasilitasi itu apa sih yang membedakan antara lembaga penempatan anak sementara dengan lembaga pembinaan khusus anak?
2: Lembaga penempatan anak sementara. Lembaga okay. penempatan anak sementara biasanya ketika anak terakhir di tidak dipenjarakan. Jadi ujung-ujungnya misalnya dibina misalnya.
1: Semacam rehabilitasi gitu ya Bime.
2: Semacam rehabilitasi atau semacam biasanya ada beberapa lembaga yang bekerja sama dengan pemerintahan terkait, dengan stakeholder terkait. Anak yang berhadapan dengan hukum, yang sudah putusan, mereka diberikan pelatihan kerja. Itu. Nah, tetapi ketika langsung di lembaga permasyarakatan khusus anak itu di penjara, di sana pun tetap ada pembinaan-pembinaan khusus yang tidak sama
1: dengan penempatan sementara sementara tadi nggih.
2: Betul. Hampir sama, tetapi yang akhirnya yang di belakangnya yang berbeda.
1: Nah, itu untuk yang sudah memang kasusnya sudah diputuskan. Nah, ketika di pengadilan tadi terlupa sedikit terlewati nih Ki, Bu Iman dan juga Butut. Seperti apa sih untuk apa namanya dari hakimnya sendiri, jaksanya sendiri? Tadi sempat juga disampaikan itu perlakuannya memang untuk hakim tidak menggunakan baju khusus ya, seperti ketika pada pengadilan orang dewasa atau orang biasa pada umumnya. Bisa diceritakan sedikit ya Bu Ime?
2: Oke, betul. Ketika di ruangan persidangan dalam sistem peradilan pidana anak, hakim, jaksa, pengacara tidak memakai toga sebagaimana layaknya pada pidana umum orang dewasa. Dan biasanya ketika proses, ada beberapa proses nih. Ketika proses penyidikan di kepolisian, biasanya orang dewasa ketika penyidikan, ketika penuntutan di jaksa penuntut umum, ketika sudah P21 biasanya ditahan nih di penjara. Biasanya kalau untuk anak-anak itu menjadi tahanan rumah. Atau tahanan rumah itu yang disimpan di rumah, dijaga.
1: Jadi tidak
2: orang
1: boleh keluar ya.
2: Betul. Tapi dia tidak disimpan di ruangan di
1: khusus lah,
2: tidak disimpan di penjara.
1: Nah, itu perbedaannya ya.
2: Perbedaannya.
1: Jika itu memang pada sudah kasus di tahap pengadilan ya. Kita coba angkat lagi nggih. Om Swastiastu.
3: Ya,
1: yes, sugeng
3: Ari.
1: Mbak Putri niki?
3: Nggih.
1: Dirus Mbak Putri, wenten sane jagi katakenan niki kesarangin narawakian niki dirus.
3: Nggih, sugeng sarang narasumber nggih. Ampure pendangat, aja bos enten sesuai nanti yang dijang enten sharing kan enten. Titiang setuju sekali dengan apa yang dikatakan tadi serang Bu Vera. Kegiatan dari rumah memang. Dan pandangan Titiang pribadi dan pengalaman pribadi. Dari tahun 80-an Titiang pun pernah mengalami seperti ada kenakalan anak langsung lagi. Titiang kebetulan waktu nikah memburuh lingkungan sekitar Kayu Mas dan Pasar. waktu itu kan transit angkut umum di Pasar Serengenang. Nah, sekali tiang Iban seneng anak Nike, anak SD Niki pakai pakaian sekolah. Itu di sebelah Nike kan ada, dalam Melati kan ada sekolah. Ampun kenten, tiang di stop. Kenten tiang umur 23-an, di bawah 25. Tapi dia bilang mau pulang ke Sanur. Kenten. Nike tahun 80 loh, Bung.
1: Tahun 80, Nike, nge?
3: Iya, 82, 83. Ibu mau minta bekal, Bu. Saya nggak dijemput, mau pulang ke Sanur. Tahun itu kita sudah mengalami hal. Sekali ini kan enang enggak yang curiga, setelah ketiga kalinya.
1: Baru curiga? Ya,
3: seperti, karena dia juga rutin turun di sana. Ke pertama pengalaman dia. Terus yang kedua, dari orang tua, kalau dulu-dulu pengalaman tiang ibunya anak, setiap orang yang tiang ketemu, kerabat, saudara, yang selalu ikut menitipkan anak, tolong bantu karena kita jadi wanita pekerja juga. Kan tidak bisa ngawasin.
1: Tidak selalu bisa mengawasi, Mbak Putri.
3: Untuk Nike, hal sekarang belakangan, dan Citi yang sendiri juga punya anak, tidak ada dia ide menitipkan anaknya dengan seputar lingkungan. Individunya sudah mulai sekarang di zaman sekarang. Nike mungkin salah satu pengawasan anak-anak sehingga anak-anak itu tidak merasa takut, kenten, Nike. Nah, terus pengalaman sendiri juga punya kerabat ya bekerja. Anaknya Nike di empu sama niangnya, sama dadongnya. Di empu cuman ngempunya Nike. Mereka-mereka juga sibuk merekarya sambil megai. Padahal Nike kan perlu diperhatikan. Memang anak sekarang kan tidak boleh jangan begini, jangan begitu. Harus diawasi, ini ke pengalaman tiang. Mungkin Nike pun sambil sibuk oleh guys, sudah dadong-dadong juga masih namanya orang manusiawi. Mantengnya masih kepingin perlu cari cuan. Kenten gongge. Dan ketiga Nike kan juga jumlah penduduk makin banyak.
1: Semakin banyak.
3: Sehingga. Tapi istilahnya kelakuan, artinya jumlah orang yang berperilaku seperti itu tadi bilang Bu Pera ya juga lebih banyak. Dan zaman sekarang selalu yang menjadi ini pasti medsos nih. Nike yang gimana nih?
1: Yang dipersalahkan medsos.
3: Tidak memungkiri ya memang. Zaman dulu kalau enggak dibeliin TV, dia ke tetangga nonton. Kalau dibeliin TV, dia nonton TV doang. Sekarang sama kayaknya begitu. Kalau macam narasumber, rampure, Nike yang bisa yang nanti sharing menawi ada juga manfaatnya untuk pendengar perempat Rahina Mangkin. Itu gongge.
1: Sesama Mbak Putri.
3: Santi-santi-santi om.
1: Nah tadi itu dari pengalaman Niki Bu Ime seorang butut. Nah ternyata dulu itu sudah ada hal seperti Nike ya. Dari tahun 80 sampai 82 itu sudah ada anak-anak yang dalam tanda kutip tuh agak memaksa seperti itu. Kemudian tadi juga pengalamannya kalau dumun nih ke untuk mengawasi itu tidak hanya orang tua tapi juga dibantu oleh lingkungan sekitar dengan menitipkan seperti itu. Jadi lingkungan juga ikut mengawasi. Tapi sekarang karena seperti Mbak Putri sampaikan tadi Niki, karena lebih banyak sekarang dalam tanda kutip lebih ke individu, jadi anak-anak itu apakah malu untuk menitipkan kepada orang tua atau seperti apa? Mungkin bisa dikomentari nih, Ki.
2: Kalau menitipkan anak ke orang tua ya tergantung ya orang, kalau orang tuanya seperti apa. Bisa nggak dia gini cucunya untuk agar tidak melihat HP terus atau menonton, apalagi di HP itu kan banyak ya yang hal-hal yang mungkin
1: dalam tanda kutip ya, negatif kentangnya, ya, butuhnya.
2: Jadi seperti itu. Peran orang tua itu sangat penting untuk anak supaya tidak melakukan hal-hal yang negatif. Selain orang tua di sekolah juga
1: peran guru juga ya. Jadi sebenarnya untuk anak-anak agar terbebas dari segala hal dalam tanda kutip yang berbau negatif itu ya memerlukan perlakuan apa pengawasan dari semua segala dari, pihak ya.
2: Iya.
1: Seperti yang Sandi sampai disampaikan Bu Putri tadi ya.
2: Iya.
1: Bu Ime, ada yang ingin ditambahkan?
2: Terima kasih Bu Putri juga pengalamannya luar biasa dan memang betul pesan saya juga untuk anak supaya mengurangi hal-hal dampak-dampak negatif, mengurangi kasus-kasus anak-anak berhadapan dengan hukum. Satu, pengawasan dari multi pihak itu harus ditingkatkan untuk keluarga, orang tua, keluarga, warga masyarakat, lingkungan sekitar, dan juga terkait pergaulan. Karena ada beberapa kasus anak berhadapan dengan hukum itu dilatar belakangi dari pergaulan seperti itu. Demikian.
1: Jadi memang latar belakangnya itu memang dari pergaulan ya. Jadi seperti yang disampaikan Bu Putri tadi nggih, Bu Ima dan juga Bu Tut, memang perlu pengawasan dari segala pihak ya agar anak-anak kita itu terlindungi dan tidak melakukan segala sesuatu yang berbau negatif tadi. Nggih. Ya kalau bisa dikatakan nih Bu Ima dan juga Bu Tut, itu yang berbau negatif itu kan pasti kembali lagi ke orang tua dan pengawasan lingkungan sekitar. Nah, terkadang seperti yang Bu Putri sampaikan tadi, itu kan orang tua sibuk ini. Nah, tapi kan tidak cukup juga kalau anak di sekolah ya, peran guru juga itu tidak cukup ya. Apakah peran selain orang tua dan peran guru ini juga diperlukan? Nah, seperti apa dari pengalaman Bu Ime dan juga Bu Tut mungkin bisa disampaikan?
2: Oke. Seperti tadi dari awal, peran multi pihak selain orang tua, guru, lingkungan sekitar, jadi semakin masyarakat harus lebih aware, harus lebih peduli terhadap generasi yang akan datang. Jadi tidak hanya melihat oh ini anak saya, oh ini anak tetangga seperti itu, mungkin akan lebih mengurangi lagi dampak buruk dari pergaulan bebas anak-anak zaman sekarang seperti
1: itu. Jadi salah satunya itu harus aware itu ya, kuncinya ya Bu Ime dan juga Bu Tut, terhadap masyarakat sekitar itu agar aware terhadap lingkungan terutama anak untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti misalnya anak menjadi pelaku dan juga menjadi korban. Dan dari kasus yang Bu Ime dan juga Bu Tut pernah tangani, itu yang paling banyak itu kasus tentang apa nih?
2: Untuk kami sendiri sebenarnya ada beberapa kasus. Ada kasus persetubuhan anak, ada anak terduga pelaku TPPO, ada anak pelaku melarikan anak, ada anak pelaku penganiayaan. Itu tapi itu didampingi oleh UPTD
1: PPA. Itu yang paling banyak kasusnya tentang napi ini.
2: Hampir untuk tahun ini
1: 2026
2: fluktuatif Bu.
1: Fluktuatif
2: jadi,
1: ya.
2: Tidak bisa dipastikan oh ini anak-anak dengan ini saja
1: Oke, nanti kita lanjut lagi ya Bu Ime dan juga Bu Tut. Kita dengarkan dulu yang berikut ini.

0: akan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali.
1: Ngiring tiba, Maide, Maide kapeng.
2: Bemulai acara dengan gantal nih. Mai, mai, mai, mai.
0: Yah, sajo. Salamnya modogen tiba. Beli nyoman yuk kangkung.

Kue lakla atau yang biasa disebut jaje lakla dalam masyarakat Bali adalah kue mungil yang berbentuk lingkaran berdiameter 3 cm dan memiliki rasa yang tidak pernah ada matinya. Sangat pas sebagai teman duduk di saat pagi hari, ditambah dengan hangatnya sajian kopi Bali. Secara umum, jaje lakla berwarna putih, ada pula yang berwarna hijau. Warna hijau ini berasal dari pewarna alami, yaitu berasal dari air daun pandan yang dicampur ke dalam adonan. Namun terkadang jaje lakla ada yang diberi pewarna makanan berwarna merah muda atau berwarna coklat. Jaje lakla berbahan dasar tepung beras, dicetak menggunakan cetakan serabi tanah liat. Cara membuatnya tidaklah sulit, Anda hanya memerlukan beberapa bahan dan proses pembuatannya juga terbilang praktis. Jaje lakla ini biasanya ditambahkan dengan parutan kelapa serta saus gula merah.

0: Ragel Rai pemirsa perempat RRI Denpasar, kantor Nikiring, acara dua ini obrolan komunitas kesarangan Elba HAP. Sane wawu sampun akeh niki sane kebudayaan indeks sistem pidana peradilan anak utawi niki SPPA terkaitannya dengan anak berhadapan dengan hukum. Niki sampun dijelaskan oleh Bu Ime dan juga Wenten Bu Tut Sudianti. Nah, Bu Ime dan juga Bu Tut niki, kalau misalnya niki apa sih yang menjadi syarat khusus untuk agar anak itu bisa didampingi oleh terutama ini LBH Apik, agar masyarakat kita tahu ini jika memang anaknya ada yang terkena kasus hukum.
1: Oke. Tidak ada syarat khusus. Yang paling utama yang sudah pasti menghubungi kami dulu, karena dari kami untuk anak, khususnya anak korban, anak pelaku, tapi terutama anak yang menjadi korban, menghubungi kami terlebih dahulu dari sana, dan akan digali kronologinya apa lain sebagainya seperti itu. Itu saja cukup dicatat kontak LBH Apik ke Bali, kemudian nanti di kontak menyampaikan bahwa anak umur sekian sekian bagaimana ada terjerat apa seperti apa seperti itu, Ibu.
0: Nah, pesan yang ingin disampaikan Niki kepada orang tua, karena tadi saya lihat sendiri Bu Ime terutama gemes banget nih. Apa yang ingin disampaikan ini kepada orang tua?
1: Kepada ibu bapak, para pendengar RRI Pro4 Denpasar, mohon untuk tetap melakukan pengawasan terhadap putra-putri kita semua, peduli dengan putra-putri penerus bangsa, tidak hanya anak-anak kita, mungkin lebih aware lagi ketika anak-anak kita kumpul-kumpul melakukan hal-hal negatif. Mungkin bisa diberikan nasihat atau dipantau, bukan berarti mengekang kebebasan anak, tetapi pentingnya untuk memantau pergerakan anak untuk mencegah hal yang tidak kita harap.
0: Ini tadi seperti yang disampaikan Niki ya, Rakelan Rai Niki, intinya itu adalah pengawasan dari orang tua itu penting agar anak tidak terjerat kasus, apakah itu menjadi pelaku ataupun menjadi korban, perlu pengawasan dari semua pihak. Inge. Bu Ime dan juga Bu Tut, terima kasih sudah kita ajak ngobrol ya di pagi hari ini di acara kita obrolan komunitas Rajang Bali Raino Mangkin. Ingin Rekalan Rai sesama taler Niki, Rekalan Rai sana sampun nyarangin Niki reng acara dua ini obrolan komunitas Rajang Bali keserangan LBH Apik reng Raino Mangkin. Di mungkin napi sana diwawu sampun kaudar Niki Wentan pikenahnya nih. Kirang kita langkung retat kala gongaring yang teracara dua ini Raino Mangkin gongari taler Nas Gang Rena Pengampura. Ingin sana mangkin Bu Tut nanti itu acara dua ini untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi Om.

Rekan dan Rais Sekretaris Daerah Dewa Made Indra mengatakan Pemprov Bali merespon cepat bencana alam gempa bumi di NTT dengan menerjunkan tim kesehatan dan BPBD sebagai bentuk solidaritas kawasan Bali Nusa Tenggara. Dijelaskan bantuan tersebut diterjunkan setelah Gubernur Bali yang berkoordinasi langsung dengan Gubernur NTT dan NTB. Dewa Made Indra menambahkan BPBD Bali membuka saluran donasi resmi untuk memfasilitasi niat warga yang ingin mengulurkan tangan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiano.
6: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri. Adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Om Swastiastu. Rasa gar kita mana titiang Agung Krisna Rekalan Rai Sidomuali nyarangin ide dani ring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nemani rahinane mangkin Buddha siang alas Agustus war sekali tali 6 likur pasti ke titiang nyarangin ide dani kantos puputnya titiang bertugas malu jebos ring jam 3 sore. Sudah makin rakalan rai ring titiang ide dani miar sayang siaran berjaringan sudang lepet cukut undes saking RRI Singaraja.
2: Dasaran utawi pemangku tapakan nanke saneh ngukasang malihe nunasang punike mangdewe inggih tedun

0: gen ya, sejatine pun iku upacara butiannya utawi mecaru. Sake wanten mesti goh nyanin, goh nyanin cen yen mecaru kan iku satu, pancur satu kan kan. Ah pancur sana kan ke tapi niki niki mesti goh goh nyanin guling. Medaging guling. Nah manggu wanten dua tingkatan. Manggu apa deh po? Ya biasanya. Manggu alit aja manggu agung berempat aja. Ngomong kejang di buleleng rasanya wanten manggu alit. Wanten manggu angin. Petangga. Ya manggu agung. Nah ini ke aneh. Sampun jangkep. Ya manggu alit ke wanta petangga. Raris. Unik yang titiang. Indik manggu alit lan manggu agung. Manggu alit punike adane de alit berarti cenek kan. Nah negaranya Pak Putu petangah. Petangah punike ngarades ngangin bawi inggih punike watasiki utawi guling biasa lah ane ane sedang-sedang kenten nika mangge. Ane guling ya, guling di satu sih na. Ane luar tu guling di satu. Yan manggu agung punika sarana guling ni apun agang apun. Kita guling di sata. Gulingnya muani sade yan nedang. Yan nedang pang bume caling. Nah niko yan ni baluan yang ngubuin bu pang sampai macaling celingnya ni ke wau rades ke angin upacara manggu agung inge benten ralar inge sana cene yang di tiange ring desa tiange manggu agung abesi gulenga ni gede den ya yang ada masih dadung cene jag gede ane olo mane oh iya do muani guling.
1: Jadi dia cantiknya lah mun manggu agung pun itu. Nika pun guling ni loh muani.
0: Nika. Raris sejuru neng iatnya banten ni pak tu. Nika wan wenten dalar babi nanyanya ni. Manggu alit, rohing manggu agung. Ien manggu alit ulunnya ni wantang angin peras ayapan utai sotan ulone rundute dor mangale roheng pratise dumangale ke patut ampun ke sake wanten yan manggo agung ulu bantene nike ngangen suci anike bedanya adane de bo agung sing bo angin suci angin surya yang manggu alit sing ngangun surya carunnya nih carunnya nih yang alit eke satu eke satu carunnya pang sing yang carunnya mancer satu manggone ngangun manggu alit sing cocok ulune aja batis saja aja sirai dan gede nih ni ke yang kedinginan sirah masih olok-olok pongan menyesuaikan ni ke yang manggu alit raris yang manggu agung pun ni ke ulunnya ni suci ampun angin surya hujan kedin pirandene ngangen ampilan ampilan baru munggah di surya tu ke munggah suci lan ampilan ke aniki ceritanya ngemakin ring manggu agung ya, manggu agung ceritanya ditiang, ingge punike rikale ini dasaran tapakan ini punike ngewakasang ke disampuni rades usan napi orang ngerauhang nedunang dini tongosne ane nungusin madan kemanan pemali anu pad ini kemanan pemali anu kan gitu kan. Nah di sampun ini ke Radis perempuan ini ke pemali-pemali pun kering dijaga nahane nahane kelah makna upacara memanggo memanggo asal katane ankapingnya manggo manggo ngan pugin ya sejatine pun ke upacara butiannya utawi mecaru sake wanten mesti goh nyane goh nyane cen yen mecaru kan ikut satu pancur satu kan kan pancur sana kan ke tapi niki niki mesti goh goh nyane guling medaging guling nah manggo wanten dua tingkatan manggo apa deh po ya biasanya manggo alit aja manggo agung berarti pada aja ngomong ke yang di buleleng rasanya wenten manggo alit wenten manggo ange petangga ya manggo agung lah niku
2: iki kemar sampun jangkep
0: ya pertama ambilan ini ke tangga gitu. Raris unik yang tidang indik manggo alit lan manggo agung manggo alit punike adane dah alit berarti jenek kan nah negara Pak Putu petangah petangah punike ngarades ngangin bawi inggih punike wantasiki utawi guling biasa lah ane ane ane sedang-sedang kenten nike mangge ane guling ya guling di satu sih nah ane luar tu guling di satu, yan manggo agung punike sarane guling ne apun agang apun kita guling di sata gulingnya muani sade yan nedang yan nedang pang bume caling nah niko yan ni baluan yang ngubuin bu pang sampai mau caling celingnya niko wau rades ke angen upacara manggo agung ingge benten trailer ingge sane cene yang di tiange ring desa tiange manggo agung abesi gulenga ni gede den ya ya yang ado masih dadu cene ja gede ane olo muane oh iya nggih do muane guleng ya Raris ring sejuru ning iatnya bantennya Pak Du. Anikir wanten dalar pabinayannya nih. Manggo alit, rohing manggo agung. Iat manggo alit, ulunnya nih wantang angin peras ayapan utai sotan. Ulone runtutin dur mangale, rohing pratisi dur mangale ke patut apun ke sake wanten yang manggo agung ulu banten ini ke angin suci nah ini ke bedanya ada nede bu agung sih bu angin suci angin surya yang manggo alit sehingga angin surya carunnya nih carunnya nih yang alit eke satu eke satu carunnya pangsing yang carune mancer satu manggohne ngawon manggo alit sing cocok ulune aja batis saja aja sirai dan gede ini ke yang gede dan sirah masih olok-olok pongan menyesuaikan ini ke yang manggo alit Raris yang manggo agung punika ulunnya ni suci yang pun angin suryo ucap katen pirandene ngangen ampilan ampilan daru munggah di suryo itu munggah suci lan ampilan ke aniki cerita yang makin ring manggo agung ya manggo agung cerita yang tidak ingat punika rikale ini dasaran tapakan pun ke ngewakasan ke di sampune rades usan napi ose ngerauhang nedunang dini tongoste ane nungusin madan madan pemali anu padine madan pemali anu kan gitu kan. Nah di sampune ini ke rades perempuan ini ke niki kemargiang pertama ampilan ini ke kepundut oleh mangku tapakan niki rades niki nggih nyatur rampun nyatur buane punika ringkangin kelot kauh kajil niki ke wekasang usan kenten wau wau rades tendas guling ini ki tendas guling ini ki gelange pun ring petapakane I gelange dijetong songot mali dergo laris anyung anyungange atene ngicen upah-upahan upah-upahan ke intinya nyomie tapi dasarnya kan bapak uningnya yang dasar memangguh pun ke niki wenten ring sastra widi tadwe taler ring buan kertih niki wenten taler inggih punika penyucian utawi penyomi ke makanya wenten pratista dur mengale niki sebagai predikatan pemangguhnya inggih kada pun ke taler wenten runtutan wenter pemangguhan ke alat-alat pemangguhan muada keranjang ada uli alat dapur sampai alat pertanian ku lengkap gitu kayak wanten membentuk napi wasne cenik-cenik kange simbolnya wenten lampit wenten tengale padut ke pak padut wenten tambah wenten gabah pokoknya alat pertanian pun gitu. Taler alat-alat ring dapur kus-kusan keranjang taler tapi asalnya siut nah ini kesami kumpulang gitu nah ini ke tandanya ke nah suk zaman alat-alat ke doaning inge mangde usan sampun genahi pun ke angin nah ini mawinang ke adang manggu nah ini biasanya peralihan napi sih genah utawi jani lad cari lah tuh bangunin jani dari rumah niki harus memanggu disampune puput usan pembangunan pun ke kelaksanaan memanggu niki intinya nyomi sing tawang ipidan karange pun ke ladade pemali nike kan mendasar ada pemali bantang ada pemali akar tunggak pemali tunggak pemali napi makai nike nah niki ampun dumu kan sing tawang lade karangin ke sing tawang tongos napi lah tongos misalnya nampah celeng megede-gede udah di pemali jangankan ke kade pun ke ngejang apa-apa handen iya nih ragu peleban pemalian ada bu nah ini ke keyakinan pemahaman umat Hindu ring Bali secara umum pungkat yang buleleng kade pun ke pemahaman mabinan kewen tenang upacara memangguh ya ada acara populer memangguh kewanten yen kari wen terkerasa krisi nangai kene ngai paon ngawen terbangunan nilai selanturnya ini taler nge 10 tahun ya nah 10 yen kadi kenten nih ya magnetnya upacara ini memanggu itu dah setiban wates nih susan dah setiban pun ke inggih kade pun ke setrum kadang-kadang manen ini ke setrum apang hidup malih taksunya ke kadang ini kadang aja pun ke demun uning ngayang mangdetan make ini nelasang ngalah kangen demun kadang aja pun ke topik sana angkat titiang ini memanggu maka kiran langkung raris ledanga ngapurayang jang kepang raris ring ide dane sareng sami napi suksemane memangguh punike inggih mangdetan kesuwenan makin kawiden ampun marge yang dumun bab ketut dumun ngwacene ring baratu yude wirame wirat jagad ide ini dipersalin lulas ya. Duduk.
1: Semua untuk Allah. Om Swastiastu, Om Mawigana Mastu, Namo Siddhaya.

Mangduhang Raden Sang Arjuna mangde punika ngarepang tur maning ngelurug.

0: niru.
1: Mawinan mararis dahating pelapan. Sang prajurit Sri Kandi niwakang panah saninya nyap. Ring wijang itu si Agung Bisma.

Sohake wanten indik tadi bahan panah sang Serikandi tan sidu yakti mamin pulin.

mau kawinan. Ide Sang Arjuna raris. Mangetokang pun kantuk senja depanakah.

0: Sekarir
1: inggih
0: tandum badhe masreyok uyak dirah idane kesarengin aduk putike sampehan sekar urane saking ide
2: wadah resiking langit
0: inggih sampehan sekar ure saking watek resni iri kering ambarane.

0: Gitu andum ade wiyakti masyareok punika serbo kuning sekadi punika mas sane mengeranya bah
1: sakagandekasturi
0: maduluran antuk geganan punika I Sekar Kasturi yeh
1: mayawa kret kret kret

0: Uyak di kadi leling sen kebentanan idane wanta tangan kewanten uyak di sane kapi kanten ah.
1: Kesan ke maheli man tan mawas
0: ajahan magentos antuk wede pengatawa punika sane samar-samar inggih iki nak lincir biasa payu waktu ya nalika nak lincir dan pun ring ada kecap-kecap aneh penglihatan selimputan ya ampura sebetan nggih sami-sami ah sedurung puniki ya, kelanjutan Pak Putu selamat puniki ya suksema ring peka olala ring pedawa sampun nyarengin kiring napi harusnya ring Facebook nggih suksema tuh uratiannya nih nggih makin duru-durus Pak Putu.

sinami wiyakti ngawakin niwakang senjata panah wiyakti asing-asing punika sane nampak kepanah.

sampune wiyakti surut pidap-dap prajurite sami ngemasin padem pun kepajalan pang.

Arisne makin ide sang werkodare wiyaktu mecegik sake sinambi pungguting ke mangarwakah.

0: Gajah Ratu.
1: Jantos punika ngalain utawi ngelap gajah, kuda, taler keretane.

0: Kasulaya
1: kalem pagi ngariantuk senjata gade mau sana punika ajak masah sya pagletek

0: Koi ringa ngarkades masarangan ring ide sang Prabu Duryodana kadi asapun ike talor para prajurit sami ya.
1: Rode sumaput.
0: Inggih mah kesamian wekti mangiter mamudah.

punika raris megatik ngawet wang punika pakredep sakadi wiyakti ingge tatite sane pakabiah-biah ingge sugapui wiramo mate.

0: kan. Nah, yang niki pada malon puntulin bede.
1: Pundang bersih ilute.
0: Nah, pundang bersih ilute yang bersih ilut yang mekilir dan ingin suksemer ipa putu. Nah, Raris tanda makin mo ayu durusang tan makin tiang jagi ngerawang ngege sebeton sane ring duru buleleng pemekas ngerajeng dumun om swastiastu menawi nini uban
2: swastiastu rajeng siang pak wayan
0: om swastiastu rajeng siang bin iki pak nyoman adit iki
2: ya tiang nyoman di negara.
0: Oh Pak Man nyaman negara. Wah. Iki Pak Man, durus.
2: Yang ngangke sambil siang iki saking kawin beradu do we.
0: Iki nggih,
2: Dur. Lalu ijo sang penawu mancuk saking beradu. Iki sane nomor kalih.
0: Nggih. Iki nggih. Durus Pak Man.

0: Hingga sana ke sambahang wiyakti oleh kide watak resini ring ambarane ya.
1: Lawan bungkar manjaya-jaya
0: maduluran antuk uyakti uncara nungkare mante penjaya-jaya.

0: Ngastaya wayang mang de muleh wiyakti ide irike ring payudan.
1: Wih,
0: suk semua Pak Nyoman sampun sida munggah.
1: Tiang negeri niki begadre nggih. Pengerin majeng Pak Wayang.
0: Nggih.
1: Kenapa?
0: Ini kalau ke penyiar sirut ki. Ah, ibu, ibu ini mau ayu, sundari. Inge, suku semua Pak Man. Inge.
1: Mantri tapi jatuh kemungkinan kena nih.
0: Enggak. Rahayu Pak Mantri.
1: Putus itu kemungkinan kena. Kalau itu susah sial satu tegal badan pun itu.
0: Oh. Siru.
1: Jeromangku nandre itu ring.
0: Oh jeromangku nandre ring tegal badan nih.
1: Nih. Galau.
0: Suksema Pak Nyoman Negara. Eh ratu dedane ringkur Pak Nyoman ring negarwa sir sana sampun munggah ya lurus
2: siang
0: ah
2: siang munggah
0: bui bui dulu bapu geronda aga
2: pak ayah isap lah bapak geronda lo
0: keke tuh
2: isapin dia lo
0: ah
2: ngisapin
0: siang sing maru tiang maru gitu aja kesaban gitu gitu
2: nah ini
0: apa rencana nih bu mudah-mudahan sih ada perubahan tanggal 31 saran saking di setacun kinten bapu gerodag
2: woi
0: yang
2: ngulatih Pati Guntang ini mencebek yang ngurupan kupungi panggitan.
0: Woi, nantu boh. Apa ngedangan? Tadu emang kerecan boh.
2: Kan jang ayah, Pak. Ayah, ayah.
0: Ingetan getah itu. Yang ajak pesta itu sejarahnya.
2: Oh, enggak.
0: Enggak, dulu, apa gerodak, dulu.
2: Ring darat, teman-teman, enggak?
0: Enggak.
2: Enggak, makin kalah yang kira, enggak.
0: Ampun bapak gerodak di asal angon nemu gending ade butuh suarane dan tak entah ke kene kalak-kalak ini
2: tak kale etat tak wane kale rerem.
0: Tak kale kan rerem?
2: Tak wane kale rerem.
0: Inge, eri kanjakan kawen tenan alase marerdan wiyakti.
2: Oh, dulur angin sah gagal. Sumar
0: maduluran punika angin sane ngepir-pir wiyakti namplek pererai
2: ra ngerupi
0: hilang suara lu kengker tuh
2: kengker ya kengker
0: ah
2: kengker senyum tuh bos malu
0: oh iya nangun menggening ajak hilang ya bos oh yang ngerawat sih dulu nggak
2: ajak ngerawat lu
0: oh tegang apa nih ya apa kecapi ya bosan
2: oh mungkin mulai ramil teke ngerawupi gitu
0: enggak dahating rame pisan wiyak di rauh pun ke mamedek
2: oh lo ping layu kire katon aula
0: sekading andap kasor kapi kanten make sami
3: luwe apa pikat jalade kali
0: ngetan bine sekadi wiyakti papkat kawentenan gulemi
3: arare si witang kemiki sumla
0: sekadi wiyakti lelampahan wayange punika getar ke
3: pindah limu sungani
0: merawat sekade punika ambubu utawi sayong punika sane tekannya nih wit sangkaning tukade ya
3: sa sedare kawekan asari alintang ire
0: digelis raris kelintangin antuk ide
2: bayar lagi mengganti bapin ini oh silo
0: oh apa keroda
2: ya
0: kelantik tuh apa
2: kelantik yang
0: oh, penyalin nang wong lantik ah.
2: Anu wong lantik balma nang kok.
0: Oh, mare ngerawuh sak lungkah dia, mare menggita di jogi langilang ateng suarane
2: kene. Nah, jadi masih lo kalah nyelang kalah lo kan.
0: Iki ge dudu-dudu sebab
2: berona. Ring bebeng e, Bu Adi ring Glungkung.
0: Bu
2: Jula ring Bangli. Pak Suangke ring Sudaji Pak Nung Pantang Bandung ini Basri. Kalau Riki Miren di Junjung, Pak Pipit nih, pengelatan Noman Dewan Kare, Pak Manon,
0: ini,
2: Pak Garing, Pak Sandak,
0: Geroda,
2: Pak Sembung, ya. Pak Gumitir. Suk semua bayar.
0: Ini suk semua Bapak Geroda. Ini mari unggang, jangan malu siki nih. Mersida munga, Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu.
0: Ini, durus.
4: Ini, Titiang.
0: Si Riki.
4: Niki Singaraja nggih.
0: Beda dong buyar nih. Dadong buyar di Gawasa. Di rumah sendi ya. Duru dong buyar.
4: Oh niki kan radio Singaraja niki nggih.
0: Nggih nggih kewatan berjaringan nggih. Duru
4: oh,
0: dong.
4: Jaringan nggih oh niki.
0: Ah. Adi hilang.
4: Dados munggah niki.
0: Oh, dados duru dong.
4: Oh, duru nggih. Pancen nyerempet niki radio tiyang.
0: Oh, radio mbang nggih karena perjaringan niki.
4: Perjaringan nggih.
0: Nggih. Adi ring ape manten pirengang dong.
4: Nggih, tiyang ngarengin nggih. Sareng sire niki ring tiyang.
0: Ah, cucun nadunge anu bagus wayang tam-tam.
4: Tam-tam nggih. Nah, ini nantuk rara Kediri dados melajang niki.
0: Rara Kediri napi.
4: Ring Mojar.
0: Oh, nggih, dulu.
4: Om Swastiastu jagi kawit tu tiang.

0: Parti.
1: Nggih. Ora wis mau jane pun keide sang Prabu.

0: Ada hilang-hilang suaranya dong Bu Yar.
1: Ning luang tan ke karsana.
0: Nggih. Tan sideuyak tu. Antuk marnayang biang.

0: rupane dewane tan sida antuk biangang sapangah.
1: Luwe aduh gan
0: sekadi pun ke manisnya ne madu juruhe
1: ya.

Inggih ngawinang kadi wiyakti karas gawen tenan biang piyapura dadong biar ke suarane andet-andet ya dan tepuk man.

Rakadan Rai Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya mengatakan pihaknya kemarin memberangkatkan 5 armada truk bermuatan bantuan logistik dan kebutuhan darurat seperti paket mie instan, air mineral, makanan ringan, selimut, terpal, popok balita, kasur lipat, kasur tipis, hingga perlengkapan sanitasi seperti tisu basah dan tisu kering untuk membantu masyarakat terdampak bencana alam gempa bumi di NTT. Ditegaskan pengiriman bantuan kemanusiaan tersebut merupakan bentuk solidaritas dan respon cepat kepolisian terhadap bencana di wilayah NTT yang ditargetkan segera tiba di lokasi bencana dalam hitungan hari agar percepatan penanganan korban bisa langsung dirasakan. Irjen Pol Daniel Aditya Jaya menambahkan tidak hanya menyuplai bahan kebutuhan pokok, Polda Bali juga mengerahkan dukungan personel khusus dan menyiagakan armada taktis untuk menunjang operasi kemanusiaan di lapangan seperti beberapa unit anggota BRIMOB dan tim SAR untuk membantu penyelamatan serta personel pendukung lainnya termasuk dapur, lapangan, dan water treatment. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak, mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ratu Ida Danit sarang sami, ngiring, sarang melajah bertembang, ring acara dagang gantal.

0: Om Swastiastu, Rajong Semang Ratu Dadaneng. Yeay, mewali di tiang niki di kapeng nyarengan dengan acara duit dengan acara dagang gantal. Sanewabu, sampun semeton widangan Singaraja. Nah, acara berdaringan, yes. Mugi-mugi, nabi sana sampun katur kalau dari wawu, wenden pikanoh nyaneng. Yes, sana mungkin di tiang niki ring studio kesarangan dari anak-anak niki dari mahasiswi IKIP Mahadewa. Yeah. Pagi ini nah semangat sana makin kesarangan untuk 4 orang anak-anak niki ya di studio niki makin menten gagap nih, dari anak-anak dari Dewi dan Suci ini. Nah, tapi niki durus semun gagap semetuan mun oleh bos niki katur oleh nggih.
1: Nggih. Ini Bapak Sani Mangkin niki tiang wenten gagapan hatta yang pupuh pangkur.
0: Pupuh pangkur. Nah, nah, nah.
1: Ini niti sastra niki.
0: Ini tiang ya, Bapak niki rasa gak gitu niki kena he. Waduh ane alit-alitnya sampun presiden nyarang niki ngordiang melestarikan seni lan budaya duwine. Nah utamanya di sejeroan megite niki nggih. Terus na Dewi, napi jagi katur niki.
1: Nggih. Terus mau Ci.
0: Ya, ya, ya, ya, ya.

sang parindikan tatua-tatua kauripan ni sani majantan pisan.

memang dane preside i manusia melaksana becik maya sekerti luih ring jagate.

0: Emang dani anu tur sadinut sekadisane munggah ring sastrane wenten bacakan rikaya parisude inggian punika kayike wacike lan manacike melaksana becik mapi kayun tur ngeraosane becik.
1: Inggi, suk semua niki. Anak-anak bih luar biasa sekali niki. Bih, ngartos, taler, suara, sang tembang luar biasa niki. Ring DJ niki latihan dumun. Di rumah napi di kampus. Menawi itu sampun sering anu nggih ikut lomba dumun nggih.
2: Iya, Pak, Bapak. Dumun kenten nyarengin lomba sarang kali.
1: Oh, kenten.
2: Nggih. Kenten latihan ring kampus taler dagingin oleh Bapak dosen, Ibu dosen.
1: Nggih, sik semua niki sampun starte presiden ngelestarian iki budaya rajon kan kita nggih.
2: Nggih, Pak.
1: Nggih, seneng makin jagi sangren niki semeton widangan mendrigala rarino rebu semeton widangan gianyar ngangin-nganginan iki nggih. Nah, ini Om Swastiastu Rajang Semeng. Nah, niki sampun wonten ranjing niki Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Rajang Siang.
1: Nggih, Gong Biang Sri Agung.
3: Padhe, poli.
1: Napa-napi gatra, punapi gatra.
3: Nggih kena, Padhe, itu haru.
1: Niki wawu.
3: Sira wawu nika.
1: Anak-anak niki dari mahasiswa IKIP yang di pasar.
3: Nggih. Nggih, Rajang sana lumun. Nggih, Padhe, tiyang ngarang iki, Padhe.
1: Nggih, napi do ambil.
3: Tungkak kal magane nggih.
1: Durus, durus, nembe kongkak
3: ditya. Ya, mun Padhe, gede. Om Swastiastu.

0: Inggi, ke cerita yang mungkin akeh kewentenan anaknya saning rerah kepatutan utawi darmani punika.
1: Inggi rajang, adek.
0: Inggi rajang, ibu. Sarengi, melajah.

Boya jadi osan tekening pemargin utama niraga rikala mau repreng jagate wantah mangdane ngerera sane mewaste suar geloke.

Parilaksana utawi guna sane luweh satuan budi punika sane kaanggen ngarerah ring swarga lokaning.

0: Punika wantah anggen gegemet. Anggen ngemargiang mikulihang suargani.
1: Engge, becetan.
0: Sok sama ibu.
1: Engge, rayu Pak De.
2: Rayu tuh.
1: Ngarangnya Pak De.
2: Dungka tuh. Durus dungka.
1: Kiri puri.
3: Durus dungka.
4: Swastiastu Pak De.
2: Swastiastu aduh penemben iki
4: medal. Ngarang niki.
2: Niki wonten anak-anak saking
4: Ikip
2: niki.
4: Salam kenal lumun nggih.
5: Nggih, salam kenal kagung.
4: Nggih, titiang jagi ngewacan kenten niki. Sinom
2: niki wonten salam saking Pak Made ning getas niki Pak Made getas niki rayu Pak Made.
4: Nggih, sedumo. Sarangan munggah. Kawet tempat deh.
2: Lurus deh.

Ering sejeruanan cakepan wenten mungah kewentenan ide sang peraganing begawan lintang mau tamu.

0: ধর্ম
1: daging daging sastra agama dharma sampun kocap kawikaran oleh hidup.

0: sanindi ke wikanan ke peradnyanan di yukidone.
1: Ngalimakang sastra aji
0: daging-daging sastra aji ini menawi de sampun perside kelimbakan oleh hide ring sisio sisio samu
1: kangen

0: 上说呀说，
1: hidup pinakem nabe ide sang suase duan peragaan wiku wikan kadide.
0: Sok semua de.
1: Semua tu nembe kong kak dide.
0: Rajang rajang.
1: Rajang wali tu.
0: Niki sampun tigang rahina ulang tahun negara Republik Indonesia na. Merdeka.
1: Merdeka.
0: Inge. Suk semua. Om Inge. Santi, santi, santi, om.
1: Suk semua tuh. Ngajin di tiaring Puri Agung Bitre. Inge durus. Banten telas kalah duwina boleh jebos. Inge. Om swastiastu.
2: Swastiastu,
1: Pak De. Iya, Om Swastiastu. Siapa sih lah diri?
2: Yang ring mas, biar seke Bu Linda.
1: Bu Linda, biar seke mas. Iya.
2: Rajang, Pak De.
1: Iya, nembi talar mulai ngeranjing
2: Niki. Iya, nak mewah Niki.
1: Ya, sarang mah garang Bu Linda.
2: Iya, mah garang. Pung sekarang ngemenjet Niki, Pak De. Temui presidang.
1: Iya.
2: Nyarang aja sino, Pak De.
1: Tapi Niki, cakep nih.
2: Iya,
1: Rahmana Keling. Rahmana
2: Keling. Dalam sida karya, Pak De.
1: Lurus.
2: Om Swastiastu.

enten yang titah bawas bapone do pesantung sapang pangsetatu nanak kajak mekejangiling.

0: Ih, keris apune puput ngemedalan pawo cano digelis. Ada makin ide Brahman keling memargi ngungsi jagat Madura ne. Ih, suksema.
1: Ayo, Mak De, suksema.
0: Suksema, Bulindah, Rayu.
1: Amgat lagi, De.
0: Terus.
1: Batar sejebak, batar sinar bagi rasa dan lemah kecil. Ngomong kira Ayu sarang kami, salam masih teramanten. Ih, Pak De, galah katur. Suksemo, Om Santi, Santi, Santi.
0: Ingat suksemo Bu Linda dikiring Mas Abian Sekung. Radu dudane ngiring musana kejebos dari Pojang Wetan musana ngelintang.
2: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
3: Kanten miarse yang mirengang kadi pemargi rekening studio wantah ngemargi yang ingih punike acara taman penasar yang kalah kadi makin benten. Sawitra menika sami wonten naoman jero we
4: ditian
3: niki mbok tiange
5: saking dan meresidang meklu mertimpu tanjung
2: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.

0: Sebentar, Bu. Aduh, Ibu, kayaknya aku nggak bisa sarapan deh, cepet-cepet nih.
1: Mangkin dumun, Gek. Sampun, Muspa. Ilingang mau pamit tim rajan, nunas paswecan ide betara yang guru. Mang de boleh tuntunan lan kerayuan, Gek.
0: Ibu, apa sih paswecan-paswecan? Gek nggak ngerti gitu loh. Jangan terlalu halus pakai bahasa Bali, Bu. Pakai bahasa yang lebih keren, Nay. Bahasa kekinian. Biar anak muda seperti G ini ngerti bahasanya.
1: Kok gitu sih? Bahasa Bali kan bahasa ibu, G. Kalau nggak kita yang melestarikan, siapa lagi coba? Ayo, turis-turis aja banyak yang belajar bahasa Bali. Mau bahasa Bali kita diklaim oleh turis asing? Mari lestarikan bahasa Bali dimulai dari lingkungan keluarga. Jangan malu berbahasa Bali sebagai kekayaan lokal dan identitas masyarakat Bali.
2: Mari lestarikan budaya Matemang lewat acara

Panco sadio Nabi Nago sarana utama niko, nah niko patut margi angir agur yang kau uripane sana mangkin.

Nah, sana mungkin ngiring wacak siki-siki napi luwiran ikut. Ompis selalu, ompis sehat selalu.

0: Inggih mandane pasti kejantan iring wacak siki-siki. Pirengan sane becik mangkin suksumoda.
1: Inggih Kang ya Pakde, tiang dekah niki Pakde.
0: Dekah air hangat nah minum niki ya umpis tiang terus minum air hangat niki.
1: Nggih, sesama Pakde.
0: Inggih suksumo. Pak Man kari ngurah empat rambut ide. Inggih.
1: Eh, beka bebe, munga mangkin beka.
0: Iya.
1: Yang teragung, seragung kak, misalnya atu. Ini pada jatuh suitro, dagang gantal, sejebak badan sinar, bagi rasa dan lama
0: persis. Ini dah yuma dioko, ini kenyalaman. Iya.
1: Iya, lah, om, santi, santi, santi,
0: om. Ini suksema. Oh, dah kadek ring menjung sari. Iya.

0: Ayo nggih kadon kalah duwene. Durus iki semeton widangan kangen-kangen iki ganyar Bang Li Klungkung Karangasem. Eh, semeton Karangasem niki durung wonten Karanjing iki. Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Iya, Pak Made.
0: Itiang niki. Karangasem niki Bu Utamo niki.
1: Iya, Pak Made.
0: Inggih, lurus-lurus ya. Jangan cara pajang-pajang tiga-tiga begini.
1: Inggih, karena hajang adik-adik yang
0: studio. Niki Wenten Suci.
2: Wenten Suci, sarang Wenten Ari niki Bu. Salam kenal.
1: Ari Suci sapa nika?
2: Inggih.
1: Inggih, rahajang kenal lumun nggih.
2: Inggih, rahajang.
1: Saking napi.
2: Saking Universitas PGRI Mahadewa nika Ibu.
1: Nggih. Nggih, rahajang nggih.
2: Nggih.
1: Hadiah lagi-lagine untuk lupus inom nggih.
2: Nggih.
0: Lurus-lurus.
1: Nggih. Awak itu Mbak Made.
0: Nggih.
1: Tadi malam bacakan corak
2: nggih ka cerita yang mangkin kewentenan kocap trimale sani ngengkenin utawi ngeweruhin indik parilaksana cora.

0: parilaksan corahe punika sampun pasti ke nenten dados punika kemargiang kelaksana yang ring kauripani.
1: Mada corahe dimonyi
0: wenten taler sane mawas temade inggiane punika pinaka bebaosan sane nenten padut utawi corahe.

Luer kawen tenan bebausan sane kaon utawi nenten patut te punika, inggian punika munyi sade bangras, munyi sane duste utawi kotor.

Sanne kapeng tiga inggian punika moha. Sanne matekes inggian parilaksana utawi wirasa sanne corak.

Sane mangken pemargen mohane punika tuah je parilaksana wirasa sane iri sane dengki ati ring pesawitran utawi kahanan keramalianan.

0: Wanita punika parilaksana Iriadi Wirase miwah manah sane ngawinang irage ngamulihang musuh ring jagate puniki.
1: Iya, matur suksema adiknya.
2: Iya, matur suksema Kang Yang Ibu.
1: Iya, sampun becik. Iya, pun itu kan apa sana tok sore terima le pun iki ne.
3: Terima lah nih. Inge.
1: Iya, sorehe sane tertiga sane pun nyantang lakonin ya.
3: Iya, Karang Asem niki Karang Asem telan ya.
1: Iya, saya Karang Asem ya.
2: Inge, tiang Karang Asem data nih kan.
3: Data.
1: Nih wau nih, si, dah mau sekarang Pak Tedeng ya.
2: Inge,
1: Pak Tedeng. Oh, inge, inge. Sirah sana sekarang data. Sirah jangan ya?
2: Tiang Ari, Ibu.
1: Iya, yang ampun. Ada Suci?
4: Tiang.
3: Suci.
4: Inge.
1: Masa kalah sekarang data?
4: Tuh, tiang, tiang saking dan pasar nih kan.
1: Oh, iya, iya, iya. Iya, rajang ye, ngemanjang kenten masih kuliah kan ring ngampus
2: ibu. Inge, wentar magang niki.
1: Inge, rajang rahayung ye, mangga sukses ngeraris ye.
2: Inge, suksema ibu.
1: Inge, sarang-sarang.
3: Inge, suksema ibu. Inge. Inge, karena terus kenten nulis siki niki kalah bawa-bawa niki kata niki Om Swastiastu. Inge, Om Swastiastu.
5: Yang nyarang Pak D.
3: Kang Yang nih bawa niki telah galas yang telah niki.
5: Inge gina dong ye.
3: Inge terus.
5: Ngadeng ngadeng ngawa kebisa
3: Nah, Dewo jeneng ngajak mekejang, do pesan yang ngaku-ngaku bisa nian kenten tuturan iki.

0: Liu anak ngingakin nepukin aturan ido danene pacang adanen pauku dan ceninge.
1: Ngagenane mboko nyambang.
0: Risa jeruanan hidup ado imo. Nah kuku anak kenyampat kengkir nike.
1: Anak saya tumpuk.
0: Lantur, lantur, cuma lantur.
1: Ngelang luku boke kacang.

Ini sung semua ampuran ini adalah sasaran kalah di tiang. Ini Radio Dadane ampuran ini diwanin ke Bando untuk kalah. Rauh ini di tiang presiden nyarangan dengan acara Rahina Namakin di tiang ini sarang anak-anak dari ekip PGRI Bali. Ini Wendan Suci, Wendan Ari, suk semua. Terima kasih sudah bersama di kiri studio. Ayo Radio Dirane, Rauh Diki Dumun, Memena Yuto, Benjang, Malih Jaki Sarangan, Dering Acara, Druwine. Pingate, Pinaka Pinguntap, Luguru yang didiangkat Duran Paramu, Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pinaka watu ning kar pasir ranggalabur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikose dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Do pangan ninum canda tuuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Dianing wenten, anake sane nenten, nanang modane bunia. Nenten nanang ngemargyang berade, yogo miwah tape. Raris mowongah nunas kewirian, wiaden kesenengan. Majang reng ide sang yang widiwase, sekadi momakse pedewekan ipun. Pacang kebalikin pengabdin ipun, kesengsaran, kenerakan. Pacang kepanggih dan surut-surut kesakitin antuk raja tamah kededah antuk sakit hati ngiring ngulangan pikayun sareng-sareng nguncarang puje Tri Sandiaga.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Om Swastiastu. Selamat siang, Rekalan Rai, pemirsa program 4 TRRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ini Moli Kesari, Ditya Agung Krisna Rekalan Rai. Ring sesi acara Seri Mangkin, Ditya Nyarengin Ide Dani, ring acara teras UMKM. Katos puputnya jam siki siang malai jebasnya, nemeni Rai Nani Mangkin. Bude siang ngelas Agustus, war sekali tali 6 likur. Acara puniki nggih tiyosan didadane presiden monitoring FM 106,4 MHz lan AM 1206 kHz. Didadane talar presiden miar sayang acara teras UMKM siang dipuniki melarapan aplikasi RRI Digital. Durusang download aplikasi RRI Digital melarapan App Store utawi Play Store ring handphone didadane suang-suang. Tiyosan punika acara puniki talar live ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar. Durusang didadane nonton irike ring Facebook Pro 4 RRI Denpasar sampun nang lali like, comment lan share siaran puniki. Nah, malah jebas titik yang teler ngatur nanggalah majareng ide dane sane arse membeli bagi sarang-sarang durusang ring lan telepon 0361223361 utawi ring layanan WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar ring nomor 0878-988-22420. Rakyat Rai, acara teras UMKM siang hari ini akan membahas topik mengenai peluang dan tantangan usaha Ikebana Handicraft. Nih, pasti ke di tengah dinamika zaman lan persaingan yang semakin ketat, sektor industri kreatif dan kerajinan tangan handicraft terus menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu pilar ekonomi yang tangguh. Kita akan berbincang-bincang lebih dalam terkait topik di acara teras UMKM siang hari ini bersama pemilik ataupun owner Ikebana Handicraft, Ibu Lindawati. Om Swastiastu, selamat siang Ibu.
1: Om Swastiastu.
0: Iya. Selamat datang di Pro 4 Ibu.
1: Iya. Makasih.
0: Meskipun banyak sekali kegiatan yang Ibu harus ikuti, iya, tapi tetap menyempatkan diri hadir di Pro 4. Terima kasih sudah meluangkan waktu siang hari ini. Ibu, sebagai awal jumpa kita ya di siang hari ini, mungkin bisa diceritakan sebagai pembuka terlebih dahulu Ibu. Ya, Ikebana Handicraft ini usaha yang Ibu bangun sejak kapan Ibu? Silakan diceritakan sedikit sejarahnya Ibu.
1: Ya, ya. Sebenarnya Ikebana ini awalnya tahun 2009. Nah, dari situ saya menjadikan lembaga di Dinas Pendidikan dan Disnaker. Dan di situ saya berkecimpung di handicraft dan merangkai bunga. Tahun 2012, kebetulan sekali juara satu nasional. Dan saya sebetulnya tidak, ya, tidak tahu saya harus berbuat apa. Tapi kenyataannya kok sampai dengan juara satu. Apa yang menjadikan kebagusan, saya bilang gitu. Begini Bu Linda, kata yang penguji waktu lalu. Ini tidak ada di mana-mana.
0: Okay.
1: Ini ciptaan Ibu yang luar biasa, katanya begitu. Oh, terima kasih, saya bilang gitu.
0: Waktu itu Ibu yang menjadi juara satu itu membuat kerajinan apa Ibu?
1: Ya, seperti ini.
0: Oh, vas bunga ya, dari vas mote-mote gini ya. Oke.
1: Ya. Nah, tujuan saya itu adalah kewirausahaan untuk semua masyarakat. Baik mereka itu dalam keadaan di sekolah, di kampus, masyarakat di PKK, dan juga pokoknya semua masyarakat. Saya mengharapkan untuk kelak mereka bisa membangun untuk kewirausahaan sendiri. Jangan menggantungkan seseorang. Misalnya suami. Jangan Bu. Seperti saya pernah menjadikan sosialisasi di Dharma Wanita Provinsi Sumatera Utara. Di situ yang hadir 200 orang, ibu-ibu semua. Dan setelah selesai sosialisasi itu, nah, saya bertanya, ibu-ibu, apakah ibu mau pelatihan? Mengong semua. Maksud Bu Linda apa? Maksud saya, Bu, siapa yang mau ikut pelatihan? Tujuannya apabila ibu-ibu suami satu untuk yang namanya
0: membantu perekonomian keluarga.
1: Ya, membantu keluarga. Kalau pensiun bapaknya begitu, maaf juga kalau meninggal. Nah, di situ ibu bisa membantunya untuk kewirausahaan dan disebarluaskan ke anak cucu. Dia bilang gitu. Oh ya, nah sehingga dengan anjuran saya, ibu-ibu ada 175 orang yang mendaftarkan.
0: Di awal itu pertama kalinya.
1: Iya, betul, betul.
0: Ibu, sebelum menjadi lembaga, emang dari awal ibu mendirikan Ikebana ini di 2009 sudah menjadi lembaga kursus atau bagaimana ibu?
1: Ah, begini, kalau awalnya dari dulu saya sekolah, setelah selesai sekolah saya salon.
0: Oh,
1: itu di Surabaya.
0: Salon
1: di Surabaya, saya mendirikan salon dan juga mendirikan penguji pengajar P dan K kecantikan. Nah, di situ saya ikut lomba. Lomba juara 2 sejatim
0: untuk
1: kecantikan.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Karena suami saya adalah kontraktor PLN, dipindah di Jakarta. Dipindah di Jakarta dan saya ingin juga mengukur prestasi saya sampai di mana di Jakarta. Tantangan luar biasa di Jakarta. Ada lomba, saya ikut. Ya, kebetulan juara harapan satu, masih ikut ngantol.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Nah, setelah itu masih tetap yang namanya penguji pengajar P dan K kecantikan.
0: Itu di tahun berapa itu, Ibu?
1: Aduh, tahun 1980.
0: Oh, 80-an.
1: 1990.
0: Ya. Okay.
1: Nah, 15 tahun di
0: kecantikan
1: Jakarta, 15 tahun di Surabaya itu 15 tahun, terus pindah di Jakarta 15 tahun juga. Terus dipindah lagi saya ke Sumatera. Saya merasakan di kecantikan terus terang aja tidak bisa menikmati hari weekend. Kenapa? Karena Jumat, Sabtu, Minggu full. Hari wisuda, waduh, saya
0: laris
1: mampu,
0: manis.
1: Iya, betul. 50 maksimal. Ternyata yang saya tolak, Bu Linda, ibunya datang. Bu Linda, saya kan sudah pelanggan ibu, kok ditolak? Nambah satu, sampai 105 orang. Saya ngebon sesama penguji, 10 orang. Itu pun tidak bisa, untuk jaminan merias itu cocok dengan pelanggan saya. Akhirnya setelah dirias, banyak ibu-ibu, mbak-mbak itu protes sama saya. Ibu, tante, kok aku dirias begini, gak seperti yang ibu dulu ngerias aku bisa cantik.
0: Karena yang ngambil orang lain.
1: Orang lain, penguji, pengajar yang lain. Sehingga saya mohon maaf pada ibu-ibu penguji yang saya ikutkan untuk membantu saya. Maaf Bu, sebentar saya bagi aja 3 orang foundation, make up, bedak. Wis dah tuh. Terus lagi finishing saya. Nah, baru ibu-ibu mbak-mbaknya itu yang saya make up tuh bisa menerimanya dengan baik.
0: Berarti memang sejak awal tangan ibu memang sudah terampil ya di bidang kecantikan gitu. Nah, dari tahun 1980-an ibu berkecimpung di persalonan nih.
1: Persalonan.
0: Kenapa tiba-tiba akhirnya beralih banting setir ke handicraft,
1: merangkai bunga? Dari situ Bu, yang namanya salon, saya terus terang aja tidak bisa menikmati weekend. Anak sekolah libur, suami libur, ayo jalan-jalan ke pegunungan bermalam di hotel. Saya tidak bisa menikmati hal itu. Pernah beberapa kali saya membohongi pelanggan. Saya bilang sama kapster, Ibu Linda merias di luar kota. Padahal tidak. Saya jalan-jalan. Nah, dari situ saya merasa berdosa. Bagaimana begitu? Sehingga saya, ya, apa boleh buat. Nah, pada saat saya suami saya dipindah ke Sumatera, saya mempunyai keyakinan saya stop untuk salon kecantikan. Salon kecantikan ini bukan untuk kecantikan kulit rambut saja, keseluruhan sampai tato dan segalanya. Tapi saya batasin karena terus terang aja bidangnya saya fokuskan sama merias dan potong rambut keriting dan seterusnya di situ Sanggul. Nah, setelah pindah saya di Medan, di situ saya lihat situasi dulu seperti saya pindah ke Bali. Ini ada cerita sendiri ini. Nah, pindah ke Medan saya handicraft merangkai bunga, merintis dari bawah, tapi memang kebesaran Tuhan tangan saya ini yang luar biasa. Bisa menciptakan segala sesuatu yang boleh dikatakan ibu-ibu senang dan sangat bangga dengan hasil karya saya.
0: Gitu, Bu. Artinya ibu menginginkan waktu yang lebih fleksibel.
1: Fleksibel,
0: lah.
1: Betul.
0: Oh ya, oke. Nah. Kenapa memilih nama Ikebana, ibu?
1: Ya, itu ada sedikit sejarahnya. Anak saya ada di Amerika. Pada waktu belum di Amerika, di Kanada. Pada waktu itu anak saya memanggil saya untuk satu, dia wisuda. Terus kedua, dia wisuda yang namanya apa namanya kewarganegaraan. Itu di sana itu ujian, Bu. Nah, terus dan juga anak saya di awalnya itu memang anak saya adalah profesi sekolah dan juga yang namanya hobi tenis lapangan. Nah, di SMA anak saya itu peringkat 5 seluruh Indonesia tenis lapangan junior. Sampai di situ saya menanyakan sama Pelti, "Bapak, anak saya dan yang lainnya ini dilanjutkan bagaimana? Apa kedepannya?" "Oh, Bu, di Indonesia tidak ada hal itu." "Terserah Ibu. Kalau bagaimana, Pak, ini ada 10 anak yang berkeinginan melamar sekolah di luar negeri." "Silakan, silakan." "Oh, begitu. Baik. Saya takut, Pak, nanti salah jalan. Saya dimarahin." "Oh, tidak." Akhirnya anak saya bersama teman-teman melamar ke sekolah-sekolah di lain negara. Ternyata anak saya diterima di South Carolina, Amerika. Dan di situ dia juga kuliah, ngambil teknik industri dan mesin. Dan lulus dengan bagus dan diambil oleh pemerintahan Amerika, PLN. "Tapi Bu," katanya, "anak Ibu nanti hanya 1 tahun di sini dan harus kembali ke Indonesia." "Oke, tidak masalah, terima kasih." Ternyata sebelum 1 tahun, anak saya ditransfer di Kanada. Dipekerjakan juga di PLN. Sampai kira-kira 8 tahunan. Terus menikah dengan seorang bule lahir Kanada, seorang dokter yang kuliahnya di Amerika, sehingga dia stay di Amerika. Dan anak saya berusaha mencari pekerjaan di Amerika supaya kumpul bersama istri dan anak, begitu. Nah, sehingga pindah di Amerika. Di situ ibu, sehingga saya juga, aduh gimana ini. Pada waktu yang nama Ikebana, saya ke Kanada, di situ transit di Korea. Ada masyarakat yang lari-lari, "Ikebana, Ikebana, Ikebana." "Apa Ikebana itu?" Saya ikut lari, saya melihat. Akhirnya di situ ada yang merangkai bunga, ada yang membuat ini dan itu dan seterusnya. Teriang-iang nama Ikebana. Saya salut banget. Sepulangnya, sebelum saya mendirikan lembaga, langsung saya udah nama Ikebana saja. Karena ini menyeluruh pekerjaan tangan.
0: Nah, artinya Ikebana ini bermakna apa, Ibu?
1: Bermakna merangkai.
0: Merangkai.
1: Iya.
0: Oke. Oke. Nah, Ibu kan awalnya dari salon, Ibu ya. Kemudian ke kerajinan tangan. Apakah Ibu belajar lagi merangkai ini atau memang Ibu otodidak saja, Ibu?
1: Otodidak aja. Karena di salon saya menerima bunga untuk pengantin, hand bouquet dan segalanya. Kan sudah ada. Terus lagi saya kebetulan saya agama Katolik dan merangkai bunga di gereja setiap minggu.
0: Oh, iya. Jadi memang situ. Sudah tidak asing dengan dunia rangkai-merangkai ini,
1: Bu,
0: ya.
1: Ibu.
0: Oh, iya, iya. Oke, produk pertama yang menjadi andalan Ibu sebagai sejarah berdirinya Ikebana ini yang mana, Ibu? Bisa ditunjukkan mungkin kalau ada di sini?
1: Pertama memang merangkai bunga, Bu. Dan terus sekalian dengan yang namanya membuat tas.
0: Oh, membuat tas ya. Ini. Okay.
1: Dan saya kemarin, Bu, ini sekalian cerita.
0: Iya.
1: Saya kan ke Amerika bulan bulan apa kemarin? Juni. Ya.
0: Mei.
1: Bulan Juni ya. Mei Juni. Dua bulan.
0: Itu pameran berarti ke Amerika waktu ini?
1: Tidak.
0: Oh, oke.
1: Okay. Untuk yang namanya pengajaran, pelatihan.
0: Oh, oke.
1: Okay. Anak saya mempunyai kawan-kawan tuh di teman-teman di Amerika, kan anak saya tenis. Teman-teman tenis itu mempunyai istri. Nah, gimana siapa yang mau ini? Mamiku mau datang. Gitu. Ada yang mau membuat pot dan bunga merangkai, okay. Ada yang buat tas. Nanti situ.
0: Oke, okay. Raka dan Rai mungkin bisa melihat di tayangan kami ya, di depan Ibu ini sudah ada vas bunga ya, Bu ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Ini rangkaian bunga artifisial yang sangat cantik dipadu dengan vas bernuansa keemasan, yang manik-manik emas ini. Ya. Bagaimana proses pemilihan bunga serta teknik perangkaiannya, Ibu, agar terlihat hidup seperti ini?
1: Ah, itu betul, itu adalah suatu teknik yang dari merangkai bunga saya. Dari merangkai bunga situ, saya jadikan satu warna ini dan itu, mencari untuk warna yang paling bagus gimana. Nah, dari situ, Bu. Pelajaran saya di situ.
0: Okay.
1: Sedangkan sekolah saya tidak di situ.
0: Iya. Sekolahnya persalonan ya.
1: Persalonan, iya.
0: Oke. Terus, ini berarti Ibu bisa merangkai

0: Oke, okay, Ibu.
1: Ada kalung.
0: Kalung, ada aksesoris lengkap ya, gelang, kalung. Ya. Ini juga tiang pakai Raka dan Rai,
1: nah,
0: ye.
1: Iya.
0: Ini ada, oh iya, ini ada gelang Tridatu juga ya, Ibu ya.
1: Betul.
0: Kalau gelang Tridatu kan erat kaitan filosofisnya dengan agama Hindu,
1: agama
0: gitu ya,
1: Hindu,
0: dengan
1: betul.
0: Masyarakat Bali. Ya. Ibu belajar juga tidak tentang filosofi ini?
1: Iya, betul.
0: Oke. Sehingga bisa membuat gelang Tridatu
1: saya
0: dipadukan
1: belajar
0: dengan apa nih, Bu? Manik-manik ya, Ibu?
1: Manik-manik,
0: ya?
1: Iya.
0: Oke. Berarti di awal emang khusus untuk merangkai kalung, bunga, vas bunga dan sebagainya. Kemudian dari sejak kapan dijadikan lembaga kursus ini, Bu? Dari tahun kapan,
1: 2009,
0: Bu? Dari 2009.
1: Saya
0: dari sejak berdiri berarti.
1: Sejak berdiri.
0: Okay.
1: Saya pindah dari Jakarta menuju ke Medan 2005.
0: Oke.
1: Okay. Terus saya sedikit gelutin yang namanya pelajaran ini dulu. Saya siapkan apabila nanti Bapak Dinas Pendidikan menanyakan apa aja sih. Nah, saya sudah siap.
0: Oke.
1: Okay. Di situ.
0: Oke. Okay. Ya. Ada berapa pengajar, Bu, sekarang di sana?
1: Kalau di Medan ada 5. Kalau di sini masih 2 orang.
0: Oke. Okay. Kalau di Bali ini lokasinya di mana, Ibu?
1: Di Nusa Dua, Mombul.
0: Nusa Dua Mungguan.
1: Ya,
0: oke. Okay.
1: Bagi masyarakat yang di Bali bisa pelatihan pada kami, masyarakat atau sekolah atau mungkin di kampus-kampus, di Dharma Wanita, Banjar-Banjar, okay. Monggo silakan.
0: Oke, okay. Iya baik. Ibu kita jeda sejenak nih. Rakelan Rai melalui bos titi yang terangkala, Sani Arsa membeli bagiriki yang ingin tanya-tanya lebih dalam terkait kerajinan merangkai, seni merangkai bunga, seni merangkai manik-manik ini, silakan nanti bisa bergabung di line telepon 223361 di tiap pacang muali susasaning lintang puniki.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Nikah masal di Pengotan. Tradisi ini memang cukup unik, walaupun dalam tradisi ini hanya ritual atau upacaranya saja yang dilakukan bersamaan atau berbarengan, tentu hal tersebut menjadi salah satu budaya ataupun tradisi yang berbeda dibandingkan upacara pernikahan di Pulau Bali, dan ini akan menjadi pemandangan unik bagi masyarakat yang menyaksikan. Budaya dan tradisi nganten atau nikah masal ini bisa ditemukan di Desa Pengotan Bangli. Desa ini juga merupakan salah satu desa Bali Age atau desa Bali kuno yang tentunya memiliki warisan budaya yang unik. Seperti tradisi nikah masal yang digelar 2 kali dalam setahun, yaitu setiap sase kepat pada saat bulan Agustus hingga September dan pada sase kedase pada bulan Maret hingga April. Upacara tersebut tidak hanya berlaku bagi laki-laki saja, tetapi juga bagi kaum perempuan yang menikah keluar desa Pengotan. Pernikahan tradisional Bali di desa Pengotan menjadi sebuah budaya dan tradisi unik yang hanya bisa ditemukan di Bali.
2: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

0: Indonesia. Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Raka dan Rai pendengar program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Nggih, muli kesareng titiang Agung Krisna Raka lan Rai. Ring sesi acara Teras UMKM nggih untuk topik peluang dan tantangan usaha Ikebana Handicraft kesarengin narasumber Ibu Lindawati nggih pemilik utawi owner Ikebana Handicraft. Majare Raka lan Rai sane arsa mebeli bagi riki sareng-sareng duruk sang nggih ring lan telepon 0361223361 bisa juga melalui WhatsApp Pro 4 RRI dan Pasar di nomor 0878-988-22420 0878-988-22420. Ibu Linda, kalau terkait usaha Ikebana Handicraft ini ya dengan kerajinan tangan merangkai pas bunga ya dengan manik-manik kemudian kalung, gelang, semanggi dan sebagainya.
2: Banyak sekali.
1: Ini bahan baku pastinya menjadi komponen utama ya Ibu ya. Ini sampai saat ini untuk bahan bakunya Ibu peroleh dari mana Ibu? Apakah memang seputar Bali, Indonesia atau bahkan juga mendatangkan dari luar negeri?
2: Seputar Indonesia aja.
1: Kemudian lebih banyak dari daerah mana saja Bu untuk bahan bakunya?
2: Bali ada Bu bisa, Jakarta gitu.
1: Oke, Bali, Jakarta berarti
2: Bali,
1: Ibu
2: Jakarta,
1: ya?
2: Bali, Jakarta gitu.
1: Oke, nah kira-kira ada tidak tantangannya ketika memilih bahan-bahan produk ini Bu?
2: Iya betul itu.
1: Seperti apa Ibu?
2: Betul. Satu, yang namanya manik-manik itu belum pernah dilihat orang.
1: Okay.
2: Jadi gagasan baru gitu. Yang kedua warna. Nah, dipadukan warna itu menjadikan bagus. Jangan asal membeli saja, begitulah Bu. Itu prinsip saya. Nah, di situ.
1: Oke. Untuk saat ini kira-kira variasi atau jenis produk kerajinan tangan yang katakanlah best seller ataupun paling dicari ini yang mana Ibu?
2: Nah, yang paling dicari itu adalah aksesoris dan juga seperti ini,
1: pot-pot bunga
2: ya, tas-tas ini. Ini terutama yang menengah ke atas.
1: Iya, betul.
2: Nah, bahkan di Amerika juga.
1: Ini
2: harga misalnya 150 menjadikan dolar.
1: Saya
2: tidak merubah harga. 150 dolar, begitu aja. 250 dolar, begitu. Nah,
1: oke. Berarti ini untuk penjualan produknya, pemasarannya ini tidak hanya Bali, Indonesia, bahkan juga ke luar negeri gitu Bu ya?
2: Ya, betul.
1: Ini berarti full memanfaatkan apa namanya? Platform digital Ibu?
2: Oh tidak, jadi yang di luar itu hanya di Amerika yang di tempat anakku saja.
1: Oh berarti belum di luar, pemasarannya belum. Dibantu oleh anak berarti?
2: Iya betul.
1: Oke. Sejauh ini bagaimana Ibu memperkenalkan promosi produk-produk kerajinan Ibu? Apakah memang mengadakan pameran, kerjasama dengan kantor-kantor, ikut pameran dinas-dinas terkait, ataupun promosi juga lewat Instagram, Facebook dan sebagainya?
2: Iya. Dari Instagram juga, Facebook juga, dari kantor-kantor juga, di dinas sosial juga, Bu Laksmi yang mengundang saya, gitu. Terus pada waktu di Medan itu seluruh, jadi masyarakat dari sekolah SD, SMP, SMA, SMK, dan juga STM dan juga kampus-kampus. Sehingga saya pernah dipanggil oleh Bapak Dekan Kampus Sumatera Utara. Nah di situ, Bu Linda tolong anak saya dibantu untuk pengajaran pelatihan 45 orang. Untuk apa Pak? Studi banding ke Malaysia. Nah, wah Pak waktunya 1 minggu. Nah dalam 1 minggu Pak ini dapat apa? Karena membuat satu item aja sudah memerlukan waktu lama. Pokoknya Ibu atur aja yang baik. 45 langsung saya membuka yang namanya otak saya. Satu grup 5 orang, jadi 9 item Pak. Akhirnya 9 item dalam 1 minggu selesai. Sebelum berangkat ke Malaysia saya memberitahu Bapak dosen dekan, Bapak hanya itu yang dibawa ataukah bawa barang-barang jadi saya Oh, bagus-bagus kalau gitu, bawakan aja, Bu. Akhirnya saya bawakan, besoknya dibawa dan digelar di Malaysia. Sebelum satu jam, anak-anak sudah ribut telepon. Bu Linda kirim lagi, mana bisa, itu luar negeri.
1: Saya bilang gitu.
2: Abis, Bu. Lah ya, terus ada dosen yang mau bicara sama saya, mungkin ingin kenal. Wah, ada, Bu. Dipanggilkan dosen. Bu Linda, salam kenal ya. Dan gitu. Oh, iya, Bu. Saya benar-benar salut. Hasil karya Ibu disenangi oleh orang-orang masyarakat di sini. Gimana, Bu, kalau Ibu melatih di tempat saya di Malaysia? Oh, bisa, Bu. Akhirnya di Bon satu minggu. Semua akomodasi dan segala di cover dia.
1: Oke.
2: Satu minggu. Bu Linda, ini barangnya banyak yang bagus. Aku mau yang itu, yang itu, yang itu. Bu, kurang lama, Bu. Saya bilang gitu kan. Ibu, datang aja ke Medan, kan dekat, Bu. Dengan Malaysia setengah jam aja pesawat. Ya. Akhirnya datang tiga orang dosen. Ibu, di Medan berapa lama? Tiga hari. Hah? Tiga hari? Ibu dapat satu item, dua item, Bu. Boleh, enggak apa-apa dah. Gitu. Melihat barang-barang saya yang lain, Bu, saya kepingin itu lagi. Akhirnya dia pulang dan diusulkan kembali untuk pelatihan
1: di Malaysia.
2: Di Malaysia.
1: Oke.
2: Nah, saya mengharapkan di Bali, Bu, kebetulan tidak ada hal ini, Bu. Ini ciptaan saya.
1: Oke.
2: Yang mungkin yang ada itu mungkin sudah lama-lama ya, Bu, ya. Nah, mungkin ada ibu-ibu yang senang kreasi baru. Nah, ayo monggo.
1: Oke.
2: Pelatihan boleh, membeli juga boleh. Silakan.
1: Oke. Kalau sekarang di Bali sudah jalan berapa tahun berarti, Bu, untuk untuk lembaga
2: ini
1: khususnya?
2: Di Bali, Bu, maaf. Suami saya adalah orang negara, Bu. Sebelum meninggal, satu tahun sebelum meninggal suami saya, itu berpesan dengan tidak sengaja atau bagaimana, saya tidak mengerti. Cobalah, ayo pindah ke Bali. Maksudnya, ya kita di Bali kenapa? Satu, banyak saudara, saudaranya suami saya. Kedua, kamu itu bidang pariwisata. Bali tempatnya pariwisata. Cocok banget katanya begitu. Iya ya. Saya tidak ada hal itu saya pikirkan.
1: Oke.
2: Terus caranya gimana ini? Bingung saya, Bu. Saya diamkan aja. Pada saat saya pelatihan hari terakhir, hari Jumat, suami saya itu minta ke pegunungan. Aduh, saya belum selesai. Nanti Direktorat Kementerian Jakarta ini melihat saya jalan-jalan, gimana tanggung jawab saya? Akhirnya nanti hari Sabtu selesai. Oke, jalan-jalan. Hari Sabtu jalan-jalan, Bu. Suami saya kok kelihatannya senang banget. Makan apa? Ikut makan ini. Satu hari itu makan babi guling terus, Bu. Pagi, siang, malam. Biasanya saya bermalam cuma semalam, Bu. Terus akhirnya saya adakan dua malam. Hari kedua itulah kejadian suami saya jatuh. Dengan tidak sengaja, di situ ada tali melintang. Tidak tahu suami saya. Jatuh, patah tulang bagian paha atas. Akhirnya rujukan ke Medan dan dioperasi, Bu. Tidak lama kemudian meninggal karena pembekuan darah di otak.
1: Ya, semoga beliau mendapatkan
2: situ,
1: tempat yang layak.
2: Ya,
1: Oke.
2: Saya juga tidak tahu, Bu. Saat itu juga saya kremasi dan abunya saya bawa ke kuburan keluarga di negara.
1: Oke.
2: Di situ, Bu.
1: Baik. Ya. Ini Ibu, apalagi mendiang kan berpesan Ibu bahwa Bali merupakan daerah pariwisata. Kalau sejauh ini sampai detik ini, Ibu ada tidak kerjasama dengan hotel-hotel, tempat-tempat pariwisata Ibu yang menyediakan pernak-pernik oleh-oleh khas Bali gitu, mungkin untuk bisa bekerja sama untuk produk-produk Ibu?
2: Terima kasih, Ibu. Selama ini belum. Yang saya ditampung saat saya pindahan itu adalah dinas sosial menampung saya yang Bulaksmi sebagai ibu kadis. Pelatihan 100 orang yang boleh dikatakan ibu-ibu yang tidak mempunyai suami. Dan juga itu pertama, membuat aksesoris dan merangkai bunga. Dan berikutnya, lomba merangkai bunga. Dan juga yang berikutnya, ibu-ibu lansia untuk membuat bunga merangkai. Itu dana semua dari pemerintah. Saya sampai salut sekali dengan Ibu Laksmi sebagai dinas pendidikan, Ibu Kadis ya, dinas sosial. Saya ucapkan terima kasih banget.
1: Iya Ibu. Pokoknya semangat, nanti ke depan siapa tahu bisa berkembang lagi Ibu. Betul. Bisa bekerja sama dengan hotel-hotel ataupun tempat-tempat pariwisata yang ada toko-toko
2: oleh-oleh. Itu yang saya harapkan Ibu. Iya.
1: Apalagi di Bali ini Bu, tingkat orang masyarakat Bali melakukan aktivitas adat dan agama itu kan tinggi Bu.
2: Betul.
1: Mereka perlu banyak aksesoris. Ya. Mereka sering pakai sanggul.
2: Kami saya
1: sering
2: salut pakai, banget Bu.
1: Kami benar. Sering pakai sanggul gitu ya. Bahkan di rumah ada beberapa koleksi semanggi, betul, bunga-bunga. Mungkin nanti Ibu juga siapa tahu bisa ke toko-toko aksesoris Ibu, menyuplai barang-barang Ibu ya, sehingga bisa juga dinikmati oleh masyarakat Bali tanpa harus jauh-jauh ke Nusa Dua Ibu.
2: Betul. Tapi saya belum, gimana ya, saya pernah Bu, ada salah satu orang Bu, UMKM, Bu Linda titipkan saya aja tas, katanya gitu. Pas saya ke Amerika mau besoknya udah berangkat. Oke, ini ada 7 Bu, kok sampai sekarang belum ada. Jadi saya takut.
1: Oke, ada pengalaman seperti itu.
2: Iya.
1: Kalau pameran-pameran dengan dinas-dinas terkait ada Ibu kegiatan?
2: UMKM.
1: UMKM-nya berarti.
2: Bapak Hendra, Bapak Agung.
1: Kalau ketika seperti PKB ini Ibu mencoba ikut pameran tidak Ibu?
2: PKB.
1: Yang baru lewat waktu ini Ibu. Pesta Kesenian Bali Ibu.
2: Belum Ibu.
1: Oke. Di sana bisa lebih banyak lagi menjangkau untuk menjaring relasi
2: cuman
1: bisnis.
2: Cuman yang saya ini UMB, UB apa? BUMN. Nah, itu saya bergabung dan besok juga saya datang di sana untuk memberikan sedikit tali asih.
1: Baik. Kalau sejauh ini Ibu dalam membuat produk-produk Ibu sendiri yang memang masih concern untuk merangkainya atau ada juga dibantu oleh karyawan Ibu?
2: Ada karyawan.
1: Oke.
2: Cuman saya kesulitan Ibu mencari orang Bali yang, maaf Ibu ya, yang mungkin bisa saya tolong, yang dia tidak punya pekerjaan, mau saya ambil, terus saya ajarkan. Nah, untuk nanti kelak kamu bisa mandiri, kewirausahaan, begitu. Tapi belum ada Bu.
1: Kalau dengan dinas sosial ini bagaimana Ibu? Mereka tidak ada data kah?
2: Tidak ada. Cuman hanya memberikan pelatihan begitu aja. Ibu-ibu cuman adem ayem begitu sudah selesai udah.
1: Nah,
2: sangat disayangkan Bu. Padahal saya sudah kenal mereka.
1: Berarti kalau ingin mengadakan pelatihan itu prosedurnya seperti apa? Tinggal menghubungi Ibu aja atau bagaimana?
2: Tinggal menghubungi aja. Untuk maaf Bu ya, untuk masyarakat Banjar pengajaran saya gratiskan. Hanya bahan yang dibeli setelah saya ajarkan jadi dibawa pulang. Itu
1: jadi praktek langsung ya.
2: Iya,
1: bahan-bahannya itu yang dibeli oleh.
2: Karena terus terang aja bahan itu nanti kalau beli sendiri salah membeli dan tidak terpakai. Ibu beli lagi. Untuk efisiensi ya Bu.
1: Iya betul. Baik Ibu, kita jeda kembali. Nanti kita kembali di sesi terakhir atau sesi ketiga. Rakel Andrei melalui Bas Muali ring acara Teras UMKM.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

0: Bohon. Yon! Wayon! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
3: Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali di segmen ketiga acara Teras UMKM dengan topik peluang dan tantangan usaha Ikebana Handicraft bersama narasumber Ibu Lindawati selaku pemilik ataupun owner Ikebana Handicraft. Ibu, kalau membuat satu produk ini kira-kira berapa lama waktu yang Ibu butuhkan dalam membuat satu produk ini? Tergantung dari segi kerumitan pasti ya, Bu ya.
4: Baik, Ibu. Tergantung model apa sekarang. Seperti misalnya buat pot bunga deh, okay. Seperti ini. Nah, ini kalau hanya belajar saja, pelatihan aja, ini bisa satu hari, bisa dua hari.
3: Okay.
4: Tapi kalau sudah bisa, dua jam, tiga jam selesai di situ.
3: Okay. Nah, bagaimana Ibu menentukan harga setiap produk agar bisa terjangkau lah bagi masyarakat dan juga margin usahanya juga tetap sehat, Ibu?
4: Baik, Ibu. Kalau untuk misalnya pot bunga aja tadi ya. Nah, saya beli satu pon. Misalnya 65.000. Nah, saya kalkulasikan dua kalinya.
3: Oke.
4: Okay. Itu aja. Nah, untuk berikutnya itu kan keuntungan saya begitu. Tapi kalau yang belajar, tergantung, Bu.
3: Oke.
4: Mereka siapa? Kalau Ibu itu orang yang beruang, nah saya tidak mau dong, Bu. Kan lebih gitu. Tapi kalau untuk Banjar sama seperti ini.
3: Oke. Berarti untuk sekarang ini pemesanan bisa dilakukan lewat online atau lewat WhatsApp mungkin atau bagaimana, Ibu?
4: WhatsApp.
3: Iya. Oke. Sejauh ini bagaimana perkembangan usaha Ibu di Bali? Ya, sebulan itu ada berapa pesanan mungkin?
4: Sedikit sekali, Ibu.
3: Oke. Sedikit sekali. Tantangannya di apanya, Ibu? Dipromosikah atau?
4: Iya, Bu. Saya masih belum kenal. Okay. Tapi ada universitas yang sudah bergabung dengan saya, tiga kampus. Nah, itu sudah bergabung dengan saya, tapi masih dini sekali.
3: Oke.
4: Okay. Ya, saya mengharapkan anak mahasiswa mereka itu yang akan saya didik dan bisa berkembang. Mengapa saya anjurkan begitu? Pengalaman saya, anak-anak mahasiswa lulusan S1, S2, S3 dan seterusnya, apabila ini untuk wanita sudah melahirkan anak, biasanya tidak bisa bekerja di kantoran. Satu. Kedua, kalau suaminya sudah mapan, istri tidak boleh bekerja. Nah, terus berikutnya lagi, kalau seandainya si ibu sambil kerja, sambil mendapatkan kreativitas ini untuk kewirausahaan, kan ada tambahan.
3: Iya, artinya lebih ke kemandirian usaha ya,
4: betul,
3: Bu ya?
4: Betul.
3: Oke, Ibu, kita sudah sampai di menit terakhir. Ibu tidak terasa hampir 50 menit kita berbincang-bincang. Terakhir, pesan dan motivasi Ibu untuk pelaku UMKM di Bali dan juga bagi pendengar atau masyarakat Bali yang ingin tahu produk-produk Ibu bisa menghubungi kemana? Mungkin ada alamat Facebook, IG dan sebagainya. Silahkan dipromosikan Ibu.
4: IG-nya di Linda Ikebana ini ada di sini. Okay. Nah, Facebook-nya juga ya. Nah, di sini. Jadi bisa nomor HP juga ada. Nah, bisa.
3: Oke. Okay.
4: Wah, saya terima kasih, matur suwun. Ini Pro 4 RRI dan Pasar.
3: Iya.
4: Dan Raka dan Rai. Ya. Terima kasih, matur suwun.
3: Matur suksume Ibu Linda. Nggih, sukses selalu, tetap sehat, tetap semangat Ibu ya.
4: Nggih, matur suwun.
3: Baraka dan Rai sampai di sini, Krisna temani Anda di acara Teras UMKM. Nggih, kami tutup acara ini dengan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Raka dan Rai Kalangsa BPBD Provinsi Bali, Teja Busanayatnya memaparkan skema penanganan dan penyaluran bantuan bertahap yang disiapkan pihak Pemprov. Ia merinci pergerakan tim penanganan Bali diantaranya tahap pertama, H+1 Bali mengirimkan tim medis beserta kelengkapannya karena keterbatasan tiket, sedangkan H+2 tim kedua dipimpin Kalangsa BPBD Provinsi juga berangkat dengan bantuan logistik dan perlengkapan pengungsi dan H+3 disusul kembali dengan tim medis dari MT Bali untuk bantu rumah sakit lapangan. Teja Busanayatnya menambahkan rekening Bali Peduli Bencana dibuka sampai 28 Agustus mendatang dan jika ada masyarakat, organisasi kemasyarakatan hingga dunia usaha yang ada di Bali ingin membantu dapat ditransfer sesuai target waktu yang ditentukan karena bantuan uang akan lebih efektif dibandingkan membawa logistik atau perlengkapan. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali, Om Swastiastu. Maulid Titi Agung Krishna, seneng bangke nyarengin ide dana untuk hiburan lagu-lagu Bali reng acara ngelila ulangun. Kantos puputnya jam kali siang malah jebas nge. Sane arsa nyarengin durusa ringgala on air 0361223361 utawi ring WhatsApp Pro 4 RRI Denpasar. Sampai itu sane nyarengin sangre titi yang penelpon ka pertama Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Gungge.
0: Nggih, selamat siang Beli Yoga Saputra. Nggih,
1: selamat siang Gungge.
0: Gatra. Gatra becek ke manten Beli Yoga.
1: Nggih. Monggare.
0: Nggih.
1: Pasti sehat nggih.
0: Sehat niki. Punapi sampun ngajeng siangne puniki?
1: Nggih, sampun. Sampun lengkap Gungge.
0: Nggih.
1: Cuaca punapi drike?
0: Cuaca cerah meriah lah niki.
1: Sing bayung cerik padah cerah berawan niki. Nggih. Kita sembang kok, Gek.
0: Nggih, temang napi niki?
1: Bangne beli kejur mare metunangan
0: nggih. Mare metunangan nggih jantas nggih.
1: Jantas ngatre kok, Gek.
0: Ah, Kang Yang yang sampun ngarsang tembang. Ten megatre ke.
1: Oh, pinten. Nggih, moko sami gunge nggih.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, macam gunge. Heeh. Om Santi, Santi, Santi.
0: Nggih, matur sukses mabli Yoga Saputra nggih, sane sampun nyarengin nggih. Wali reng lan telepon 223361 nggih, sanggre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Nggih. Selamat siang niki Gong Yang Sri niki. Inge
2: paket
0: punya
2: di atas meja
0: gong. Inge punapi gatra
2: gong
0: niang.
2: Kena. Kita yang mau gulik-gulik ini semua mebahan kita gong.
0: Oh kenten bi, becik pisan niki mebahan gie.
2: Gong punapi gatra gong.
0: Gatra kena manten niki.
2: Cuaca cerah gie.
0: Cuaca cerah gie.
2: Nuna senang gong gie.
0: Inge temang napi niki.
2: Temang karadan gong gie.
0: Karadang, oh, nge jantas nge.
2: Lajang tu ngan gong gak
0: kita. Suksema ngiring.
2: Suksema Om Santi Santi Santi Om.
0: Inge matur suksema niki nge gong niang Sri reng kekeran sana sampun nyarengin. Selamat siang beli ketua Sumarja reng menyer menggalim pasar kesaringin Agung Ayu Chandra. Suksema niki sampun nyarengin. Sana makin temang domen nge duetnya nge beli napi wasana niki nge beli kejar kesaring Mbak Sri Tanjung Mara matunangan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

0: lempet. Lempet merupakan lauk makanan halal khas Bali yang terbuat dari ikan yang sudah diberi bumbu dengan bumbu khas Bali dan dikemas dengan daun pisang. Lempet menyerupai pepes, hanya saja cara memasaknya tidak dikukus. Kemudian bumbunya juga berbeda, sehingga rasanya juga berbeda. Cara memasaknya, dipanggang di atas arang dan dibungkus dalam daun pisang. Biasanya, lempet dihidangkan dengan nasi akan terasa lebih nikmat. Lempet, hidangan khas Bali yang kerap disajikan saat acara atau upacara tertentu. Lempet juga sering disajikan suguhan tamu di acara pernikahan.
1: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Temas saking belia Sri Kandika Radang samun ke biar sang sarang-sarang ye. Sedemakin Rakelan Rai mau buka titik hari ngala on air 0361223361. Ya, sang da titik yang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Rajang Siang
0: Gunggeng. Inggi, selamat siang Niki Kak Daniar yang sanur ye. Inggi, punapi Niki sampun jangkep boleh siangnya Niki.
1: Dereng jangkep
0: pun. Inggi, bubuk dorong boleh bubuk Niki.
1: Sampun, itu wonten sampun.
0: Iya.
1: Juga punapi gatre.
0: Gatre, ya agak bengek-bengek dikit lah Niki.
1: Iya, sementara aja kenak sehat.
0: Inggi.
1: Jadi yang akan tembang dengan Niki.
0: Inggi, tembang napi.
1: Tembang nih napi Niki CLBK saking Yanmus nia prasetya.
0: CLBK coba ditanjing niki domon. CLBK niki wentene bligos yogi sarang ge airin taler jero mangkumayun kesarangin dwi gita.
1: Enten. Enten kasmaran widi-widiano nggih.
0: Kasmaran saking bli widi-widiano. Oh nggih wenten.
1: Nggih, nika kemantan domon
0: nggih. Nggih.
1: Gatot cutat makasami, majang gongge, rajang tugas, siang pamit, om santi.
0: Inggih matur susama Kak Dania reng sanur, sane sampun nyareng ini kingge. Sane mangke moali reng 223361 nggih, sanggre titiang Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu rahayen, siang mangga kita gede.
0: Selamat siang Niki Mok Mailin nggih.
2: Nggih,
0: pun api gatra Mok Mailin.
2: Gatra bece, mangga pun api gatra.
0: Sehat manten Niki.
2: Tapi agak bengek nih.
0: Oh, bengek-bengek Niki lho. Ya dingin.
2: Aduh. Ya enggak apa-apa, yang penting tetap semangat.
0: Nggih.
2: Tembang nih Nyipiang beli nih.
0: Nyipiang beli. Coba ditanyakan ke demen.
2: Dewi Pradewi napi.
0: Nyipiang beli saking Mbok Dewi Pradewi. Nggih.
2: Nggih. Sukses maka sami, bagong rajang tugas.
0: Sukses
2: sama Om Santi.
0: Oh. Inggih, matur suksema Mok Mailin. Nggih, sami sampun nyarengin kena rahayu sareng sami. Kak Gede Alwin Danendra reng Banjar Sambian Undagi Timpak Tabana. Suksema ki sampun nyarengin iki nggih. Inggih rakalan rai sami mangkin temang dumun. Nggih saking pekalane bli widi-widiana kasmaran.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya.

0: Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shhh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu. Dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Ingiratu Idadani Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Petang dah sekali menit sampulang saking jam siki siang kantor winten gala maliki de sani arsem wali nyarangin durusan renggala on air 223361 nge sangre titia om swastiastu. Terputus nge dicoba muali reng lain telepon 0361223361 nge muali sangre titia om swastiastu.
1: Om Swastiastu, Gogek Krishna.
0: Inggi, selamat siang. Sarang sira reng titiang niki.
1: Bapo.
0: Orang bindu, punapin niki, dadas tumben.
1: Ini nemen yang titiang ngaran.
0: Punapi kena.
1: Tetangga dan membuka
0: nge. Nge. Punapi kena niki sarang samirike.
1: Astung karo. Nggih. Ah, gongge tenan modal to.
0: Abe gen pidan tiang pole tepuan api nike pole mantan simpang.
1: Nggih, nah nganten gak limo.
0: Nggih, pokoknya terus nguyang ingke ke mantan nggih.
1: Nggih, tiang tan pole kundangan.
0: No, nggih.
1: Nah, dia sio sal nggih.
0: Nggih.
1: Nggih, ane dau umahe si ipi kena karo niku.
0: Oh, kenten. Iya, iya.
1: Mungkin belajo niku uning Pak Ilah.
0: Oh, nggih. Oh.
1: Oh, ben mungkin lau.
0: Oh, kenten. Nggih.
1: Nggih, lunas temang sik nggih. Nggih,
0: ngasang temang napi nike, Bapak.
1: Dados temang lawas iki.
0: Dados temang napi.
1: Jantung hati ni kau tu semua.
0: Oh, jantung hati pun api gak terbelitut yang ada sih cepok gen kemedalang lagu di.
1: Anu nak kenten sibuk mungkin.
0: Oh kenten be ratu kenten artis bindu nenyanjak sing produksi dari ben gen.
1: Yeah, menikah kau mantan. Nah, lumun kan angin nak kenten angin nyarwang bom waktu tu.
0: Oh iya. Geng. Nggih, suksema Bapak sampun nyarangin niki.
1: Dadah megatre gede.
0: Kang Yang dumun sampun ngarsang tembang ten megatre kenten nggih.
1: Kenten ngemajang ring sareng sami
0: mangga kena. Nggih.
1: Suksema.
0: Ngiring.
1: Om santai Om.
0: Nggih, matur suksema Bapak jenengan nggih sane sampun nyarangin. Sade mangkin muali ring 223361 nggih sangre titia Om swastiastu.
2: Om Swastiastu.
0: Inggi, sarang sirah.
2: Sarang ngeranjing. Ritiarang-ngarang asem, Mbak Krishna.
0: Oh, Niki, Ibu. Ibu sirah ya, nggih? Lali.
2: Sarang, soalnya.
0: Inggi.
2: Sisi mantan, ring ngarang asem.
0: Ibu.
2: Nyoman.
0: Ibu Nyoman.
2: Utama.
0: Nge. Punapi gatre niki.
2: Areng Karangasem cerah banget. Panas.
0: Nggih.
2: Areng dan pasar berpunapi.
0: Dan pasar taler menyala niki.
2: Menyala nggih. Panas sana nonas lagu
0: nggih. Nggih, lagu napi.
2: Kalain transmigrasi.
0: Oh nggih, jantas temen nggih.
2: Nggih, kalau sami mantan nggih nggih, mangga kena rahayu. Jara jam tugas.
0: Suksema.
2: Yang sami. Santi.
0: Nggih, matur suksema Ibu Nyoman Utama nggih sane sampun nyarangin titiang niki nggih. Selamat siang niki dumun wonten Mbak Indira. Suksema niki sampun nyarengin Mbak Indira nggih. Sare mangkin tembang dumun nyareng pirsa sareng-sareng.

Rakelan Raya Rauh Kirmun ditiang nyarangin ide dan nereng acara ngelila ulangun nge malah jebas rung jam kali siang perempat RRI Denpasar baca meskia sarang perempat RRI Jakarta ngemeletin siaran berjaringan suara budaya Nusantara. Luna Sampura menawi tau enteni watur itu hari kalangin terang acara-acara ngawit jam dan sesemang kantos nampekin jam kali siang senemangkin. Senemangkin titiang Agung Krisna ngusur mepamit puputang titiang untuk para mesanti. Om Santi, Santi, Santi, Om.

Abang Po, pameran yang berlangsung hingga 30 Agustus mendatang menampilkan karya seniman Jerman Christopher Lehmfuhl serta seniman Indonesia termasuk Catur Nugroho dan Cia Samsiar. Gubernur Jakarta Pramono Anung membuka pameran lukisan SBY Art Community di Teater Kecil Taman Ismail Marzuki Tim, Jakarta Pusat Selasa kemarin. Pameran bertema Art for Peace and Better Future, collaboration ini mempertemukan seniman dan komunitas kreatif Indonesia-Jerman untuk memperkuat galeri dan festival sebagai bagian dari upaya membangun Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya. Kita beralih ke berita lainnya. Polda Riau menurunkan 857 personil untuk mengamankan puncak festival pacu jalur tepian Narosa di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau yang berlangsung 19 hingga 23 Agustus mendatang. Wakapolda Riau Brigjen Hengki Haryadi mengatakan pengamanan dilakukan bersama TNI dan pemerintah daerah untuk memastikan festival budaya tersebut berjalan aman, tertib, dan kondusif sebagai masyarakat maupun wisatawan. Festival yang mengusung tema budaya lestari ekonomi berseri ini merupakan warisan budaya dan identitas masyarakat Kuantan Singgigi yang syarat nilai sejarah gotong royong dan solidaritas. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang kok nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Masih dari lantai 6 gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, Abang Po bareng Ayem Ponopa Kalista yang cantik blaem-blaem se-Jakarta, Abang Po ye. Kita kembali lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita ke Sumatera, Abang Po. Kita ke daerah Jambi. Di sana ada rekan saya Kak Alis Ayati ye. Ayem mau sapa dulu yang ada di Jambi. Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Mbak Nova.
2: Selamat siang. Mpok Nova panggil sini.
3: Oh iya, Mpok Nova Jakarta ya.
2: Iya, kita mah Jakarta.
3: Iya,
2: nah kalau di sana siapa sapaan pendengar penyiarnya, Kak Alis?
3: Biasa sih, banyak sih Pok ya. Kadang kakak, kadang mbak. Kalau saya mah dipanggil Ci aja.
2: Oh, Ci aja.
3: Iya,
2: Ci Elis. Ci Elis ya. Oh, kalau gitu. Cuacanya gimana Jambi?
3: Jambi, 2 bulan terakhir panasnya pol.
2: Oh, sama iya, kayak Jakarta.
3: Iya.
2: Tapi gak ada yang aneh-aneh kan di Jambi ya. Kayak pembakaran lahan, apa segala macem.
3: Wah, itu mah banyak.
2: Aduh.
3: Jangan ditanya, mas, setiap kabupaten mah ada.
2: Jangan dong. Iya. Oh, udah cuacanya panas, ada pembakaran ini ya, pembakaran lahan.
3: Iya, karhut lah.
2: Iya.
3: Karhut lah. Gitu
2: ini ya. Kan dampaknya berbahaya ya.
3: Iya, sangat-sangat
2: berbahaya. Iya dah, mudah-mudahan aman dan terkendali Jambi ya, Kak Alis.
3: Insya Allah, insya Allah.
2: Hari ini menghadirkan dua narasumber kita, Pak Adi Santoso dan Kak Kalisa Juliandri Ningrum ya.
3: Iya, benar.
2: Mereka ini kayaknya belum tampak di sini, hadir di studio atau?
3: Ada sih sebenarnya, tapi sebentar lagi kayaknya.
2: Oh, belum datang?
3: Lagi di jalan.
2: Dua-duanya belum datang.
3: Oke.
2: Dua-duanya belum hadir ya. Yeah. Semoga secepatnya hadir nanti ya.
3: Kayaknya udah pada deket tuh.
2: Oke. Emang barengan datangnya berdua ini? Mahasiswa sama dosennya?
3: Iya.
2: Oke, gitu ya. Mahasiswa mahasiswa sama dosennya gitu ya.
3: Iya. Yeah.
2: Iya, nanti kita ngebahas tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Ini teater yang di dalamnya ada mereka berdua ini gitu ya. Iya enggak sih?
3: Kemungkinan.
2: Ya. Tidak bisa dipastikan karena orangnya belum datang.
3: Kemungkinan kok ini ya.
2: Oke, gitu. Nanti kita bakal ngobrol berdua. Boleh nanti ke Jambi di teleponnya, nomor telepon yang bisa dihubungi berapa, Ci Elis?
3: Di 0811-6707-9920.
2: Untuk WhatsApp ada?
3: Iya, sama.
2: Sama itu. Ya. Boleh diulang lagi?
3: 0811-6707-9920.
2: Baik, kalau untuk Jakarta seperti biasa ya di 02135-04510 atau di 0812-1124-928 gitu ya. Silakan nanti yang mau gabung atau mungkin barangkali sebelum narasumber kita hadir boleh titip pertanyaan dulu sama kita gitu ya.
3: Iya.
2: Nanti
3: yang
2: pas
3: jelas bukan kita yang jawab.
2: Nah,
3: ya.
2: Itu dia. Jadi nanti pas narasumbernya hadir langsung kita tanyakan gitu ya. Kita balik dah sesinya. Sesi pertanyaan kita hadirkan di awal atau di depan. Nanti biar enak narasumber kita menerangkan sekaligus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada dari pendengar. Di Jambi sudah ada Ci Elis?
3: Belum ya.
2: Kita coba lihat ke WhatsApp tadi dulu. Kayaknya ada deh yang WhatsApp. Sebentar saya coba dulu. Masih ada enggak sih yang WhatsApp? Sepertinya tadi ada yang WhatsApp. Oke, di Jakarta sudah ada yang kerangkring-kerangkring, saya angkat dulu ya. Halo, selamat siang.
4: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kalimantan Timur hadir panas pol.
2: Kalimantan Timur hadir panas pol.
4: Apa ini? Artinya temanya baru terbuka radio nih.
2: Aduh, kenapa radio dibuka-buka? Radio bukan dibuka, didengerin.
4: Didengerin benar itu.
2: Oh, didengerin benar. Ayo kira ya, kagak didengerin. Abang sapa dulu deh, Bang. Yang ada di Jambi ada Cielis di sana.
4: Ya, Cielis di Jambi. Apa ini temanya nih?
2: Cielis, tolong terangkan. Yeah.
3: Oke, temanya di siang hari ini boneka raksasa Angso Duo.
2: Boneka raksasa Angso Duo. Pernah lihat enggak boneka raksasa?
3: Iya.
4: Tapi di Jambi tuh.
2: Iya, di Jambi.
4: Oh, belum pernah lihat itu. Jakarta. Itu apa untuk
2: Jakarta ada juga boneka raksasanya ondel-ondel.
4: Iya, ondel-ondel. Bener. Nah, itu untuk artinya mengusir di pertanian kah atau memang ikonnya ada ini Jambi.
2: Jambi atau hanya cerita legenda doang gitu ya.
4: Ya cerita legenda ya kayak Malin Kundang lah.
2: Iya benar. Kalau di Kalimantan ada enggak yang sejenis cerita-cerita kayak gitu?
4: Oh, sekarang ini enggak ada kayaknya. Paling sekarang ada patung pesut aja itu yang ramai tuh. Pesut itu kan langka sudah.
2: Patung apa?
3: Pesut.
4: Oh. Ikan pesut itu kayak lumba-lumba po.
2: Oh, ayo kirain kalau misalnya hidung, kalau yang ke dalam apa namanya itu pesek ya. Pesek. Beda ya.
4: Wah ini menghina aja nih menurut dengan ayam pesek.
2: Kagak. Ayo bareng.
4: Kita
2: ngobrol dari tadi tapi belum tahu siapa yang masuk ya, Celis ya.
4: Iya. Kalau gitu ayo yang nyimak aja. Terima kasih dari Jambi.
2: Dari siapa dulu, Bang?
3: Iya, dari siapa?
4: Dari nih? Bang Mamat.
2: Aduh, Bang Mamat.
4: Yang paling cepat.
2: Iya, mohon maaf.
4: Yang suaranya yang jerindukan. Yang dengar suaranya pasti berpahala itu, Po.
2: Amin. Tapi ayah kok makin lapar gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Mamat, terima kasih. Ada Bang Mamat.
3: Tadi sih dari Jambi ada, terus ada hilang lagi. Ini kita coba aja ya, Po, ya.
2: Silakan, Celis. Silakan.
3: Iya. Halo, selamat siang.
5: Ya, assalamualaikum.
3: Tabipun ya pun. Dari mana? Lampung nih kayaknya nih.
5: Betul, Celi.
3: Oh, ini Babang Tampan ya? Halo?
2: Hilang dah kayaknya.
3: Halo?
5: Ya.
3: Dengan siapa ini? Babang Tampan bukan?
5: Edo.
3: Oh, Edo. Oke, Edo. Iya, Do. Putus-putus, kabarnya sih baik aja nih.
2: Iya, suaranya terputus-putus ya, Bang Edo. Bang Edo pasti temannya Ere gitu ya. Abis Do, Re gitu kan.
3: Mi juga temannya. Betul,
5: kok ini tahu aja sih,
2: Po. Iya tahu, kan kita udah kenal lame.
5: Iya.
3: Apa tuh?
5: Pak teater boneka raksasa Angso Duo ya.
2: Iya.
5: Kenapa sih kok dinamakan Angso Duo? Asal usul nama itu dari mana gitu kok?
2: Oh gitu.
3: Oke. Okay, iya.
2: Asal usul namanya dari mana? Ya.
5: Yang kedua itu apa? Itu tuh boneka itu ini ya, manusia ya dalamnya ya kok?
3: Iya.
5: Kirain boneka
2: digerak-gerakin
5: gitu ya, bukan ya?
2: Oke, okay, ondel-ondel ya. Ada juga boneka ondel-ondel yang dalamnya orang.
5: Ini gambarnya boneka tapi dalamnya manusia gitu ya.
3: Iya.
5: Ya adalah itu aja lah pertanyaannya.
3: Apa? Yang kedua?
5: Yang kedua itu ya udah nanya aja.
2: Oh, tadi nanya boneka itu isinya manusia gitu doang.
5: Ya udah,
2: kita lihat. Oke, yuk.
3: Ya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun ya. Buat yang gabung di WhatsApp-nya Pro 4 Jakarta, kita cuma bisa chatan lewat WhatsApp ya, Bang Gilang. Kalau mau gabung di chat aja ya, Bang, karena feeder WhatsApp kita dipakai untuk Zoom. Baik, kita informasikan lagi Cik Elis nomor telepon dari Jambi.
3: Oke, jadi bisa ke nomor telepon 0811-6707-9920. Ini kayaknya ada penelpon lagi nih, Po.
2: Silakan, Cik Elis.
3: Ya, boleh ya. Halo, selamat siang.
6: Halo, Assalamualaikum, Cik Elis.
3: Waalaikumsalam.
6: Yang cantik, yang belam-belam.
3: Yang belam-belam tuh bukannya Ponova.
2: Bisa-bisanya memindahkan gitu ya. Saya sudah capek-capek mengambil gelar itu, pakai bubur merah, bubur putih, main dipindah-pindah aja nih sama orang.
3: Iya, ini Ayu ya?
6: Apa-apa, cantik sekali.
3: Iya, ini Ayu bukan?
2: Bukan, Ica ini mah.
3: Siapa ya?
2: Ica.
3: Ica di dinding ini.
2: Iya, Ica di dinding.
3: Iya, Ca, apa kabar?
6: Alhamdulillah baik, panas.
3: Iya, panas-panas juga di sini, mah.
6: Halo,
2: Ca.
6: Itu kalau telepon ke sini.
2: Kenapa?
6: Kayak apa ya, kayak terpantul-pantul gitu ya, kalau nggak jelas, ya bukan telepon Ponova.
2: Apa suaranya Ponova ke Ica?
3: Mantul.
6: Kalau nggak bagus, kayak terpantul-pantul.
2: Suara siapa?
6: Saya.
2: Oh, suaranya Ica. Iya, Ponova juga ngedengerin dari teleponnya Jambi kurang bagus kayaknya suaranya terdengar.
3: Oh, kurang bagus ya.
6: Semuanya bagus, tapi kalau yang lain tuh kayak begini deh.
2: Ya okay. Mungkin bisa nanti diutak-atik lagi sama tim teknik yang ada di Bandung. Ya, langsung aja dulu, Cak.
3: Pertanyaannya apa?
6: Aku nanya tadi kalau angso itu angsa ya?
3: Angso ya, angsa kalau Indonesia mah angsa.
2: Angsa itu yang lehernya panjang.
3: Yang putih, iya.
2: Yang putih angsa. Yang pernah ngigigitin Ica, pernah kagak digigitin angsa?
3: Disosor.
2: Iya.
3: Iya.
2: Ih, malah ketawa geli. Oh, berarti dia pernah punya pengalaman, Ci Alis.
3: Dengan angsa.
2: Iya.
3: Iya.
6: Di sini pernah ada angsa.
2: Oh, enggak ada.
6: Bebek.
2: Oh, ada. Beda itu mah bebek sama angsa.
6: Bebek
2: mah entok. Ya kalau bebek lehernya pendek kayak itik. Itik dah, iya.
6: Aku lesik. Nyimak aja deh.
2: Okay. Oh, nyimak aja. Oke. Okay. Enggak ada pertanyaan nih.
6: Pertanyaannya untuk Pak Nova.
2: Untung Pak Nova. Apa coba?
6: Kalau dompet bisa ngomong.
2: Itu lagi udah berlalu, Cak. Oke okay deh, Cak. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, kayaknya narasumber saya udah ada di studio nih.
2: Oke, okay. Narasumbernya sudah hadir di studio ya. Silakan Ci Elis, karena narasumbernya sudah hadir, sudah siapkah untuk dimintai keterangan?
3: Dimintai.
2: Sudah siap dimintai keterangan ya.
3: Sudah.
2: Boleh kameranya di ke ininya dulu, ke narasumbernya dulu.
3: Oke, kameranya ke narasumbernya dulu.
2: Boleh kameranya ke narasumbernya dulu. Saya mau say hello dulu sama narasumber yang ada di Jambi ya.
3: Rekan-rekan teknik nih, kameranya ke narasumbernya.
2: Di zoom dulu kameranya ke narasumbernya, biar pendengar dan juga penonton RRI Net bisa lihat langsung gitu ya, bahwasannya narasumbernya sudah hadir dari RRI Jambi.
3: Oke. Ya, gimana nih rekan kita?
2: Oh, nggak bisa, nggak ya, belum ke itu ya.
3: Iya, kayaknya belum nih Ponova.
2: Iya, kan nggak enak loh kalau ngobrol nggak ada wajahnya.
3: Bener.
2: Iya, tapi saya sapa dulu lah Pak Adi Santoso. Boleh. Selamat siang, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
2: Nah, suaranya gagap gempita loh, luar biasa. Emang orang seni drama sendera tasik ya Pak Adi ya?
7: Betul Ponova.
2: Oke, Pak Adi bisa lihat wajah cantik saya, tapi saya tidak bisa lihat wajah gantengnya Pak Adi. Wah, nggak adil ini namanya.
3: Belum kelihatan ya.
2: Belum kelihatan. Terus udah hadirkah di studio si cantik Kalisa Juliandra Ningrum?
8: Sudah.
2: Sudah. Juli apa Yuli?
8: Juliandri.
2: Juliandri ya, bukan Juliandra. Iya. Juliandra cowok ya. Oh iya iya, benar-benar. Oke deh, Celis, langsung saja bersama narasumber kita ngobrol tentang teater boneka raksasa Angso Duo. Iya. 10 menit ya, barangkali untuk ngobrol dulu, nanti kita break sejenak di menit 45, kita kembali lagi untuk buka line telepon atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang sudah ditanyakan sama pendengar kita ditanyakan lagi. Oke, silakan Celis.
3: Baik, terima kasih Pak Nova dan pendengar pendengar perempat di narasumber yang mana saya perkenalkan dulu, ada Bang Adi Santoso, saya panggil Bang Abang aja ya.
7: Siap.
3: Bang Adi Santoso, beliau adalah dosen program studi seni drama tari dan musik dari Universitas Jambi. Selamat siang nih Bang Adi.
7: Selamat siang.
3: Kayaknya udah dua kali ya.
7: Alhamdulillah.
3: Tapi baru ke Indonesia baru sekali kayaknya. Iya, kemarin ke Balaja Sumba ya. Baik, kemudian juga ada adik Kalisa Juliandri Ningrum.
8: Iya.
3: Iya. Tim produksi teater boneka raksasa Angso Duo ya.
8: Iya.
3: Mungkin salah satu pemainnya juga kali ya.
8: Kalau saya itu sebagai narator.
3: Oh, naratornya.
8: Yeah.
3: Oke. Kita mau ngobrol-ngobrol nih Bang Adi, Mbak Indri, mengenai teater boneka raksasa Angso Duo. Karena bagi sebagian masyarakat Jambi ya, terutama mungkin ini baru pertama kali ya. Mungkin baru pertama lihat kemarin mungkin ya, di pawai budaya kita kemarin ya. Nah, boleh dong cerita-cerita bagaimana nih sejarahnya, kenapa kok ada boneka raksasa? Karena saya dengar sih tingginya lumayan dari kita ya, bisa sampai 3 meter ya. Oke, silakan siapa nih yang cerita nih, Bang Adi? Bang Adi mungkin ya?
7: Iya, terima kasih. Silakan. Sebelumnya selamat siang. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Teater boneka raksasa Angso Duo ini adalah suatu kegiatan kolaborasi dari lintas sektoral. Saya sendiri kebetulan dari pihak akademisi Universitas Jambi, dan ada saudari Indri dari pihak sanggar, kelompok masyarakat, penggiat seni teater khususnya. Sehingga di sini kami coba untuk berkolaborasi membentuk suatu penciptaan karya teater boneka raksasa yang memang tingginya kalau dari Orang Kayu Hitam dan Mayang Mangura itu 3 meter. Tokoh-tokohnya itu berkaitan dengan cerita rakyat Angso Duo. Jadi ada Angso Duonya. Angso Duonya sendiri itu tingginya 2 meter.
3: Si Angso Duonya sendiri?
7: Angso Duonya sendiri
3: tingginya berarti 2 meter. Itu tingginya 2 meter lebih gitu?
7: Iya, 2 meter. Dan memang tadi kami sudah sempat mendengarkan ya, sebelumnya itu di sini memang ada manusia yang mengendalikan di dalam seperti itu.
3: Iya.
7: Jadi memang ini hasil kolaborasi dari lintas sektoral, kegiatan program pengabdian kepada masyarakat, skemanya dari program inovasi seni Nusantara tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Riset dan Pengembangan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, yang artinya di sini memang ada hal yang paling penting yaitu pemberdayaan masyarakat. Begitu Ibu.
3: Dari sejarahnya itu ya.
7: Betul,
3: dari, berangkat dari apa cerita tadi rakyat, cerita rakyat. Terus tingginya juga berdasarkan dari sejarah kita punya legenda.
7: Betul,
3: gitu ya.
7: Betul. Sehingga dinamakan raksasa memang besar-besar. Ada tokoh apa, ada karakter Raja Buaya Batanghari. Itu Raja Buaya Batanghari tingginya aja dari kaki ke badan atas itu 1,8 meter.
3: Dari kaki sampai ke moncongnya mungkin.
7: Bukan.
3: Ya?
7: Apa? Kalau dari moncongnya ke ekornya itu sekitar 7-8 meter.
3: Iya, berarti kalau dia berdiri begini ya, tingginya ya.
7: Tingginya itu
3: 1,8. Berarti hampir sama tinggi kita dong.
7: Lebih malah, saya aja kelep di situ.
3: Iya.
7: Ada juga ular bide.
3: Ular bide.
7: Ular bide kan dekat sekali ya dengan cerita rakyat Jambi. Itu ular bide itu dia tingginya 2 meter lebih, 2,5 meter.

0: FYI ya, gabung sih. Tapi pada akhirnya iya ya, ini cerita rakyatnya hidup dan yeah, mereka senang sekali ada interaksi gitu.
1: Jadi sebenarnya berangkat dari yang Bang Adi ceritakan, maka diciptakanlah teater ini yeah, gitu ya. Itu proses pembuatannya gimana Bang Adi? Kan gede-gede semua tuh.
0: Nah, itu dia, barangkali bisa dijelaskan.
1: Iya, oh, mungkin Indri. Mbak Indri ya. Yeah. Ya, oke. Mbak Indri ini sebagai apa? Narasinya juga ya, naratornya.
2: Sebagai narator dan juga
1: tim produksinya juga gitu. Nah, ini kan ukurannya besar-besar nih, raksasa nih. Emang satu boneka itu berapa lama mengerjakannya gitu?
2: Nah, untuk pengerjaan tiap bonekanya itu mm-hmm, itu sebenarnya enggak ngerjain satu-satu, tapi berbarengan sekaligus.
1: Berbarengan?
2: Iya. Kita sebagai tim produksi itu ada membagi-bagi job setiap orang gitu. Misalkan saya itu kerjaannya mengurus boneka dari Angsa Duo gitu. Berarti saya dan teman-teman saya yang mengurus boneka Angsa Duo
1: mulai dari bikin sampai selesai.
2: Iya. Dan juga kalau misalkan ada dari tim boneka lain nih, misal lagi bikin ular bide, dan dia ada kesulitan tuh. Nah, kami biasanya juga kami saling membantu, jadi saling membantu dan saling membantu.
1: Iya. Jadi dari satu produksi kayak Angso 2-nya sendiri itu berapa lama tuh Mbak Indri? Kan tingginya sampai 2,5 meter ya?
2: Untuk berapa lamanya itu ya, kami kalau dari tim produksi itu sudah memulai proses pembuatan artistiknya itu selama kurang lebih 2 bulan.
1: Oh, jadi sudah ada perencanaan dulu ya 2 bulan sebelumnya.
2: Iya, cara kami membuat bonekanya itu sendiri nggak langsung, oh kami tahu ini harus 3D langsung begini-begini, selesai.
1: Ya, nah, enggak gitu. Ya. Enggak
2: jadi gitu. Pertama-tama kami tuh harus mengetahui gitu dari tim produksi itu bentuknya gimana, strukturnya gimana, lengkungannya seperti apa. Setelah itu nanti kami akan rencanakan dengan membuat form Eva 2D-nya dulu. Jadi setelah bentuk 2D-nya dibikin dan selesai dibuat itu, barulah kami pasang-pasang lagi penyangganya, lalu tempat untuk dalangnya berdiri. Nah itu kami akhirnya setelah kami selesaikan akan menjadi bentuk rangka 3D.
1: Gitu ya. Jadi berproses sebenarnya ya, dan harus detail kayaknya ya. Karena kalau misalnya nggak detail, ntar yang main di dalam salah injak ya. Nah kan tingginya tinggi nih, bisa sampai 3 meteran. Nah mungkin pemainnya kan mungkin tingginya nggak sampai 3 meteran nih ya, Bang Adi ya. Nah ini gimana nih biar si pemain bisa sama tinggi dengan ya boneka yang digunakan.
2: Jadi kalau untuk yang tingginya 3 meter itu tuh ada yang namanya boneka orang kayu hitam dan putri Mayang Mangurai. Nah jadi itu karena dia tingginya 3 meter ya, dan dia tuh harus menggunakan alat bantu, yang dimana alat bantunya itu engrang. Yang engrangnya itu kami dari tim produksi itu membuat sendiri. Nah jadi itu juga di membutuhkan latihan, membutuhkan mental juga, dan juga keseimbangan yang pastinya itu sulit juga untuk dilatihnya gitu. Nah, jadi orangnya itu nggak perlu sampai tingginya 3 meter gitu kan, karena kalau tingginya 3 meter kan nggak bakal
1: ada orang
2: nggak bakal sanggup gitu ya. Tapi untuk yang boneka-boneka lain seperti yang Angso Duo itu kan tingginya kan sekitar 2 meter atau 3 meter gitu kan. Jadi nanti ada tempat yang disediakan khusus untuk dalang bonekanya itu. Jadi mereka itu nanti masuk dari bawah, kemudian mereka akan membawa boneka yang mereka kendalikan itu. Nah jadi mereka berdiri di situ dan itu masih kelihatan.
1: Masih kelihatan.
2: Iya masih kelihatan. Ada juga yang udah kelelep sampai kepala juga gitu.
1: Oh gitu ada. Iya. Oh jadi bukan berarti selama pawai kemarin ini ya Bang Adi ya, mereka itu tetap di atas egrang itu? Atau ada pas istirahatnya udah turun dulu gitu?
0: Iya, ada,
1: gitu
0: ya. Ada istirahatnya memang ada karena ceritanya sesuai dengan scene-nya, maksudnya dengan adegannya. Ketika pas adegannya orang kayu hitam dan Mayang Mangurai, baru kemudian dia
1: masuk ke dalam
0: masuk,
1: itu.
0: Selebihnya dibagi-bagi hampir 25 dari anggota Sanggar Teater Tour ini
1: turun semua
0: terlibat semuanya untuk membuat. Tadi yang sampaikan itu bagi-bagi kelompok gitu membuatnya.
1: Betul. Terus untuk menjaganya pas misalnya tampil ini dijagain gak tuh boneka?
2: Untuk penampilan dari Pusparagem itu
1: iya kayak kemarin itu ya, kan
2: kami kan dari tim produksi dari boneka raksasa itu ada penampilan Pusparagem Negeriku di Taman Budaya
1: Jambi.
2: Nah itu kami menampilkan itu tuh 2 hari, 2 malam di tanggal 31 Juli

0: dan di tanggal 1 Agustus. Nah, sisanya itu kami dijaganya itu gimana ya? Jadi kan secara keseluruhan boneka itu kan dibentuknya ada yang dari lem tembak gitu.
1: Oh, okay.
0: Nah, jadi
1: Gak kuat kali kalau lem tembak.
0: iya, jadi kan kalau di Taman Budaya Jambi itu kan mungkin cuacanya panas gitu kan, dan juga tidak ada yang kanopi untuk menutupkan secara khusus dan keseluruhan gitu. Jadi setiap hari itu setelah kami menampil itu ada bagi-bagi sesi gitu untuk yang menjaga boneka di Taman Budaya Jambi itu.
1: Oh gitu.
0: Jadi kadang setelah kami datang dan melihat itu kadang ada lemnya yang
1: lepas,
0: meleleh gitu.
1: Meleleh gitu ya,
0: karena kan lem tembak kan nggak bisa kena panas gitu ya kan. Dan juga ada juga yang beberapa strukturnya lepas, tapi kemudian bisa kami perbaiki di tempat.
1: Ya. Gitu ya. Jadi apa ya, kayak ini kan baru pertama mungkin ya di kota, di Jambi lah ya Bang Adi ya, karena kan selama ini kan kita nggak ada, mungkin juga masyarakat tidak tahu yang mana Putri Pinang Masa, yang Angso Dua nya seperti apa gitu kan. Dan berarti kalau Angso Dua tuh yang dia memang berdua begitu ya?
2: Memang karakternya, karakternya Angsonya satu-satu.
1: Terus yang dari Ular Bide tadi juga karakter ya, dari satu legenda cerita
2: betul,
1: negeri kita
2: betul.
1: Seperti itu. Nah sebenarnya tantangan dari para penggerak boneka ini apa sih? Ada nggak sih misal aku takut jatuh nih nanti kalau ketinggian seperti itu? Karena kan tinggi kan, pakai egrang lagi kan gitu. Gimana? Ada nggak sih yang ngeluh begitu?
0: Pastinya ada sih.
1: Ada.
0: Terutama tuh yang main di boneka Orang Kaya Hitam dan Maya Mangurai. Itu kan karena tingginya masif gitu ya, 3 meter. Dan pasti yang ditakutkan para dalang khususnya boneka Orang Kaya Hitam sama Maya Mangurai itu pastinya tak jatuh pasti,
1: iya,
0: karena kan dia tinggi dan juga jalanan di Taman Budaya Jambi itu pastinya nggak selalu lurus gitu. Jadi walaupun sudah latihan berbulan-bulan atau bahkan lama gitu ya, tapi pastinya ada ketakutan sendiri gitu. Kayak, aduh bisa nggak ya ini pasti. Dan juga kalau dari boneka-boneka yang lain atau aktornya, aktornya dari kami itu di acara Pusparagam Negeriku itu tuh kami juga menampilkan bukan cuma bonekanya aja, tapi aktor yang benar-benar aktor. Nah aktornya itu terdiri dari Orang Kaya Hitamnya sama Putri Maya Mangurainya, dan itu memang aktornya manusia. Dan aktornya itu berdiri di atas perahu. Nah jadi kami juga membuat bukan hanya boneka, tetapi juga kami membuat
1: aktornya itu ditampilkan gitu ya.
0: Iya, dan aktornya itu berada di atas perahu. Kami membuat perahu yang dimana perahunya itu juga ada rodanya sebenarnya, tapi ditutupin rodanya. Dan itu mungkin aktornya juga pasti ada rasa cemas gitu. Bagaimana kalau misalkan mereka kesandung atau mungkin jatuh. Cuman alhamdulillah tidak
1: ya,
0: ada kendala sama sekali
1: sampai sekarang. Sebenarnya udah berapa lama sih Bang Adi adanya teater boneka raksasa Angso Dua ini?
2: Dua bulan ini Bu.
1: Oh baru dua bulan.
2: Iya dua bulan ini. Memang ide awalnya itu dia bagaimana kita menghidupkan tubuh baru pada cerita-cerita rakyat. Baik Jambi ataupun Indonesia kan kaya tuh akan cerita rakyat, legenda,
1: banyak sih,
2: dongeng banyak. Apalagi Jambi nggak miskin sama sekali. Dan hanya di Jambi lah ini dia tuh Angso Dua itu memang punya kedudukan yang istimewa karena terbentuknya daripada apa negeri Jambi itu dari Angso Dua. Sehingga idenya bagaimana ya kita coba untuk mengkreasikan, transformasikan si cerita rakyat Angso Dua ini dia. Ada ilustrasi sudah ada, lukis sudah ada. Barangkali cosplay juga barangkali sudah ada. Oh ini coba kita bentuk baru teater boneka raksasa. Kalau di Jakarta barangkali ada ondel-ondel seperti itu dia tuh. Tapi di sini base-nya adalah si Angso Dua. Sehingga ketika Angso Dua ini hadir, tadi Ibu barangkali itu bagaimana ketika tampil? Nah itu orang pada ngerubunin semua jadi kayak
1: iya gimana tuh ya kemarin ya, boleh katakan kemarin kan?
2: Iya
1: kan?
2: Itu
1: mungkin kebingungan nih yang di dalam boneka kali ya, memelangkah mau gimana kiri kanan nyerame orang gitu ya,
2: hampir ruang geraknya jadi kami kebetulan kan ketika ada pemain yang tidak membawa boneka dia coba untuk mohon maaf gitu dia untuk memberikan pengamanan sedikit kepada penonton takut nanti terkendala terkena gitu. Jadi memang semuanya itu hampir mendekati mendekati ruang pertunjukan ruang pun, ya. Dan kami pun tidak nyangka akan dapat
1: seperti itu ya, tanggapan dari masyarakat ya antusias ya terus apa namanya pertunjukannya itu musiknya musik masuk semua daerah ya atau daerah kita aja
2: Jambi.
1: Khusus Jambi. Nah waktu tampil di depan gubernur kemarin kita nampilin apa nih Bang Adi?
2: Yang waktu pawai.
1: Iya.
2: Waktu pawai kita menghadirkan angso duonya saja.
1: Oh, yang lain nggak ada?
2: Nggak.
1: Oh, nggak ada. Angso duo. Padahal sebenarnya mungkin orang pengen lihat ular bide itu kali ya, sama buayanya.
2: Tapi kita bisa bayangkan karena pawai itu kan banyak sekali, pawai budayanya banyak sekali gitu. Tapi dari kemarin kami bisa melihat, wah luar biasa antusiasme dari masyarakat itu untuk sesuatu hal yang baru, apalagi berangkat daripada budaya, sehingga melihat itu angso dua. Yang biasanya mohon maaf, angso duanya itu kan patung gitu, patung-patung, dan ini kemudian bisa mereka sentuh, bisa berinteraksi, dan memang bentuknya angso dua,
1: angso dua asli. Nah bahannya sendiri apa tuh? Tadi lupa nanya.
2: Bahan material utamanya spon eva atau busa ati.
1: Oh gitu.
2: Sehingga semua teman-teman dari teater tour ini bisa membuatnya. Jadi konstruksinya itu pada bisa membuatnya. Tadi Indri bilang dengan lem tembak, dipotong, itu kemudian dirangkai dan itu memastikan bahwa pada akhirnya semua tim daripada teater tour itu dia itu bisa memang dan ini memang menjadi karya bersama, bukan karya literal. Semuanya ada peran serta dalam pembuatan teater Bani Karangasem.
1: Nah, untuk anggotanya sendiri itu direkrut dari mana tuh Bang Adi?
2: Indri.
1: Mungkin Adi Indri kali ya.
0: Untuk rekrutmennya itu setelah ada pementasan itu langsung direkrut dengan kakak-kakak yang ada di komunitas teater tour itu. Jadi direkrutnya itu berbagai kalangan dari kuliahan dan juga ada juga anak SMA atau sekolahan, ada dari SMA, SMK, MAN gitu. Nah jadi disitulah jadi anggota-anggotanya juga bercampur, ada yang kakak-kakak, ada yang abang-abang, dan saya sendiri itu sebenarnya masih SMA.
1: Jadi saya belum kuliah.
0: Dan juga akhirnya karena ada banyak golongan-golongan itu, ada dari kuliah, ada juga yang dari sekolah, jadi jadwal-jadwalnya juga untuk menyesuaikan untuk latihannya itu biasanya juga gak selalu lancar. Ada pastinya hambatan-hambatan yang ada gitu saat kita mau melaksanakan jadwal latihan.
1: Iya. Dan sejauh ini dua bulan terakhir reaksi atau tanggapan dari anak-anak muda sekarang khususnya yang Kota Jambi ini gimana nih Bang Adi? Responsifkah atau gimana atau udahlah begitu aja gitu?
2: Malah yang tidak disangka itu dari ibu-ibu.
1: Dari ibu-ibu?
2: Ibu-ibu, karena ketika ya, pawai atau pagelaran kemarin, ibu-ibu dengan anak, nah anak-anaknya yang mau foto, yang mau pegang, yang mau main di situ ibu.
1: Itu hanya dari angso duo ya, belum lagi misalnya nanti hadir semua nih ya bonekanya, seperti itu ya. Pasti antusiasnya anak-anak pasti ingin luar biasa mungkin seperti itu ya. Nah kemarin kan memperkenalkan itu. Nah untuk selanjutnya bagaimana nih dari teater sendiri untuk memperkenalkan lebih luas boneka raksasa angso duo ini? Apakah akan terus adakan acara atau seperti apa nih?
0: Jadi kalau misalkan cara pengembangannya berarti nah itu
1: biar
0: kami
1: dikenal gitu
0: ya. Untuk memperkenalkan lebih banyak lagi ya ke masyarakat. Nah itu pastinya kami akan mengembangkan dari kaminya dulu, itu persiapan dari tim produksinya itu bagaimana, atau misalkan adakah kendala terkait boneka-bonekanya gitu, misalkan mereka kesulitan membawanya gitu, dan kalau sudah clear masalah itu, mungkin kami akan coba untuk memperkenalkan ke masyarakat itu dengan menementaskan pementasan boneka raksasa Angso Duo ini ke acara-acara yang mungkin besar gitu, atau gak sekedar besar, mungkin bisa acara sekolah juga gak apa-apa gitu.
1: Oh, gitu.
0: Karena tujuan dari boneka raksasa Angso Duo ini untuk memperkenalkan, untuk mengenalkan gitu ke generasi-generasi baru, bahkan generasi-generasi yang tua juga, supaya gimana caranya Angso Duo ini dan cerita-cerita rakyat lainnya, orang kayu hitam, mayang mangurai, dan juga ular bide, tanpa malenggang, itu semua tuh akan dikenal dan diingat tuh melalui visualnya juga gitu. Jadi bukan sekedar mengingatnya dengan oh cerita itu tuh ceritanya kan narasi-narasi gitu-gitu aja yeah. gitu. Mm-hmm. Nah, kami tuh ingin memperkenalkan secara luas bahwasannya ada juga loh metode untuk memperkenalkan menurunkan cerita rakyat itu dengan cara visual atau cara yang baru gitu.
1: Dengan cara yang baru. Mm. Jadi dengan yang baru-baru pasti masyarakat juga kepingin tahu juga nih ya, yang baru itu seperti apa yeah. gitu ya. Dan ternyata kemarin sudah ditunjukkan gitu ya. Namun sayangnya semua boneka nggak turun kemarin ya yeah. Bang Adi ya. Kalau misalnya kemarin turun semua mungkin nggak selesai sampai jam 12 deh. Saking panjangnya ya. Iya. Terus tantangan untuk melestarikan kesenian seperti ini ada nggak tantangannya ke depannya iya. bakalan? Pasti ada kayaknya ya.
2: Tantangannya pasti karena ukurannya Ibu, baik lagi ukurannya iya. memang karena sesuai dengan namanya teater raksasa besar-besar. Tapi pada akhirnya memang pertunjukan ini khusus pertunjukan ruang publik di ruang terbuka seperti jalanan kemarin pawai termasuk juga di Pusparagam kan di luar seperti yeah, itu. Yeah. Nah setelah pentas itulah kemudian antusiasme masyarakat ingin berfoto bahkan mau ada juga saya mau dong jadi dalangnya masuk ke dalam nyobain. Lumayan ya. pada akhirnya yeah. sebetulnya proses kreatif itu tidak ada yang instan. Jadi pada akhirnya betul pada akhirnya menyadari.
1: Kalau misalnya mereka sudah tahu pasti mereka akan ikut bergabung gitu. Iya, karena kan asik gitu ya. Apalagi mungkin yang di dalam harus punya nyali juga nih, harus berada di kondisi yang agak tinggi gitu kan, harus naik egrang gitu ya. Kalau nggak pintar-pintar main egrang mungkin nggak bisa ya. Bakalan jatuh iya, seperti betul, itu. Betul. Nah, selain menampilkan seperti yang kemarin udah di media sosial apakah juga dipromosikan atau di ini?
0: Ada. Jadi kami dari teater boneka raksasa ini punya Instagram.
1: Oh punya, iya, apa punya tuh Instagram. IG-nya?
0: Namanya tuh Teater Boneka Raksasa Angso Duo.
1: Iya.
0: Boneka Raksasa boneka. _ Angso Duo.
1: Angso Duo ya, berarti bisa dilihat dulu di situ gitu. Yeah. Nah untuk kedepannya nih nanti apa nih Bang Adi, apakah akan mengadakan event tertentu atau kan nggak lama lagi juga tahun berganti, biasanya ulang tahun Jambi, betul, ya betul, gimana nih? Apakah udah punya planning untuk menampilkan boneka-boneka kita itu atau gimana?
2: Ya, idenya memang kita ingin menjadikan produk ini sebagai produk pariwisata yang berbasis kepada budaya seperti itu ya. Yeah. Dan berkolaborasi dengan sanggar teater tur sehingga memang ide kami itu pengen seperti kalau misalkan ada event yang kontinu berkelanjutan, apalagi di Jambi, di kota Jambi punya beberapa ruang publik seperti Banjuran Budayo, iya, di taman-taman di luar. Nah, di depan juga ada halaman daripada kantor gubernur, sehingga memang kami karena produk ini produk yang bisa direplikasi, diulang kembali dengan cerita yang sama, seperti di pertunjukan yang sama. Jadi memang kami sedang merencanakan dengan teman-teman dari Sanggar Teater Tur itu, bagaimana menjadikan produk ini menjadi produk paket pariwisata nanti seperti itu.
1: Seperti itu. Berarti kan kalau misalnya kita mau menampilkan kembali, berarti semua boneka itu memang ikut main ya?
2: Iya.
1: Ikut main berarti ya. Iya. Berarti lokasinya juga harus yang luas kayaknya ya. Mungkin bisa di lapangan kantor gubernur, mungkin ya. Memang punya harus luas gitu. Karena kan ukurannya juga besar-besar. Besar, gitu,
0: yeah.
1: kan? Saya nggak bisa dibayangin, gede banget. Gitu.
2: Emang besar.
1: Saya mah penasaran dengan buaya sama ular bidenya, Pak.
3: Halo, Celis.
1: Dan, mungkin kedepannya bisa terus berkembang bagaimana dari teaternya sendiri memperkenalkan boneka Angso Duo ini ke masyarakat luas seperti itu ya. Iya. Dan
3: Celis bisa dengarkan saya?
1: Halo.
3: Iya. Wah, kayaknya keenakan ngobrol ini.
1: Iya sih.
3: Di penghujung waktu ini mungkin kita minta harapan aja barangkali terakhir buat kedua narasumber kita. Pertanyaan-pertanyaan dari pendengar kita yang tadi sudah terjawabkah semua?
1: Sepertinya sudah, asal-usulnya juga. Terus tadi siapa yang main gitu ya. Terus Mbak Ica tadi bilang juga nanya ukurannya juga udah selesai kayaknya.
3: Ini cerita legenda kah atau memang ikon dari Jambi itu juga?
1: Iya, mungkin Bang Hadi sih boleh
2: cerita. Iya, ini ikon dari Jambi, Angso Duo, dan juga cerita rakyat, legenda proses daripada terbentuknya negeri Jambi, betul.
3: Oh, baik. Berarti ini adalah ikon dari Jambi sekaligus ini juga merupakan sebuah cerita legenda ya. Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini kayaknya ya. Ada yang masuk itu dari mana ya? Dari
1: kita terima aja dulu ya, Pok ya.
3: Dari sebelah sana kak. Waktu kita dari sudah tidak ada, cukup Cielis. Nanti takutnya mepet di dari daerah, kita takutnya nanti mereka ada program lain ya, karena ini dirilai oleh seluruh Indonesia. Baik. Mungkin untuk Bang Adi dan juga Kak Kalisa, silakan apa yang menjadi harapan ke depannya sebagai penutup barangkali.
1: Iya.
2: Ya, harapannya Teater Boneka Raksasa tetap berkelanjutan sesuai dengan harapan kita, yaitu untuk menjadikan ini menjadi paket pariwisata. Seperti itu, Ibu.
0: Ya. Kalau dari saya sih harapannya ya 11-12 sama Mas Adi ya. Semoga Teater Boneka Raksasa
3: judul lagu ya, 11-12 ya.
0: Akan dikenal lebih banyak di kalangan masyarakat karena Teater Boneka Raksasa ini untuk ruang publik.
3: Oke, baik. Dan ini sebenarnya sudah dipentaskan ya, Cielis ya?
1: Udah kemarin ya, yang kemarin itu yang pertama dilihat oleh masyarakat luas ya, selain betul. Setelah ragam Puspa Ragam kemarin Puspa ya Ragam kemarin. Gitu ya Pak.
3: Oh, saya kirain ini proyek yang akan digelar, tapi ini bukan ya, berarti ini bukan. Sudah dipentaskan sebelumnya kemarin ya?
1: Iya.
3: Dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 kah?
1: Benar.
2: Iya, kemarin pawai dan ada Puspa Ragam Negeriku dari Jambi untuk Indonesia.
3: Iya. Oke, proyek kedepannya seperti yang Cielis tanya tadi, dalam waktu dekat?
2: Ya, dalam waktu dekat kami sedang mempersiapkan juga untuk pentas di ruang publik yang lainnya, Ibu. Termasuk karena ini masih suasana HUT RI, jadi kami sedang mempersiapkan untuk pentas di ruang publik yang lainnya.
3: Oke, baiklah kalau begitu. Cielis, ini karena waktu juga yang memisahkan kita. Ini sudah di menit 52. Iya. Bang Adi, tadi saya panggilnya Pak Adi, tapi karena Cielis panggilnya Bang Adi, saya ikutan panggil Abang gitu ya. Biar ini berkeadilan dan berkedaulatan yang merata gitu ya, sesuai dengan temanya HUT RI. Baik, Bang Adi, terima kasih.
2: Ya, kembali kasih.
3: Ya, Kak Kalisa, terima kasih.
0: Sama-sama, terima kasih kembali.
3: Ya, Cielis, terima kasih banyak. Salam buat teman-teman yang ada di RRI Jambi ya.
1: Sama-sama Mpok Nova, salam juga buat teman-teman di Jakarta, sehat-sehat selalu.
3: Amin.
1: Tetap semangat.
3: Amin ya Allah, amin ya Rabbal Alamin, dan sukses untuk Jambi ya.
1: Iya, terima kasih Pok.
3: Yo, Abang Pok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Jambi tentang Teater Boneka Raksasa Angso Duo. Bersama Bang Adi Santoso, dosen program studi seni drama tari dan musik Universitas Jambi. Dan juga bersama Kalisa Yuliandri Ningrum, tim produksi Teater Tur Boneka Raksasa Angso Duo. Besok kita bertemu dan berjumpa lagi dengan tema yang berbeda, tentunya dengan RRI yang berbeda. Terima kasih untuk adik-adik SMK 39 yang ada di sana. Terima kasih buat Suci dan satu lagi namanya siapa lupa nih. Buat Suci Diva yang ada di sana, terima kasih banyak untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita sampai pukul 15 atau pukul 3 sore. Ayem Ponopa Kalista yang cantik belam-belam se Jakarta mengakhiri kebersamaan di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Bye bye.
4: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Selamat sore Rakan Rai, kembali lagi bersama Gede Duta di Gatra Bali. Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Profesor Dr. I. Dewa Gede Palguna menjelaskan kekuasaan kehakiman yang merdeka menjadi syarat utama terwujudnya negara demokrasi konstitusional. Ditegaskan institusi peradilan harus merdeka secara struktural, fungsional, dan juga personal guna mencegah lahirnya kesewenang-wenangan kekuasaan. I. Dewa Gede Palguna menambahkan maraknya fenomena masyarakat mencari keadilan dengan cara memviralkan kasus merupakan cerminan merosotnya kepercayaan publik terhadap integritas aparat penegak hukum. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: asal usul topeng Sidakarya. Topeng Sidakarya adalah pertunjukan tari sakral yang ditampilkan untuk mengiringi upacara yatnya di Bali. Pementasan topeng Sidakarya berhubungan erat dengan seseorang yang termasyhur bernama Brahmana Keling, yang berasal dari daerah Keling, Jawa Timur. Suatu ketika, beliau mendengar bahwa keraton Gel-Gel Klungkung diperintah oleh saudaranya yaitu Dalam Watu Renggong, dan beliau pun bergegas untuk menuju ke tanah Bali. Sesampainya Brahmana Keling di keraton Gel-Gel, beliau langsung menuju Pura Besake, di mana saat itu di Pura Besake sedang dilaksanakan upacara Nangluk Merana. Melihat ada seseorang berbusana lusuh bagaikan pengemis dan mengakui dirinya saudara dari Dalam Watu Renggong, membuat para penggawa kerajaan marah. Atas perintah Dalam Watu Renggong, Brahmana Keling diusir, dan sakit hati dengan perbuatan saudaranya, Brahmana Keling mengucapkan suatu kutukan yang isinya agar pelaksanaan yatnya tidak sukses, bumi mengalami kekeringan, dan rakyat terserang wabah penyakit. Menyadari kesalahannya, Dalam Watu Renggong dan penggawanya mencari Brahmana Keling dan memohon agar mengembalikan keadaan kembali seperti semula. Dalam Watu Renggong pun bersabda, mulai saat ini dan selanjutnya, setiap umat Hindu yang melaksanakan upacara yatnya wajib nunas tirta penyidakarya agar upacara yatnya menjadi sidakarya.
1: Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro dangdut, dangdut adalah kita.

Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 dan Pasar Keren Raya masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Apa kabarnya nih rekan-rekan Rai semua? Semoga sehat selalu, tetap semangat dan juga bahagia tentunya ya. Kembali lagi nih bersama saya Gede Duta di acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Di edisi Rebu ya, tanggal 19 Agustus 2026. Seperti biasa, Gede Duta akan menemani rekan-rekan Rai dengan deretan lagu-lagu dangdut favorit rekan-rekan Rai sekalian. Nah, sebelumnya Gede Duta minta maaf dulu ini karena Pro 4 ini akan pindah studio dulu nggih, karena studio kita akan ada perbaikan. Jadi untuk sementara rekan-rekan Rai, kita tidak bisa request lagu dulu. Namun tidak usah bersedih karena Gede Duta sudah siapkan nih lagu-lagu pilihan yang pastinya akan menghibur rekan-rekan Rai semuanya. Oke, tanpa berlama-lama nih, mari kita dengarkan lagu dari Mas Denny Malik yang berjudul Yang Ku Rindu. Selamat mendengarkan.

0: Salah satu tari yang termasuk dalam kelompok tarian tradisional Bebali adalah tari topeng. Topeng berarti penutup muka yang terbuat dari kayu, kertas, kain, dan bahan lainnya dengan bentuk yang berbeda-beda. Dari yang berbentuk wajah dewa-dewi, manusia, binatang, setan, dan lain-lainnya. Di Bali, topeng adalah suatu bentuk drama tari yang semua pelakunya menggunakan topeng dengan cerita yang bersumber pada cerita sejarah yang dikenal dengan babat. Dalam tarian ini, ketika membawakan peran-peran yang dimainkan, para penari memakai topeng bungkulan atau yang menutup seluruh muka penari, topeng sibakan atau yang menutup hanya sebagian muka dari dahi hingga rahang atas termasuk yang hanya menutup bagian dahi dan hidung. Untuk semua tokoh yang mengenakan topeng bungkulan tidak perlu berdialog, sedangkan semua tokoh yang memakai topeng sibakan memakai dialog berbahasa Kawi dan Bali. Tokoh utama yang terdapat dalam drama tari topeng terdiri dari penglembar atau topeng keras dan topeng tua, penasar atau kelihan atau yang lebih tua, cenikan atau yang lebih kecil, ratu atau dalem dan pati, dan bondres atau rakyat.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal, kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Deh, kita mancing yuk.
1: Boleh. Mancing di mana nih?
0: Itu loh, di sungai dekat rumah, tempat aku sering buang sampah.
1: Banyak sampah gitu. Emang ada ikannya?
0: Deh, sudah sejam nih. Kok umpan kita belum dimakan juga?
1: Iya nih.
0: Deh, umpan kita dimakan.
1: Cepat angkat pancingnya, Tut. Pasti besar nih ikannya.
0: Iya, ternyata bukan ikan, tapi sepatu yang aku buang kemarin.
1: Makanya, Tut, jangan suka membuang sampah ke sungai. Bukannya dapat ikan, malah dapat sampah.
0: Aku janji, deh, tidak akan membuang sampah lagi ke sungai.
1: Gitu dong.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: pajak. Jika kita mengingat masa kecil di mana-mana kita melihat anak-anak dan orang dewasa berjalan dengan tajong, sebuah permainan tradisional yang biasanya terbuat dari bambu. Tetapi sekarang permainan ini bersifat musiman. Permainan yang tergolong olahraga tradisional itu sering dipertunjukkan atau dilombakan dalam rangka perayaan Hari Proklamasi Kemerdekaan RI pada zaman dulu. Cara membuat tajok sejatinya cukup mudah. Mula-mula dipersiapkan dua batang bambu yang sama panjangnya. Pada bagian bawah dipasang pincakan atau tempat pijakan, yaitu kayu pipi yang diinjak berbentuk siku-siku. Ujung siku-siku yang satu diikatkan pada bambu dan ujung yang lainnya digunakan untuk pijakan kaki. Agar pijakan terasa nyaman, sebaiknya dipilih ukuran kayu yang cocok dengan ukuran telapak kaki. Bagian bambu dari pincakan ke bawah disebut batis atau kaki, dan bagian di atas pincakan disebut pengisian atau pegangan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

Brahma Wihara Arama. Berada di daerah perbukitan, Brahma Wihara Arama menyuguhkan nuansa tenang dan sejuk serta pendarkan energi spiritual. Wihara terbesar di Pulau Bali ini berada di Banjar Tegah, Kecamatan Banjar Buleleng. Dari sisi arsitektur, sangat kental khas Bali dengan candi bentar. Makin indah lagi karena stupa bisa dilihat di setiap sudut wihara. Setiap harinya, tak kurang dari 200 wisatawan mancanegara mengunjungi Brahma Wihara Arama ini. Wihara ini dibangun di atas tanah seluas sekitar 4 hektar. Saat memasuki areal

pengunjung akan disambut dengan patung Buddha setinggi 5 meter. Bangunan yang paling diburu pengunjung adalah stupa berupa miniatur Candi Borobudur yang posisinya paling atas di sebelah selatan wihara. Selain itu, terdapat juga 2 buah patung Parinirwana dan patung Buddha. Kedua patung ini terbuat dari perunggu dan merupakan sumbangan dari Thailand dan Sri Lanka sekitar tahun 1977. Selain dijadikan tempat untuk berwisata spiritual, Brahma Wihara Arama ini juga menjadi daya tarik tersendiri bagi pasangan yang ingin

Sobat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: dengarkan Arjen setiap hari Minggu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: FM 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan rai masih di acara Pledangdut, Dangdut adalah kita. Ya akan rai, ini Dadupta sudah ada di studio baru nih ya, walaupun sementara. Karena studio perempat untuk saat ini akan ada perbaikan. Mau tahu seperti apa bentukan studionya? Ayo main ke Perempat Akademi Rai di tanggal 3 September ya, sampai bertemu di waktu tersebut. Dari utama minta maaf nih karena belum bisa untuk masuk sesi request lagu ya. Jadi untuk sekarang mari dengarkan kembali nih lagu yang sudah Dewita siapkan, lagu-lagu dangdut pilihan. Untuk sekarang mari kita dengarkan nih lagu dari Narboy Gang ya, yang berjudul Koyo Jogja Istimewa.

berdiri megah di berbagai tempat suci di Bali, Meru bukan sekadar ornamen dengan atap bertingkat. Lontar Ande Buana mengungkap bahwa Meru adalah simbol Ande Buana atau alam semesta. Tingkatan atapnya merepresentasikan lapisan Buana Agung dan Buana Alit.

Secara etimologi, kata meru berasal dari me yang berarti meme atau ibu sebagai unsur perdana tatwa. Dan ru yang berarti guru atau bapak sebagai unsur purusa tatwa.

sekaligus sumber kekuatan maha besar dari segala kehidupan di bumi. Lebih dari itu, Meru merupakan perwujudan Gunung Mahameru, Stana Para Dewata, dan Ida Sanghyang Widiwasa, sebuah simbol suci pelindung semesta yang mempertemukan spiritualitas, tradisi, dan keagungan penciptaan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

Rakan Rai Hukum Tata Negara, dosen Hukum Tata Negara Universitas Udayana Edward Thomas Lamuri mengingatkan pentingnya integritas personal dari setiap individu penegak hukum. Menurutnya, para penegak keadilan saat ini sering kali lebih takut pada pengawasan publik di media sosial dibandingkan dengan sumpah jabatannya sebagai wakil Tuhan di pengadilan. Edward Thomas Lamuri menegaskan seluruh lembaga negara, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif, harus kembali pada fungsi utamanya sebagai pelayan rakyat, bukan sekedar pembawa kepentingan golongan. Demikian Gatra Bali, saya Gede Utas, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Keras banget, ganggu aja deh. Oh alah, beli toh yang hidupin musik gamelan keras-keras. Matikan, Bri, matikan dulu.
1: Apa ini? Belikan lagi latihan nari nih buat pentas besok nih, penting.
0: Beli, Nek, aku kan juga lagi latihan ngedance.
2: Ngedance? Lo nak Bali, Sing? Bisa nari Bali, Sing?
0: Tiang nak Bali, beli. Tapi kan tidak harus bisa nari Bali.
1: Weh lo, turis-turis aja banyak yang belajar nari Bali. Masa lo orang Bali gak mau belajar nari Bali?
0: IGP, terserah.
1: Terserah. Mau budaya Bali diklaim negara lain?
2: Mau belajar nari Bali ke negara lain? Enggak kan?

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: 106,4 MHz akan Rai masih setia ditemani bersama dengan 106,4 MHz 104 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Masih di acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Ya, Deduta minta maaf karena di sesi 1 Deduta belum bisa ya buka line telepon. Mempersilahkan Akan Rai untuk request lagu dangdut favoritnya karena kami masih pindahan tadinya. Sekarang Deduta sudah ada di ruangan baru nih, studio baru penuh dengan warna hijau. Hijaunya Pro 4 RRI dan Pasar tentunya. Nah, karena semua alat sudah terpasang nih, Deduta coba ya, kita coba dulu nih buka line teleponnya. Kan Rai yang ingin request lagu favoritnya bisa langsung nih di 0361-223361. Silakan. Sepertinya sudah ada penelpon nih, coba Deduta angkat ya. Halo Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik. Iki dengan Pak Yan Ngarbe niki. Pak Yan.
1: Betul sekali deh Duta.
0: Pak Yan sebagai pembuka nih.
1: Ya, pembuka walaupun sudah jamnya lewat ya.
0: Iya.
1: Yang penting bisa on air sekali di udara,
0: tetap di udara. Nggih, Pak Yan.
1: Iya, walaupun ada perbaikan, ya mudah-mudahan cepat selesai. Ya.
0: Astungkara, Pak Yan. Ya. Terima kasih doanya.
1: Iya, nanti malam bisa bernostalgia.
0: Ah, nanti malam cecimpedan kebetulan.
1: Cecimpedan, iya.
0: Ya, siap-siapin
1: dulu cecimpedan. Ini Bu Buduk.
0: Nggih, Bu Buduk.
1: Ngikutin ya.
0: Nggih, terima kasih. Ya.
1: Request lagu dulu satu nih.
0: Lagu apa nih Pak Yan?
1: Lama sudah nggak puter nih getuknya deh.
0: Getuk.
1: Iya.
0: Oke, lagunya sudah ya. Siap nih.
1: Ya, salam-salam dikit nih. Iya. Baru dari tadi kundangan deh.
0: Kenten lagi.
1: Ya, dewasa nganten sekarang ya.
0: Inggih benar Pak Yan, pasti banyak dapat undangan nih.
1: Ya, dewasa nganten sekarang, dewasa ngaben ya di satu
0: sana. Jadi
1: ya.
0: Satu.
1: Ya. Nah, kalau gitu Deduta belum juga ya.
0: Deduta belum nih. Ya, tolong didoakan
1: alon,
0: ya.
1: Asal kelakon.
0: Asal kelakon Pak Yan. Ya. Yeah.
1: Cari tua itu cepet, cari tuna itu ya.
0: Benar Pak Yan.
1: Kalau sudah tua enggak bisa lagi tuna ya.
0: Benar.
1: Makanya alon-alon saya pikirnya mas.
0: Mateng bener, yang penting bekalnya siap dulu ya Pak Yan ya.
1: Iya. Kayak telur direbus kalau sudah matang kan enak dimakan.
0: Asik ya. Bener.
1: Kalau belum matang kan becek jadinya kesana kesini ya, melentet itu ya.
0: Melentet.
1: Iya.
0: Iya Pak Yan.
1: Ya salam-salam dikit dulu nih. Iya
0: silakan.
1: Nini Ida naik nih sudah bisa on air nih nih.
0: Yeah.
1: Bu Mar, Pak Mar Nida, Kak Catop, Kak Pades ya. Nini Tuindi, ada Mbah Indira, Bu Pera Merdeka Bu. Ya moga sehat selalu. Ada Nini Ayuna, Mbah Indira, Mbah Egi, Mbah Tuindi. Siapa nih Kak Dao nyolek deh?
0: Kak Dao.
1: Ya, ada Gombiang Seri, Kak Sikasi, Kak Kede-Kede ya. Patut Mancung. Anu juga ada dewa, orang nganten sana ya. Manik Kapal, Bu Endang, Bayu Tuban. Ada Bu Eka BB, Bu Jerman, Kak Tiara, Kak Brong, Kak Prikele, Tugus Bawonya, Tuwiskin. Ada Beli Yong D juga, Bapak Leong S. Gombiang Yoga, Bu Putu Keboiwo, naik Bu Putu. Ya, ada Jero Gedis Narsuci, Malu Sekar Satung, Pak Eka, Eka Plago ya.
0: Iya, Kak Eka Plago.
1: Pak Eka Mambal gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Benar-benar
0: nih Pak ya.
1: Nggak bolak-balik itu ya.
0: Udah benar.
1: Ya, kalau bolak balik belak jadinya.
0: Jek ngidang gen.
1: Iya, ada jero susi juga. Ini Janura, Dewa Biangkirana, Bu Swastini, Bu Sedang, Bu Sinta, Bu Sinta Penate ya. Ada juga ini siapa ini ya? Bu Nonik, Bu Ekasem, ada Maulode Karyasi, Jerogalo naik, Jerogalo bunganya sudah turun sekarang ya. Naik dulu naik. Ada juga nih Kak Angga, Pak De Polos Jaya, Pak De Gunawannya, Pak De Karje, Patut Murdaya, Patut Wirke, Jeromangku Nyomanase, Pandewayan Tamo juga nih, Jeromangku Agus Kroboan, Niang Kiran, Niang Tusri juga Kroboan ya, Mak Melin naik, ada Bu Adis Dimare, Jeroatik Marga ya. Jero Gries Luning buat Ninda Kum juga naik-naik nih. Pekak Daniel sama Oda ada juga ninik nikahnya ya. Bu Maharani, pokoknya semua-semuanya yang belum nganu dibungkus saja ya.
0: Inge Pak Yan, dibungkus.
1: Nah, selamat bertugas deh.
0: Inge Pak Yan.
1: Ya, semangat full, dadah bye-bye.
0: Dadah bye-bye Pak Yan. Ya, terima kasih Pak Yan Ngarbe sudah menemani Daduta request lagu dan juga colak-colek dan sebagai pembuka nih ya di acara Podangdut hari ini. Oke, Kalian Rai, Daduta buka lagi satu penelpon ya. Silahkan Kalian Rai yang ingin request lagu bisa langsung nih. Halo Podangdut.
2: Halo, Podangdut, dangdut adalah kita.
0: Asik.
2: Kasih.
0: Mbah Tunindi.
2: Selamat sore, Gede Duta.
0: Selamat sore juga, Mbah Tunindi cantik.
2: Kok bisa ngingetin?
0: Iya, kan sudah sering naik, masa Gede Duta lupa.
2: Apa kabar Gede Duta, bagus?
0: Gede Duta sehat nih, Mbah. Mbah bagaimana nih, Ki?
2: Selalu sehat ya.
0: Sehat selalu juga.
2: Iya, sehat selalu. Di sini cuacanya cerah, Gede Duta.
0: Ah, untuk sekarang Gede Duta nggak bisa ngabarin nih, karena ruangan studio barunya ketutup semua waktu ini.
2: Kok baru ini, Gede Duta?
0: Tapi, baru...
2: Kok baru siaran?
0: Baru buka.
2: Memang dari tadi siaran, tapi... Enggak buka
0: line telepon.
2: Ya, enggak buka telepon.
0: Karena tadi dari jam 2 kita pindahan, Mbah Tunindi, kita pindahan ke studio sementara nih. Karena di studio lama lagi perbaikan nih ke.
2: Enggak
0: tahu
2: lah saya.
0: Mbah Tu mau request lagu apa nih?
2: Request lagunya apa ya?
0: Apa sih?
2: Cinta Seumur Jagung dari Sony Joss.
0: Cinta Seumur Jagung.
2: Ya. Salam-salam dikit ya.
0: Yes, silakan.
2: Tadi Pak Yan Narbonya ya.
0: Pak
2: Yan Narbo, selamat sore. Dapat ulam kaper Pak Yan Narbonya.
0: Dapat yang pertama.
2: Iya. Terus ke barat, Mimi Ita, selamat sore naik-naik nih. Mbak Handira juga, terus Jeromangku Sedani, Kak Ciatot juga, ya Mimi Ayuna, Mbak Mangkung Rajapati juga, Ibu Merdeka juga, selamat sore. Ya, terus siapa lagi? Ini Kak Pedas juga, ada. Pak Tut Mancung, Bu Anik Kapal, selamat sore. Terus ada Niang Kirana, Niang Kisawan, Ninik Tuade, Ninik Tuagus juga. Ada Mbah Hegi yang ada di Kekeran, Agung Biang Sri yang ada di Kekeran juga. Ninik Santa juga selamat sore. Ibu Putu Keboiwo, Bu Lourdes Skardiase, juga ada Melin, selamat sore Mel. Terus ada Nenek Dania sama kakek, ada juga Ibu EKBB, naik-naik Bu.
0: Naik-naik.
2: Terus ada Pak Man Pandu juga, ada Ibu Losekar yang di Payangan itu.
0: Iya, Payangan
2: sama sama Ibu Suartini juga. Ibu Lodro, naik-naik Bu Lodro.
0: Naik Bu Lodro.
2: Iya, Bu Lodro yang cantik. Pak Tujeng.
0: Pak Tujeng cantiknya.
2: Terus ada lagi Pak Yan, Pak Eka, Mama, Kak Eka, Plago juga, ya selamat sore, Ibu Ibu Agung di Guang Sukawati juga selamat sore, ya pokoknya siapa yang belum ya, pokoknya semua aja ya Gede Duta,
0: okay, dibungkus
2: yang
0: ya.
2: Belum yang belum saya calling, mohon maaf, saya nggak inget ini. Nanti sisanya dibungkus Gede Duta. Bagus.
0: Oke, dibungkus jadi satu.
2: Ya, Gede Duta, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
2: Dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mahtu Nindi. Ya, karena itu dia tadi dua penelpon kita ya, yang sudah request lagu dan juga salam-salam. Nah, kita coba chat nih di WhatsApp 4. Nah, sudah ada nih, ada Kak Gede Alwin Danendra dari Banjar Samian Undagi Timpak Tabanan yang ikutan goyang nih. Terima kasih Kak Gede Alwin. Dan ini ada Bu Wayan Suartini, guys, Suartini dari Sedang yang ikutan goyang di sore hari ini, katanya nitip salam nih ke Nini Ita, Mbah Indira, Bu Sinta, Nini Dania, dan juga kakek Pak Yan Ngarbe dan Pak Tut Wirke serta Mbah Tuninding. Suksema Bu Wayan Suartini. Oke, Kang Rai, ya itu dia tadi yang request lagu dan juga salam-salam lewat WhatsApp. Sekarang saatnya sudah putarkan nih lagu requestan dari Pak Yan Ngarbe nih, yang judulnya Getuk, dan kemudian dilanjutkan dengan lagu Seumur Jagung. Nah, Kang Rai, selamat bergoyang.

0: lahan pertanian kita ini kan masih produktif. Tinggal Bli asah kemampuan dan wawasan Bli tentang teknik pertanian modern, pasti menghasilkan Bli.
1: Ribet amat. Atau juga walaupun dijual dan dialihkan jadi bangunan, tidak merugikan siapa-siapa kan?
0: Bli, alih fungsi lahan itu ada dampaknya loh. Hilangnya lahan pertanian subur, hilangnya investasi dalam infrastruktur irigasi, kerusakan natural landscape, dan masalah lingkungan, Bli.
1: Oh iya. Apalagi Bali kan punya sistem pengairan subak yang sudah diakui UNESCO. Kalau alih fungsi lahan terus terjadi, juga akan mengikis kearifan lokal Bali tersebut kan?
0: Mari jaga ketahanan pangan Bali dan kearifan lokal Bali dengan tidak melakukan alih fungsi lahan.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni sastra sebagai unsur budaya Bali. Dengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: dua buah lagu requestan Raka dan Rai. Semoga lagu tersebut bisa menemani Raka dan Rai berjoget di rumah ataupun di kendaraan. Yeah. Walaupun untuk Raka dan Rai yang lagi berkendara dan mendengarkan Pro 4, jogetnya cukup joget bahu aja ya. Takutnya nanti kendaraannya tidak terkontrol. Oke, Kang Rai, sudah buka lagi nih line teleponnya. Silakan Kang Rai yang ingin request lagu bisa langsung di 0312233361. Halo, Pedangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Asik.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Lu bentuk.
0: Masih dalam suasana kemerdekaan kita ya.
1: Yang tip-tip nih uraben aja nyuh jalan deh. Kan antip deh.
0: Antip, kenten?
1: Antip buboh.
0: Oh, belum pernah itu ta.
1: Pernah. Kalau dulu kita akan nepeng deh ya. Nepeng, terus masih sisanya di bawah-bawahnya itu. Apalagi lemek-lemek deh ya. Kikihan nyuh, parut, kelapa, urap, isi garam, isi gula pasir. Wih, enak banget.
0: Aduh.
1: Marek penuh waduk deh.
0: Aduh, enaknya.
1: Ini kucero candro, ini pasti unding dengan urap ntip. Zaman-zaman ibu kalau bilang urap ntip pasti semua tahu.
0: Oke, okay.
1: Ya, apalagi dulu masaknya pakai payuk tanah itu deh.
0: Payuk tanah gitu nggih.
1: Payuk tanah nyemplung jitnya gitu. Ibu ibu membayangkan sekarang deh kenapa nak kalau ngaduk tuh kupusing bisa sing coplos payuk nih tuh deh tuh.
0: Nah,
1: ngeri ibu jadi membayangkan doton kok deh. Kalau dulu kita masak nasi pakai payuk tanah, rebus sayur pakai payuk tanah itu enak sekali. Bikin sambal matah, minyaknya kelapa asli.
0: Wih, sedok saya benar bu.
1: Oh sedok benar, emang dasar lulayah.
0: Aduh, emang perut bulu lidah gitu.
1: Amuro. Sehat selalu deh.
0: Iya, sehat selalu juga Bu Eka.
1: Lagu dulu satu.
0: Lagu apa nih?
1: Ini Oda Yuda masih nawa ngurap tip nih. Salam sama Pekak dah.

0: Siapa judulnya? Tuh nyanyi, tahu gak?
1: Gak tahu deh Duta ini.
0: Roma Irama.
1: Ah, judulnya Kegagalan Cinta.
0: Iya, judulnya Kegagalan Cinta. Kenapa harus kegagalan cinta?
1: Kenapa coba Bu Eka?
0: Judulnya si biang silungan ya nyanyarengin.
1: Inggi, suksuma.
0: Orang bercinta itu tidak selalu mulus ya. Orang saling mencinta itu tidak selalu bersatu ya. Cinta tidak harus memiliki.
1: Aduh. Tapi alangkah indahnya kalau bisa memiliki.
0: Alangkah indahnya kalau bisa bersatu.
1: Inggi.
0: Begitu, tapi jarang deh. 1000 banding 10 kayaknya yang begitu deh.
1: Oke,
0: dan kalau itu bisa bertemu, saling mencintai, saling menyayangi, betapa bahagianya hati mereka.
1: Benar.
0: Ya, deh ya. Tapi cinta itu tidak ada yang langgeng deh. Kalau tidak kita pisah dengan perceraian, kita akan pisah ditinggal mati oleh pasangan kita masing-masing.
1: Kalah sama waktu ya, waktu yang memisahkan.
0: Pepatah mengatakan ada pertemuan pasti akan ada perpisahan. Tadi wayahnya deh.
1: Aduh, berfilosofi kita sore hari ini.
0: Kak Mangku sedani, Bu Napi gak tau nyanan ben mau kutang Kak Mangkunya. Mang Pandu, selamat sore. Ada juga siapa tadi itu udah masuk, Nini tu Nindi ya. Nini tu Nindi, Nini Ita, Nini Ayuna, Mbak Hindira, Bu Anawang ayo gede, apa kabar Bu Ana? Ada Kena Rock juga, Pekak Dania, Sanur sarang Nini, selamat sore. Ada Gustin yang di mana namanya, nanti biar masuk nak mau megatro deh. Agustin yang Klungkung, Agustin yang Murni di Klungkung, yang Kirana, ada juga Pak Di Gunawan, Pak Tut Murdaya, Pak Tut Wirke, ada Pak Rangga Pastawur, Wieskane, Gus Bawo, ada Yoga Saputra juga. Selamat sore Niang Kesawan, selamat sore Niang, ada Gek Mas, Bu Jerman, Pak Pandinga Bodakep, Kak Brong, Kak Larun, Pak Eka Mamal, Pak Eka Plage, ada Bu Jero Susi, Bu Janura juga, selamat sore, ada Bu Sinta, Bu Ayan Suartini juga. Nini Mika, apa kabar nih? Sehat selalu nih. Pak Yanarbo, Pak Depolos, Bu Putu Keboiwe, Bu Eka Sumpidi, selamat sore. Pak Gede Supadmo, ada Jerumangku Nyomanasih ya, buat semua-semuanya deh ya. Ini ada Detok nih, sering monitor Detok sama Gusti Putu Ngurahwidya, Jerumangku Nyoman Kutawaringin ya. Selamat sore semuanya, kompak selalu. Buat Deduta, selamat bertugas, nanti pulang waspada, hati-hati di jalan. Supaya selamat sampai rumah ya. Oke deh, selamat bertugas.
1: Oke, dadah, bye-bye Bu Eka BB. Ya, kembali itu dia tadi Bu Eka BB ya, yang sudah ikutan bergabung dan juga request lagu. Kembali nih dari Duta, buka line teleponnya. Kembali yang ingin request lagu bisa langsung nih di 0312233361. Ya, halo Perdangdut.
2: Halo Perdangdut.
1: Yeay, merdeka.
2: Pasar Tabanan, kawan-kawan, saudara-saudara, sahabat-sahabat kita, Pasar Tabanan.
1: Ini baru muncul ini Bu Pera. Dari 2 hari yang lalu kami nyari ini.
2: Kalahin terus deh. Siapa cepat dia dapat. Ini udah kita disuruh belajar pinter oleh perempuan RRI.
1: Pinter ngapain tuh?
2: Pintar berbicara, pintar oren, pintar segalanya.
1: Belajar terus, nggih, tidak ada hentinya buat belajar, Bu Pera.
2: Iya, tidak ada hentinya, walaupun kita tua, perlu belajar juga.
1: Perlu tentu saja.
2: Pada di Duta. Pada penyiar perempuan RRI semuanya.
1: Nggih, dan kami para penyiar juga perlu belajar dari para pendengar juga,
2: nggih. Nggih. Ini Agus nyolek segar nih.
1: Ini segar.
2: Ya lah, buh meniragane nggih ni segar-segar nggih. Mailin. Oh, Pak Surya Canggung, salam merdeka.
1: Merdeka.
2: Aduh, banyak adik. Banyak sekali Mailin, udah Mailin.
1: Sekarang Bu Pera yang dapat pulsa nih.
2: Oh, nanti Mailin muliin sama Bu Ani.
1: Ingin kentan namun trio
2: ya,
1: macan.
2: Iya, kita bikin grup bertiga trio macan.
1: Kalau Bu Pera katanya kepalanya ya.
2: Aduh.
0: biar meriang gembira bertiga kita di duta.
2: Biar happy.
0: Umur mulai tua. Hati tetap 17 Agustus
2: merdeka. Ini hati tetap menggelora nggih, menggelora ya, semangatnya.
0: Hati tetap menggelora. Halo teman-teman pendengar Perempat RI di manapun berada, salam sehat, salam semangat semuanya dari Sabang sampai Merauke, tidak ngonek satu-satu. Salam hormat dari Bu Vera, salam semangat. Salam berjuang terus.
2: Berjuang terus kita.
0: Salam merdeka.
2: Merdeka Bu Vera.
0: Pak Yanarbo, bagus genjengi dewa. Nggih. Banyak banyak ini yang pakai on air AP kecil. Iya, kalau pakai AP gede itu sulit, Gus.
2: Oh, kenapa itu? Saking gedenya kayak talenan gitu HP-nya.
0: Lambat. Nanti Melin beliin pulsa, Bu Ani beliin pulsa.
2: Dapat dua nih yang beliin pulsa.
0: Kalau Melin dapat, Bu Ani beliin, Bu Vera beliin.
2: Dibuat seru-seruan.
0: Ini siapa lagi itu? Aduh, rahayu-rahayu. Niki, oh jero. Jero Chandra, Bu Jero Chandra Rahayu. Kalau onek satu-satu, ben satu tahun tak habis nanti.
2: Banyak nih.
0: Terutama Deduta sebagai penyiar Perempat RI. Apa kesalahannya Bu Vera, mohon maafkan. Begitu juga teman-teman, apa kesalahannya Bu Vera, mohon dimaafkan. Mari kita bersatu kita teguh, berserai kita runtuh. Jaga kesatuan persatuan Republik Indonesia supaya kita diberi kekuatan kesehatan. Walaupun umur kita sampai sudah hampir 100 tahun nanti, biar bisa dasar abad.
2: Merdeka Bu Vera.
0: Biar ketawa nih guys nih. Cuma mana Bu Aduh.
2: Merdeka.
0: Aduh, Deduta.
2: Bu Vera.
0: Karena terkejar waktu kan. Dan dapat lagu enggak apa.
2: Dapat lagi satu lagu nih, mau lagu apa nih Bu Vera?
0: Dapat. Duit. Karena kita hidup nih adalah duit.
2: Inge.
0: Kalau yang kubur juga duit, hidup juga perlu duit, ke rumah sakit perlu duit.
2: Inge benar.
0: Ya, mengejar Perempat RI juga perlu duit.
2: Jadi rajin-rajinlah bekerja.
0: Pokoknya salam penyiar saminge Perempat RI dan atasannya dan satpamnya dan tukang sapunya, salam sehat, salam semangat, salam rahayu, salam merdeka.
2: Sandi om. Terima kasih Bu Vera sudah menemani Deduta dan request lagu. Itu yang Deduta tunggu-tunggu nih dari tanggal 17 Agustus lalu nih. Mana nih Bu Vera yang mau dengerin Deduta nih kata-kata merdekanya? Oke, Rengrai, itu dia tadi penelpon terakhir kita, Bu Vera Merdeka. Dan nih ada yang sudah nyolek-nyolek nih, ada Bu Agung Guang ya, dari Sukawati nih yang nitip salam ke Mbah Tunindi. Katanya terima kasih callingannya dan salam buat seluruh fans setia Perempat. Semoga sehat selalu. Sukses semua Bu Agung Guang, Sukawati. Ada juga nih Nini Nyoman Sudiyati dari Drupadi yang ikutan goyang nih. Katanya Nini Nyoman nih tahu zamannya ngurap entip misi nyuh tambah gula pasir grosin kopi jajan. Nggih, sukses semua Nini Nyoman. Kemudian ada nih Semet Don dari Sempidi nih ya, Sempidi ada Bu Eka yang ikutan goyang. Katanya salam untuk semua penggemar Pro Dangdut. Oke, karena kepepet waktu ini Deduta cukupkan acara Pro Dangdut sampai di sini. Nanti Deduta akan kembali lagi menemani rekan Rai di acara Lingsir Sanja di jam 5 sampai jam 7 sore. Oke, terima kasih semuanya. Nah, ini juga ada Mbah Indira. Terima kasih Mbah Indira. Dan terima kasih semuanya. Deduta cukupkan sampai di sini acara Pro Dangdutnya. Semoga kita bisa berjumpa di edisi berikutnya. Dadah, bye-bye semuanya.

Raka dan Rai, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Warma Dewa, Profesor Ketut Rai Setiabudi, menegaskan memperkuat ideologi Pancasila menjadi kunci Indonesia berintegritas dan berdaulat. Terlebih saat ini Indonesia sedang menghadapi persoalan yang kompleks, salah satunya kemerosotan jiwa nasionalisme. Dijelaskan sejumlah hal ditengarai menjadi faktor penyebab degradasi nasionalisme, diantaranya ideologi Pancasila yang belakangan kurang dipahami generasi muda. Menurut Profesor Rai Setiabudi, karakter generasi muda saat ini terbiasa dengan hal-hal praktis, bahkan kurang mengetahui sejarah perjuangan bangsa menjadi salah satu penyebab terjadinya degradasi rasa nasionalisme. Akhirnya demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rahajang sore rekan rai muali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz Pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Muali dedutan nyarangin rekan rai ring rahine Buda pinanggal 19 Agustus warse 2016. Dan makin dedutan nyarangin rekan rai ring acara lingsir sanje ngawet jam 5 kantos jam 6 sore nggih. Kang Rai pinaka pengawet dedutan iki asiki tembang katurin deduta saking Lolot Band sanemu judul Arte Utama. Kang Rai ngiring biar sayang sarang-sarang.

Angin kerana ai, wau sapun dia dah putarkan sebuah lagu ni saking lolot band sana berjudul Arda Utama. Mungkin-mungkin tembang punika pasti de menghibur ni kerana ai ring sore ni mungkin.

Enggak kan lagi, sana makin ring acara Lingsir Sanja. Dari utara Pacang mengajak Niki Ren Rai untuk mengulik dan membahas Niki terkait dengan kuliner dulu nge. Kita wisata kuliner dulu sore hari ini ya ke Ren Rai. Sana makin dari utara Pacang membahas Niki terkait dengan jukut bejak nih, jukut bejak kacang panjang nih, yang merupakan kuliner rumahan khas Bali. Informasi puniki dari uta kutip saking kanal berita rri.co.id. Nih kan rai, jukut bejak puniki merupakan masakan khas Bali yang berbahan dasar kacang panjang yang direbus lalu dibejak atau diremas bersamaan sarang bumbu rempah, santan, lan sambal embe, utawi bawang goreng dan juga cabai. Rasanya sendiri kalian rai sangat juara nih menurut Deduta karena rasanya segar, gurih dan juga pedas. Nah, kan rai jukut bejak puniki merupakan menu harian nggih, menu andalan di rumah niki pelengkap nasi, apalagi nasinya hangat. Dan ini membahas ini saja membuat Deduta sudah lapar. Demogi kan rai di rumah niki sudah makan nggih, biar enggak lapar niki mendengarkan Deduta membahas terkait dengan jukut bejak puniki. Nggih kan rai mesandakan dumun melebos di duta Pacang Wali niki nyarengan rai kita pacang bahas niki terkait dengan bahan-bahan pembuatan dari jukut bejak puniki. Kadang rai tetap satir ring pro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

0: Ya ampun, Gek. Kenapa pendek sekali kamennya? Bajunya juga. Kenapa pendek sekali bagian lengannya?
1: Ini yang lagi tren sekarang, Bu. Ibu masa nggak tahu sih? Menggunakan kamen jadi dan pakaian yang lengannya pendek seperti saya pakai sekarang, Bu.
0: Boleh kok. Kalau Gek ingin bergaya, tetapi bedakan juga. Kalau kita itu ingin bersembahyang ke pura atau kundangan. Jadi, sepatutnya gunakan pakaian adat yang sopan dengan kebaya yang panjang lengannya. Begitu juga dengan kamennya.
1: Oke, Bu. Terima kasih untuk infonya. Setelah ini, saya pasti akan menggunakan pakaian adat yang pantas untuk ke pura.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106,4 MHz Akron Rai, Kantung Sarangin Perempat, RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Game Wali membahas terkait dengan Jukut Bejak ye. Iki dari uta berikan iki akide terkait bahan-bahannya yang simple mantan iki ye. Akron Rai cukup siapkan iki sayur kacang panjang ye. Lalu juga siapkan iki bawang merah, bawang putih, kencur, kunyit dan juga terasi yang sudah dihaluskan. Dan siapkan santan cair, daun salam serta bahan-bahan iki untuk membuat sambal ember. Nah, kalian cukup rebus niki kacang panjangnya sekitar 5 menit

Nah, akan meraih perpaduan tekstur kacang kenengih yang masih renyah, kacang panjang yang masih renyah niki, dengan bumbu yang gurih niki, membuat Raka dan Rai, terutama Dedutan niki, ketagihan nggih. Nah, akan meraih jika ingin niki bisa juga dijual nggih. Bisa menjadi salah satu mungkin ide bisnis nggih Kang Rai. Nggih Kang Rai, masanakan dumun melebas dari Uta Pacang Wali niki nyarangin Kang Rai tetap setia RM4 RRI Denpasar Suara Budaya Bal.

0: Serapah daging. Serapah merupakan hidangan khas yang berasal dari Bali. Sebagai salah satu masakan tradisional, masakan khas Bali yang satu ini memang memiliki rasa yang khas, lezat dan unik. Diolah dengan rempah untuk menghasilkan sajian yang lekat di lidah. Serapah, sejenis lauk setengah basah yang terbuat dari daging yang dibumbui dengan aneka rempah, santan dan tepung beras sebagai pengental. Bumbu-bumbu yang digunakan masih menggunakan bahan rempah ciri khas Nusantara seperti bawang, cabai, kunyit, jahe dan lain sebagainya. Untuk memasak sajian ini juga tidak terlalu sulit. Umumnya, masyarakat Bali membuat serapah dengan menggunakan daging babi. Namun, dapat diganti dengan sapi atau daging yang lainnya. Lauk khas Bali ini bisa dijadikan sebagai menu makan siang saat perayaan Nyepi. Anda dapat menikmatinya bersama nasi campur dan sambal.
1: Bu, bu, bu ilo, bu, bu ilo, kemana ya? Di dapur nggak ada, di belakang juga nggak ada, di kamar juga nggak ada. Bu ilo, waduh, pintu di depan terbuka, pintu kamar nggak dikunci. Jangan-jangan ada maling yang masuk rumah nih. Mana ya? Bu Ilo?
2: Iya, Beli. Saya di rumah tetangga sebelah, Beli. Ada apa? Kok tegang begitu, Beli?
1: Aduh, loh. Kamu ini ceroboh sekali ya. Masa ninggalin rumah nggak dikunci kalau ada maling? Aduh, ludas semua barang kita, Bu. Apa mau begitu?
2: Aduh, Beli Gede, heboh, gawat sekali. Gak cuma tiang tinggalkan di rumah tetangga sebelah. Sebentar lagi, gak apa-apa, Beli.
1: Kan sudah sering Beli kasih tahu, kalau meninggalkan rumah, walaupun itu sebentar, ingat pintu jendela harus dikunci. Kompor pastikan sudah mati, air juga, lampu yang tidak perlu matikan. Itu semua kita lakukan demi keamanan lingkungan kita sendiri loh, Bu. Juga kan meringankan pembayaran beban listrik dan air.
2: Oh, begitu, Beli. Iya, maaf, Beli, maaf.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Mepatung. Mepatung merupakan salah satu persiapan yang biasanya berlangsung sehari jelang Hari Raya Galungan. Tradisi mepatung ini dilestarikan hingga kini. Hari penampahan merupakan tradisi umat Hindu di Bali dengan menyembelih hewan ternak seperti babi, ayam maupun unggas lainnya. Tradisi mepatung adalah kegiatan khas masyarakat Bali khususnya di pedesaan di Bali, yakni memotong atau menyembelih hewan khususnya babi secara bersama-sama dan dagingnya dibagi rata sesuai dengan anggaran mepatung masing-masing individu. Dalam tradisi mepatung, warga berbaur dan bergotong royong memotong atau menyembelih hewan untuk keperluan upacara hari raya maupun untuk dikonsumsi.
1: Wah, anakmu gedean dikit dari bulan lalu ya, Yan?
2: Iya, Bu. Tapi masih kelihatan lebih pendek dari anak seusianya. Saya jadi khawatir, jangan-jangan stunting.
1: Ih, jangan buru-buru bilang stunting, Yan. Anak pendek belum tentu stunting.
2: Loh, bedanya apa, Bu?
1: Kalau pendek biasa, dia sehat dan aktif. Tapi kalau stunting bukan cuma pendek, tapi juga sering sakit, susah konsentrasi, lambat tumbuh kembangnya.
2: Waduh, itu serius ya? Jadi harus dicek ya, Bu?
1: Iya, cek ke posyandu tiap bulan ya, biar tahu tumbuh kembangnya normal atau tidak.
3: Anak pendek belum tentu stunting, tapi kalau pertumbuhan dan kecerdasannya terganggu, itu bisa jadi stunting. Cegah sejak dini dengan gizi cukup dan periksa rutin ke posyandu.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

106.4 MHz Sakaran Rai Kantun Kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Nggih wau dari utara sampun membahas niki terkait dengan jukut bejak khas Bali. Semakin dari utara muali niki membahas tentang jukut-jukutan. Ya, semakin dari utara akan bahas niki sayur gondeng. Nah, kalau dari sayur gondol puniki merupakan sayuran air nih yang bentuknya sekilas mirip kangkung nih, tapi daunnya lebih kecil, bergerigi dan memiliki aroma harum dan ada sedikit rasa pahit yang khas. Nah, kalau dari dulu niki tanaman gonda puniki atau sayuran gonda niki sering tumbuh di sawah nggih dan dianggap sebagai gulma atau hama nggih. Tetapi kalian rai setelah diolah dengan benar niki sayuran gonda puniki memiliki rasa yang enak banget ternyata nggih. Nah, kalian rai untuk pengolahan sayur puniki perlu direbus dulu nggih untuk menghilangkan nggih menghilangkan rasa pahitnya. Dimana sayur gondol niki perlu direbus dengan garam, ditiriskan lalu diperas sayurnya nggih supaya rasa pahitnya niki berkurang. Nah, kan rai menu andalan niki untuk jukut gondol niki biasanya disajikan dengan cara dipelecing. Dimana sayur gondol niki yang sudah direbus dicampur dengan bumbu bawang putih, cabai dan garam yang diulek, lalu ditambahkan sedikit minyak goreng dan perasan jeruk limau dan kemudian dipelecing. Nggih, kan rai mesandakan dumun melebos di utara pacang wali niki nyarangin kan rai tetap setia yang pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.

Kantor Serangin Perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Akan rai sana makin ngiring mentaki-taki jagi nyalanan pengusupan Puja Trisandia mulai bos singgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan rai tetap setia ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

kita perhati aksa ukir lang pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pra.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

dados manusia, wantah angin ngeruruh arte beranu ngewah kesenangan kemanten. Nenten ngemargiang darmu riko uripan. Sang kadi asapunike kebos, jatmu sane ngedoh, saking margi kepatutanmu.

Akan hari umat Hindu sederhana yang sejabat kembali. Wau sampun kita dengarkan persembahyangan puja Trisandya. Mugi-mugi dasang yang diwasa ngicenin kerahiwan lan kerahjangan sarang umat Hindu ring sajebak Bali. Akan rai tetap setia ring pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: akan mulai tepat pada pukul 18.22 WITA. Mari kita ikuti ibadah azan maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Akan mulai tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah asal maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Semoga Rakan Rai selalu diberikan perlindungan dan keselamatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

ukiran kayu khas Bali. Ukiran kayu khas Bali merupakan seni kerajinan yang berkembang pesat di Bali, tidak hanya untuk keperluan dekoratif, tetapi juga untuk tujuan spiritual dan upacara adat. Motif ukirannya seringkali menggambarkan hubungan antara manusia, alam, dan spiritualitas sesuai filosofi Trihita Karana. Sebagian besar ukiran kayu khas Bali dibuat secara manual oleh pengrajin dengan keterampilan tinggi, membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk menyelesaikan satu karya. Setiap karya memiliki motif unik yang mencerminkan kepribadian pengrajin atau daerah asalnya. Salah satunya, ukiran Gianyar yang terkenal dengan detail yang rumit. Kayu yang digunakan biasanya berasal dari jenis kayu berkualitas tinggi seperti kayu jati, mahoni, cempaka, atau suar yang dikenal karena daya tahannya dan kemudahan dalam pengukiran. Ukiran kayu khas Bali sering menampilkan motif tradisional seperti flora, fauna, tokoh mitologi, dewa, dan simbol-simbol religius. Desain ukiran mencerminkan keindahan alam Bali dan kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Beberapa ukiran kayu khas Bali juga dipadukan dengan elemen lain seperti cat emas, perak, atau cat natural untuk menonjolkan estetika. Fungsi dan penggunaan ukiran kayu khas Bali diantaranya 1. Untuk dekorasi rumah dan bangunan, digunakan untuk menghias rumah, pura, atau bangunan tradisional dengan elemen seperti pintu, jendela, dan dinding berukir. 2. Dalam peralatan ritual dan keagamaan, ukiran kayu khas Bali digunakan dalam pembuatan patung dewa, arca, atau ornamen yang digunakan dalam ritual keagamaan. 3. Untuk aksesori dan furniture, ukiran kayu khas Bali diterapkan pada produk seperti meja, kursi, bingkai cermin, dan lemari, menciptakan furniture yang tidak hanya fungsional tetapi juga artistik. 4. Sebagai souvenir, banyak ukiran kayu khas Bali dibuat untuk dijadikan souvenir khas Bali seperti patung, hiasan meja, atau gantungan kunci. Ukiran kayu khas Bali kini juga digunakan dalam desain kontemporer, termasuk furniture modern, seni interior, dan seni instalasi.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot,

0: jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
1: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
0: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 dan Pasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
1: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
1: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: beli wayan. Saya lihat anak beli wayan yang paling kecil tuh tegap banget badannya, no. Lincah lagi. Kasih vitamin apa sih beli?
1: Tidak ada vitamin mahal, Dek. Rahasianya cuma di dapur. Saya dan istri disiplin kasih dia protein hewani sejak bayi.
0: Oh, yang penting kenyang ya beli. Anak saya paling suka dikasih nasi pakai kuah jek lahap sekali.
1: Nah, itu dia yang keliru. Kenyang saja tidak cukup untuk cegah stunting, Dek. Anak-anak butuh telur, ikan, atau daging. Protein hewani itu penting supaya otaknya cerdas dan badannya tinggi. Tidak harus mahal. Pangan lokal kita kan kaya. Ayo manfaatkan kekayaan pangan lokal kita untuk cegah stunting sejak dini.
2: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI dan

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar Denpasar akan rai kantung kesarangin Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Ya kan rai kantung kesarangin gede duta ring acara lingsir sanje. Semakin gede duta pacang mengajak niki akan rai untuk membahas niki terkait dengan adat istiadat Sanewenten ring Bali. Ring rahina mangkin rahina buda tanggal 19 Agustus waksa 2016 likur deduta pacang membahas dikit terkait dengan tradisi Sanewenten ring Bali Barat yaitu Jemrane. Niki tradisi yang bernama tradisi nampah kebo. Nah kan rai tradisi nampah kebo puniki wenten ring desa adat Asah Duren nggih kecamatan Pekutatan Jemrane. Tradisi niki merupakan salah satu keunikan nggih yang ada di Kabupaten Jemrane Bali. Nah kan rai di saat mayoritas masyarakat Hindu di Bali melakukan tradisi nampah atau menyembelih babi saat menyambut hari raya Galungan dan Kuningan, warga desa adat Asah Duren secara turun-temurun wajib menyembelih kebo. Nah, tradisi niki lahir nggih berdasarkan melalui pesan leluhur ngeten nggih. Berdasarkan keterangan bendesa adat Asah Duren Ikadek Swentre, tradisi niki bersumber dari larangan tegas atau pantangan memotong babi sebagai sarana upacara persembahyangan di beberapa pura desa seperti pura penataran luhur hingga pura kawitan desa. Nah, sebagai penggantinya, para leluhur niki menetapkan daging kebo atau ayam sebagai pelengkap sarana banten upacara sebagai serta konsumsi di hari raya Galungan maupun Kuningan. Nah, sama halnya seperti nampah di Galungan dan Kuningan, di sini sistemnya juga mempatung ya pada tradisi nampah kebo puniki. Nah, pada posisi atau tradisi nampah kebo niki dilakukan melalui sistem mempatung terdiri dari 25 hingga 30 orang per kelompok. Nah, kan rai niki karena harga kebo cukup mahal nih, jadi iuran per anggotanya niki bisa sampai jutaan nih. Nah, untuk meringankan hal tersebut digunakanlah sistem tabungan rekan rai nggih supaya tidak keluar nih ke uang jutaan nih ke sekali pada waktu Galungan menyambut Galungan atau Kuningan. Banyak warga niki melakukan sistem menabung nggih di mana warga niki krama desa adat Asah Duren niki menyisihkan uang dengan menabung setiap bulannya khusus untuk alokasi mempatung kerbo puniki. Nah, kan rai tradisi nampah kebo niki selain menjaga amanah leluhur juga berfungsi sebagai mempererat nggih rasa kebersamaan antar warga desa. Karena melakukan penyembelihan hewan yang cukup besar niki berupa kebo perlu dilakukan secara gotong royong nggih. Inggih kan rai mesanakan dumun melebas dari utap pacang wali nyarin kan rai tetap setia ring Pro 4 RRI dan pasar suara budaya Bali.

0: Om Swastiastu, inggih pamirsa Ratu Idarane malih iring titiang miyarsa yang gatre basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatre sane katur mine kadinyane. Ku bandane nedunan lelima armada truk anggen ngwantu kramane sane keni gempa bumi ring NTT. Pemprov Bali sampun nyiagayang makudang pidap-dap anggen ngarepin masan panas utamanya nih ngarepin bencana kekeringan lan sumber daya air. Anggih pamirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkepnya nih. Gatre kaping pertama Kapolda Bali Irjen Pol Daniel Aditya Jaya ngudarang kubandane nadunan lelima armada truk anggen makte wantuan logistik sekadi paket mie instan, air mineral, makanan ringan, selimut, terpal, popok balita, kasur lipat, kasur tipis, kantos perlengkapan sanitasi sekadi tisu basah lan tisu kering, angin nguantu kramane sane keni gempa bumi ring NTT. Katugasan pengiriman wantuan kemanusiaan pinake wantuan solidaritas lan respon cepat kepolisian majeng bencana ring wewidangan NTT sane kaancerang rauh ring lokasi bencana mangde prasideglis nanganin korban. Gatre selanturnya ne kalaksa BPBD Provinsi Bali Teja Busana Yatnya ngudarang skema penanganan lan penyaluran wantuan ma paletan sane kasaya gayang kuban Pemprov Bali dane ngerincikan pergerakan tim penanganan Bali pengantarnya ne paletan pertama H+1 Bali ngirim tim medis miwah piranti tiosan santukan keterbatasan tiket naler H+2 tim kedua kapimpin kalaksa BPBD Provinsi naler berangkat antuk wantuan logistik lan perlengkapan pengungsi lan ring H+3 kapicayang malih antuk tim medis saking EMT Bali angin wantu rumah sakit lapangan. Teja Busana Yatnya ngewawahin rekening Bali Peduli Bencana kabungkah kantos ulu likur Agustus sane jagi rauh. Yeni Wenton Kramane, organisasi kemasyarakatan kantos dunia usaha, sane Wenton Ring Bali melet nguantu, dados transfer manut galah sane kacumponin, nalar micayang wantuan jinah kerasa yang becik saihan ring makte logistik.
1: Gatre Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Sekretaris Daerah Dewa Made Indra ngudarang Pemprov Bali sampun nyiagayang makudang pidap-dap angin ngarepin masan panas utamanya nih ngarepin bencana kekeringan lan sumber daya air. Kata terang pidap-dap cepat BPBD Bali mapai gumam sareng lintas sektor sajroning nyalurang wantuan toyo bersih lan ngecek peralatan sampun kemargiang ring wewidangan sane keni yuskaon masan panas sekadi buleleng lan bangli. Dewa Made Indra ngowohin Dinas Pertanian Provinsi Bali kantun nyelehin genah ngwangun sumur bor map Prakarti sareng Kementerian Pertanian angin nanganin kelangkaan toyo irigasi. Gatre kaping untat Ketua Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia utawi Perhepi Bali Profesor Gede Sedana nugasang klaim swasembada saking pemerintah pusat patut karembe antuk data produksi lan kahanan pasar. Sane pasido micayang gambaran indek kahanan pangan sinamian. Katugasang transparasi data luas tanam, luas panen, produksi, nalar kahanan pasokan, patut kapi kukuhang anggen mastikayang swasembada pasido kemargiang objektif. Manut Profesor Gede Sedana, kawentenan swasembada selian produksi pangan nalar paside kacinga ring kawentenan ekonomi petani miwah indikator nilai tukar petani sane kejangkepin antuk gambaran daya beli lan pendapatan petani. Inggih pamirsa, wantah kadi asa punika gatra basa Bali sane paside katur wengine mangkin. Titiang gede duta kesarangin pangemba gatra Bali ngelungsur mapamit peputan titiang antuk para mesantih om santih santih santih om.
1: Asa punika wau sampun iri.

0: Canada. Ada yang unik dalam memainkan alat musik genggong, yaitu dengan teknik ngengkahin sambil menggetarkan bagian pelayahnya di mulut. Meskipun kecil dan sederhana, genggong menghasilkan suara yang khas menyerupai suara elung, jenis hewan amfibi.
1: Om Swastiastu, Mbok Kadek.
2: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben niki simpang.
1: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang lihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepure.
2: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
1: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
2: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
1: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas yatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
3: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan, jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Jans Angel.

0: Tari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Tatapan atau ayaban adalah persembahan kepada Yang Widi sebagai pernyataan ucapan terima kasih yang kemudian dinikmati oleh yang melaksanakan upacara dimaksud untuk kebahagiaan hidup. Hal serupa sudah merupakan keharusan umat Hindu untuk mempersembahkan terlebih dahulu makanan yang dimiliki sebelum dinikmati sebagai kebutuhan hidup. Ada beberapa tetandingan Banten Ayaban dalam upacara yatnya umat Hindu Bali, yaitu tetandingan Banten Ayaban Tumpeng 5, Pitu, Sia, Solas, dan Selai atau 25, serta tetandingan Banten Pragembal.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Gimana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, adlibs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

0: Sahabat budaya, akhir pekan Anda akan ditemani dengan hiburan diselingi tembang dengan iringan musik tradisional yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali.
1: Kanten miarse yang mirengang kadi umargir kering studio wantah ngemargiang ingih punike acara taman penasar ngalah kadimakten bentan sawidra menika sami wonten naoman jero we
2: ya iki anje
1: iki mbok yang
3: sidang meklu metimpu tanjung
0: taman penasar hadir temani ruang dengar Anda setiap hari Sabtu pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz program 4 budaya RRI Denpasar.
4: Suara budaya Bali.
5: Suara budaya Bali.
0: Bumbung Gebyog Jembrana. Bumbung Gebyog dari Jembrana Bali memiliki keunikan tersendiri dibandingkan kesenian tradisional lainnya. Kesenian ini menggunakan alat musik yang terbuat dari bambu dan dimainkan dengan cara sederhana. Gamelan bumbung gebyog terdiri dari 8 buah bumbung dan alat lain seperti lesung dan papan. Kedelapan bumbung tersebut menggunakan laras pelog 4 nada. Bumbung gebyog dimainkan dengan menghentakkan bumbung pada papan dan lesung. Awalnya, masyarakat Dangin Tukadaya Jembrana menggunakan alat penumbuk padi yang disebut luu dan ketungan. Bunyi yang dihasilkan dari alat ini menginspirasi mereka untuk menciptakan sebuah kesenian baru yang disebut bumbung gebyog. Bumbung gebyog di desa Dangin Tukadaya ini berdiri sekitar tahun 1975. Awalnya dimainkan para wanita saat mengolah padi. Kesenian ini erat kaitannya dengan Dewi Sri, Dewi Padi dalam kepercayaan Hindu. Bumbung gebyog dipercaya sebagai ungkapan syukur atas hasil panen yang berlimpah. Kesenian tradisional ini seiring perkembangannya mulai dimainkan untuk mengiringi tarian dan drama tari. Bumbung gebyog juga mengalami perkembangan dalam bentuk pementasan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Muara Telaga Wajah terletak di Banjar Kepitu, Desa Kendran, Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar. Menurut keterangan dari Dinas Purbakala, Pura Telaga Wajah sudah berumur 1000 tahun. Dibangun di abad ke-10 Masehi sebagai pusat pertapaan suci dari para biksu Buddha Kesugatan. Di dalam kitab Negara Katagama tertulis bahwa di Pulau Bali terdapat sebuah pusat pertapaan Buddha Kesugatan yang penting yang bernama asli Telaga Dewaja. Cap atau segel tandanya adalah sebuah simbol berbentuk mirip palang pintu rumah kayu zaman kuno. Pura Telaga Waja ini sangat penting keberadaannya di zaman kuno dulu, bahkan sampai dimuat di dalam naskah klasik Negara Katagama yang ditulis di Pulau Jawa.
1: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
2: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
1: Dapat dari teman aku.
2: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
1: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
2: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
1: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
2: Bukan gitu, Dek. Gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu, biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
3: Jangan menyebarkan hoax. Konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang?

0: Gimana ini? Pusing deh.
1: Woi, berisik amat. Ada apa sih?
0: Pusing nih, Mar. Gajian berasa lewat gitu aja. Gaji baru masuk, udah belas aja. Berasa digosingin nih sama gaji sendiri.
1: Loh, emang kemana duitnya? Kecopetan?
0: Enggak kok, enggak berasa aja. Cicilan aku banyak banget nih.
1: Apa aku bilang? Kamu harus cermat dan teliti. Jangan mentang-mentang promo, main sikat aja.
0: Iya sih, terus gimana dong?
1: Makanya, kamu harus komitmen dan disiplin dalam penggunaan uang sesuai rencana. Jangan tergoda membeli barang di luar kebutuhan, walau itu promo sekalipun. Karena sekali melakukannya, akan keterusan. Belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Canang Sari. Canang Sari merupakan upacara atau perlengkapan keagamaan umat Hindu di Bali untuk persembahan setiap harinya. Persembahan ini dapat ditemukan di berbagai tempat suci atau pura tempat sembahyang, di rumah, dan di jalan-jalan sebagai bagian dari sebuah persembahan. Canang Sari merupakan salah satu bentuk banten atau persembahan dari segi kegunaannya. Bentuk dan pelengkapan canang dibedakan menjadi beberapa macam, antara lain canang genten, canang buratwangi, lengewangi, canang sari, dan canang meragam. Canang memiliki peranan yang sangat penting dalam ritual keagamaan umat Hindu di Bali, sehingga juga disebut kaniste atau inti dari upacara. Sebesar apapun upacara tersebut, maka tidak akan menjadi lengkap jika tidak diisi dengan canang. Canang sari digunakan sebagai persembahan harian kepada Ida Sang Yang Dewasa sebagai ungkapan puji syukur atas kedamaian yang telah diberikan kepada dunia. Filosofi dari proses persembahan adalah mengorbankan diri sendiri sebab perlu waktu dan tenaga untuk mempersiapkan persembahan.
1: Ro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Karena tahu nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya enggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Weh, enggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Enggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Maka

Om Swastiastu. Hai pemirsa, rekan rai, sahabat budaya, senekan tuli ring di tiang mesikian ring perempat suara budaya Bali. Ring di jajah pada menggena, ring wengi becek muka dimangkin, demogi panggihin di tiang statek enak tur nemu rahayu. Wali wali sarang di tiang ketutmu, segi pacang iring, sempat rekan rai, ring rahine bude, tanggal siang ulan Agustus, warse duang tali duang senam puniki. Ring acara Rahina Latri apresiasi budaya lokal obrolan kelangwan untuk tiang aturan tembang-tembang pop Bali. Pemirsa rekan rai sahabat budaya seni kantun di tiang musikian ring perempat suara budaya Bali sekadi seni sampun-sampun memargi acara drone mele jebos pemirsa sarang sami jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361 utawi pemirsa seni sampun bergabung ring pia WhatsApp perempat RRI Denpasar durus munga durus Megatre tur konek-konek semeton druene make sami. Pemirsa sareng sami pinake pemungkah ing acara, punake penyemrah mandi tiang jagi pacang aturan di tiang siki temang. Nanging sedurung punika jagi pacang aturan di tiang drama legenda sane majudul Brahmana Durhaka. Lakalarai pemirsa sareng sami sane kantun Satya ring perempat suara budaya Bali. Sampun nomor kemeriki durus temun piar sayang drama legenda sanai memurda Brahmana Durhaka.

0: Ada seorang Brahmana yang saat miskin bernama Brahmana Dharmaswami. Dia sangat tekun dalam tapa. Walaupun miskin, tidak pernah telat dalam memuja. Suatu ketika, saat sang Brahmana bertapa, ada sabda dari langit.
1: Wahai anakku sang Brahmana, aku sang yang kawiwara mendatangi. Karena ketekunanmu dalam tapa, hari ini aku menganugerahimu seekor lembu jantan. Terimalah.
2: Ya, terima kasih Dewa.

0: Tiba-tiba, di hadapan Brahmana muncul seekor lebah jantan. Badannya gemuk, bulunya hitam pekat, dan itu dibawa ke pasrawan. Sudah sebulan Brahmana memelihara lembu anugerah dewa itu, namun belum menghasilkan apa-apa.
1: Dulu Guru Wasista mendapat anugerah lembu putih yang bernama Lembu Nandini. Beliau peras susunya untuk menyambung hidup. Terus kalau aku dianugerahi lembu jantan, apanya yang diperas? Kecuali susah payah nyariin makanan saja. Nah, gimana kalau lembu jantan ini aku ajari menarik gerobak saja? Setelah dia bisa, dia aku suruh mengangkut kayu bakar dan itu dijual ke pasar. Iya, itu dia.
0: Keesokan harinya, sang Brahmana pergi ke hutan mencari kayu bakar dengan membawa gerobak yang ditarik oleh sang lembu Nandaka. Kayu bakar itu kemudian dijual ke pasar. Memang, berkat karunia dewata, semakin lama dengan menjual kayu bakar saja, sang Brahmana Dharma Swami kini menjadi kaya. Sapi-sapi jumlahnya ratusan telah dia miliki untuk membantu membawa kayu bakar ke pasar. Pada suatu hari, ratusan gerobak sapi membawa kayu bakar melintasi hutan Malawa menuju pasar. Sementara itu, sang Brahmana menunggang kuda diiringi oleh pelayan.
1: Paman, paman, cepat buat tenda untuk bermalam di sini. Besok pagi kita akan lanjutkan perjalanan menuju pasar. Kudatinya sudah tiba, itu coba lihat. Ya, ya, sapi-sapi kita terdekat.
2: Baiklah, Brahmana.
0: Para pelayan mengambil sapi-sapi yang telah sampai, dimandikan dan dibawa ke tempat yang ada rumputnya.
1: Pelayan, jangan lupa ya, tenda dan pedartinya dikelilingi ranjau semua, agar pencuri gak berhasil dia di saat kita tertidur lelap.
2: Iya, Brahmana.
1: Oh, sapi-sapinya yang menarik kayu bakar sudah datang rupanya. Satu, dua, tiga. Mana lagi satu? Iya, lembu Nandaka belum sampai di sini. Di mana dia?
3: Ampun, Brahmana. Nanti juga sampai. Lebih baik kita istirahat aja dulu.
0: Pagi telah tiba. Pelayan mulai terbangun dan menyiapkan sapi-sapi untuk berangkat. Namun, sang Nandaka belum juga datang sampai matahari di atas kepala. Sementara itu,

0: apalagi jalannya naik. Badannya yang dulu gemuk sekarang sudah kurus. Nafasnya ngos-ngosan menahan teriknya matahari, membuat keringatnya mengalir deras, apalagi haus dan lapar. Dalam hatinya berkata,
1: itu namanya Brahmana Dharma Swami. Dharma, namanya aja Dharma, tapi kelakuannya sedikit pun tidak mencerminkan seorang Brahmana. Loba, tamak, pemarah, lupa dengan kewajibannya seorang Brahmana. Bahkan lupa dengan keadaannya yang dulu miskin. Bahkan untuk bisa makan pun dulu dia gak mampu. Jadi kaya seperti sekarang ini kan aku yang menyebabkan. Berkat membawakan kayu bakar untuk dijual ke pasar, itu yang dia bisa putar balik sehingga mampu.

Tapi apa balasannya? Sebegitu banyak sapi-sapi yang dia miliki sekarang, tapi aku tetap saja dibebani, bahkan dua kali lipat lagi.

Dari kejauhan, terlihat sang Brahmana datang dengan menunggangi kuda dan diiringi dua pelayannya. Buru-buru, sang lembu Nandaka merebahkan tubuhnya layaknya lembu rumpuh. Matanya dibelalakan, mulutnya mengeluarkan busa. Sang Brahmana lalu

0: Hey! Kau, kemar! Kau, Yil! Cepat! Lepaskan kundalinya! Sirami dia dengan air! Jangan kau pingsan!
1: Baik, baik, Pramana.
2: Pelayan cepat-cepat membukakan kundalinya dan menyiraminya. Sang Nanda

0: kalian tunggu Sanandaka di sini. Kalau sudah dia bangun, cepat suruh narik gerobak ini ya. Kalau dia mati, carikan pembeli. Kalau tidak ada yang mau membelinya, ya bakar saja di sini, ya.
1: Sang Dandaka yang berpura-pura pingsan, dalam hatinya,
2: Brahmana. Betapa rakus dan tamakmu, Brahmana. Aku kira dia kasihan padaku. Ternyata tubuhku yang sudah jadi bangkai pun kau mau jual. Keterlaluan.
3: Apa, Mar?
4: Betapa tamaknya Sang Brahmana. Masa kita ditinggal di sini menunggu lembu mati?
3: Benar, Mar. Gimana kalau ada binatang buas yang datang?
4: Ah, mati kita.
3: Sekarang gimana?
4: Gini, Sang Nandaka kan belum benar-benar mati tuh. Nampaknya dia masih bernafas. Kalau kita bakar hidup-hidup, gak benar itu.
3: Gimana kalau kita tumpukan kayu bakar dari sini sampai di tubuhnya? Lalu kita suruh dari sini. Belum sampai apinya di sana, si lembu pasti dah mati.
4: Berarti kita gak membakar lembu yang masih hidup.
3: Ya, benar-benar. Ayo, ayo, ayo, ayo.
4: Ayo.
1: Mereka bergegas mengumpulkan kayu bakar dan menyulutnya dari kejauhan. Terus pergi dari sana melaporkan kepada Brahmana bahwa Sang Nandaka sudah mati dan dibakar. Setelah para pengawal pergi, lembu Nandaka terbangun dan lari ke hutan. Sejak lembu Nandaka tidak lagi bersamanya, Brahmana Darwaswami jatuh miskin seperti sedia kala. Nah, demikian perjalanan hidup seorang Brahmana durhaka. Sementara itu, lembu Nandaka hidup bahagia di tengah hutan, menikmati rimbunnya dedaunan dan rumput tanpa harus bekerja.

0: Nih, Widya, kamu ngerasa gak ada yang ngeliatin kita?
1: Hah? Ngeliatin?
0: Shh, iya. Coba deh, pelan-pelan lihat ke arah jam 3.
1: Loh, bukannya itu orang yang diem di meja sebelah kita waktu di coffee shop tadi ya?
0: Gak cuman itu tahu, dia juga orang yang jatuhin air mineral di supermarket tadi.
1: Iya, aku ingat. Tapi gak mungkin kan dia ngikutin kita? Sebenarnya, aku ngerasa selalu ketemu setiap ada di luar. Bahkan, kadang dia ada di depan rumahku loh.
0: Makanya, aku bilang, jangan sering-sering posting hal yang bersifat privasi di sosial media. Aku rasa orang itu tahu deh setiap keberadaan kamu karena postingan kamu.
1: Terus gimana nih? Aku takut.
2: Bijaklah bermedia sosial.

0: Lemari Baris Pendek. Tari baris pendek adalah jenis tari baris yang para penarinya tampil tanpa membawa senjata perang, melainkan sesaji atau canang sari. Tarian ini ditarikan dalam upacara Dewa Yatnya di Desa Tanjung Buka dan Pasar. Pada saat dipentaskan, penari tari baris pendek membawa canang yang disebut canang oyot. Pada bagian akhir tarian, para penari menari menggunakan kipas sambil mengaras-arasan atau bersukaria.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Ya pemirsa Rekala Rai, sahabat budaya seni kendang ring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Nah, wawu kali temang sampun atur di tiang punika demogi presiden menghibur ring wengi kadi mangkin taler drama legenda Drue sampun mengudara. Nggih. Nah, dua neng sampun gala pemirsa sarang sami jagi pacang sangre di tiang ring lain telepon 223361. Nggih. Durus Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Ingin Om Swastiastu.
1: Ingin parang putus lagi.
0: Ingin Bu Jere ring serokadan ye. Ingin pun api gatre Bu Jere.
1: Aku gara sehat kencang seger. Christmas.
0: Inge.
1: Tuk semang ge mengingatkan saya di kampung saya.

0: Pak Dedi, Pak Angga, Nini Nika, Liko Mampandu, Pak Eka Mak Brage, juga Saputra, Bu Eka Sentidi, Bu Nini Tanalot, Pak Gunawan, Bu Anawang Ayu Gede. Iku menten ke berikutmu.
1: Inge, suk semua.
0: Soal lagunya, saya serahkan berikutmu. Oh, oke. Dan awannya itu hujan, mereka berikutmu, ayah buru.
1: Dia?
0: Hujan, Winton.
1: Winton.
0: Oh, mantap. Gendeng.
1: Ini sukses semua niki Bu Juro. Nggih. Nggih,
0: jamu pamit. Om santi-santi-santi, Om.
1: Ini sukses semua niki Ibu Juro Susi. Nggih, sampun munggah nyarang separa kelarai ring widangan Sroka dan Bangli. Nggih. Terus pemirsa rekelanai mewali sang redit yang wali siki dumun ring lain telepon 223361 nggih. Inge om swastiastu.
2: Om swastiastu risetno.
1: Inge.
2: Yang ngomong yang seri kekeran.
1: Punapi gatre rikiring kekeran.
2: Enak, enak miter. Cuacanya punapi miter.
1: Cuaca becik cerah riki.
2: Inge. Menglana reng sentan galang miter.
1: Inge.
2: Miter punapi gatre nih.
1: Kena dados.
2: Inge, demen ngelantin pentingnya.
1: Inge,
2: nah semang miter.
1: Durus.
2: Tukang sampat misetnya.
1: Tukang sampat.
2: Tukang sampat. Ini liter.
1: Ini temangnya nih sampun saya ke.
2: Ini semua liter.
1: Ini.
2: Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Ini suksemo niki gumbyang Sri Ring kekeran ye sampun munggah nyarangi setora kelan rai maka sami niki. Nah talar pemirsa sarang sami rakelan rai sane sampun bergabung ring via WhatsApp perompat RRI dan pasar ruwe niki ye. Nah meraja bos pastikan jagi pacang baca ditiang utawi konek ditiang gatre ruwe ne sampun makanya niki semeton ruwe niki sampun bergabung ring WhatsApp perompat RRI dan pasar ye. Durus tumun rakelarai sang rejit yang malisi kiring lain telepon 223361 ya. Om swastiastu.
2: Om swastiastu dede.
1: Inge punapi gatre.
2: Nah semang deh.
1: Ya.
2: Semang ne nu leket. Nu neket di hati. Ayu puri nge.
1: Nu neket di hati.
2: Nge.
1: Inge.
2: Nge. Inge.
1: Inge.
2: Wau Bu Susi serandung biang seringe rajang. Suk semua deh, kalah katur Bu pamit.
1: Inge, suk semua niki.
2: Om.
1: Ibu Eka ring widangan Batu Bulan, nggih sampun nyarangin semedora kelarai maka sami ring wungi kadi mangkin.

pemirsa Rekelarai Sahabat Budaya Sanekantun tetap satya iring titiang ring program 4 Radio Republik Indonesia dan Pasar. Nah, dua ning sampun galah peniki semutuan terwe sampun munggah tetiga nggih. Nah, iring titiang mesanakan malah jebos mewali titiang ketut mus jagi pacang iring semutuan Rekelarai ring lain telepon 3322336 dalam ring via WhatsApp dulu malah jebos pasti kau jadi pacang baca titiang salam tur gatre dulu ini nih terus temun biar saya temang sana sampun saya yang titiang karena lagi pemirsa sama sami sampun Amerika beriki tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

Ini pemirsa kelarai sahabat budaya saya kantor di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali nge kalih teman wawu sama natur di tiang mungkin presiden menghibur ring wungi kadi mangkin nge. Nah pemirsa kelarai sana sampun bergabung ring pia WhatsApp drue niki wenten Bapak Ketut Sumarje ring Banjar Bengkel nge kesarangin Agung Ayu Chandra Kota Sukamaju nge. Nah, suksono Pak Ketut Sumarje niki sampun bergabung ring pia WhatsApp drue niki taler wenten Ibu Agung Guang ring seputaran Sukawati sampun munggah nyareng sementara kelarai makasami niki nge. Nah taler Bu Wayan Darni nini tuade niki sampun taler munggah ring pia WhatsApp drue niki nge. Tut musra ajang ungi tiang nyarangin megatre sarang sawitre makasami kena rahayu tut musra ajang tugas suksemo niki nini tuade sampun bergabung ring pia WhatsApp drue taler Mbah Hindira, rahajang Tutmus Mbah hadir, suksemo niki sampun bergabung, talar Mbah Mangku Prajapati ring widangan pemenang, nanti balik talar sementara tiang ring Banjar Mas bedulu di Wayan Seno rahajang Wungi Tutmus monitor, mas temang harapan sugih ada dari Komang Ardana, inge suksemo niki di Wayan Seno malah jebos ini wintan galah. Pasti kau teman gue jadi pacang puteran di dia. Ingin sementara kelarai pemirsa sarang sami sana sampun bergabung sani tetap sehat ya ring di tiang dua ini galah di tiang kosak ring palatan sani kaping kaper pertama puniki. Nah boleh je bos pasti kau mewali di tiang jadi pacang yang gue sementara kelarai ring palatan sani kaping kali ring sesi maca cimpa dan drue sekali sana sampun sampun umargi ingin acara druene sapa sira jar sane jagi penelpon ka pertama sarang nomor kali jagi pacang atur di tiang ngewedar cecimpa dan ruwes punika wawu semeton sane tiwasen jagi pacang nyawis cecimpa dan drue ingin pemirsa kelarai sampun amerika meriki tetap satu ring perempat suara budaya Bali perempat RRI Denpasar urus semun piar sayang temang sane sampun saya ganti tiang

AM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Raka dan Rai, suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

idolaku, ibuku, inspirasiku, ibuku, teladanku, ibuku, malaikat tak bersayap.

0: Barong Mongga. Barong Mongga merupakan tarian yang hanya ada di Desa Bunutin, Kintamani, Bangli. Tarian ini dilangsungkan pada paruh bulan Kapan. Gagasan dari tarian ini, para penarinya yang dipakaikan kostum yang terbuat dari daun paku. Wajah penarinya ditutup dengan topeng, jadi penari Barong Mongga tampak bagaikan tumpukan paku yang menari-nari. Mongga sebenarnya merupakan tradisi yang sangat tua di Bunutin dan tidak memiliki pakem tarian seperti tari-tari Bali pada umumnya. Penarinya menari seolah-olah liar mengikuti gamelan dan kadang terjatuh. Tujuan diadakannya tarian Mongga ini adalah untuk mengusir hama dan penyakit.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: pemirsa Rakalarai, sahabat budaya, sarekan tuh ning ditang musikian ring perempat suara budaya Bali. Nggih. Wali mana ditang ketut mus jagi pacangiring sementara Rakalarai ring paletan sarekaping kali puniki ring sesi bernost amburan iki ring sesi maca cimpedan ngene nggih. Nah, sekali sana sampun sampun margi niki acara maca cimpedan druwe nyabran rahina somo buda kesarangin sukre ngeten nggih. Nah, rekalarai pemirsa sarang sami jadi pacang sangar kita ring line telepon 223361 lurus. Nah, puas tanu gerugar sana aturan ditiang penelpon sana kaping kapertama sarang kaping kali. Unang niki ngiceneng cecimpadan penelpon sana selanturnya nih. Unang nyawis cecimpadan semetuan terwe. Kita nge ingin Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu rahajang wongi datmo.
0: Rahajang wongi niki nini.
1: Ini kato nini nini dot.
0: Dia
1: nini nien.
0: Nini itra.
1: Kaliu nini nien. Cara buat KBB nak liu macam gue.
0: Kita niki kan sampun pastikan niki nini ita ring pejaden kenten.
1: Ngesek sama dos.
0: Gatre duwe kena rayu niki nini.
1: Singwan po.
0: Dia.
1: Menebusan mau kena nyarang yang mau gatre kan boleh. Nah jadi boleh kapar kamu siapa napi.
0: Iya. Iya napi dah dos lurus tumun mendalan.
1: Halo, halo, Tad.
0: Dados.
1: Ibu Eka, Gidan, Rurung apa Tunggo? Ini ya, ini. Bindu apa sih? Misi mau duang kebe.
0: Dia?
1: Umur duang kebe, misi bindu apa sih?
0: Umur duang tebe?
1: Umur
0: duang tebe?
1: Tarik. Hari duang kebe ngisi unduang besi nanti ke listo.
0: Umo duang tebe, catatnya lu ya. Ngisi
1: unduang besi.
0: Nanti
1: ke listo. Kemudian, pasti kau termancung dia panang nyawab. Kalian jod.
0: Ingin susunan ini.
1: Ini semua dan mau orang sami semua dan mang dok enak rahajeng.
0: Ingi.
1: Semua dan malu puasa sadar yang margi budal nini nak nak bisa dan SMS nih dan. Nak nini nak nyen ya pak mau cerandinya. Ingi semua dan.
0: Ingi susuman ini.
1: Om satu santi saja.
0: Ingin suksumon iki nini ita sampun ngah nyarangin semeta ora kelarai maka sami niki ngiring wengi kadi mangkin talar sampun ngicen cecimpadan ring wengi kadi mangkin nggih. Nah wadarilan pun cecimpan saking nini ita niki umo duang tebe pundokan abesik napi kenike kenten nggih.

0: Ingin pemirsa rekan Rai mewali sang rencana ring lain telepon 223361.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Ingin.
2: Yang ring klungkung apa ter?
1: Ring klungkung yang murni.
2: Ingin.
1: Punapi gatra.
2: Milu mau cium pedang.
1: Ingin.
2: Yang milu cium pedang apa ter?
1: Ingin.
2: Yang lawu niki mesin tu dah dari dayu sengaja nak nyangka sengaja nyawa, sengaja nida nyawa.
1: Kenten ni terus nak enak pi simpanan duit.
2: Iya mungkin tiang kan dici mesin tu dah lain ni mak tiang. Iya ada nak cenik mujuju pak ter.
1: Tiang.
2: Apa kenten makaman mapil-pil, bok ne bara. Apa kenten lain dia melalung cotor siap nanti cenik.
1: Kenten melepisan namun ulangi melepisan namun.
2: Ya.
1: Wawane melepisan namun.
2: Mari ulangin.
1: Nye.
2: Ada nak cetnik mejujuk, mekaman mepil-pil, bokne bara, yang dia melalung cocok siap.
1: Iya susuman iki nih ya.
2: Nih itu pun yang cene sing ada nak nyawab campur cibedan tiang ya idayu.
1: Ingin Pak Ter. Ingin suksuan ikin yang ya? Iya,
2: makin wali yang dia garae. Tadi ada santi.
1: Ingin suksuan ikin yang murni ring wedangan klungkung ya, sampun munggah nyarangin sementara kelan rai. Niki sampun dalam macam cimpan dan niki ingin wadari tiang macam cimpan duwe. Ada nak cenik mejujuk mekaman mepil-pil. Bok nebara yang melalung cotot siap. Nggih, napi kene ke nggih. Nah, terus pemirsa sareng sami sane sampun saya ge niki ring di tiang ring. Lain telepon 223361. Nggih, terus cawis tumun cecimpa dan cetan ruwe maka kali niki nggih. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, padumus.
1: Nggih.
3: Rajang wengi.
1: Rajang wengi kamangku.
3: Nggih, penapi gatres kena.
1: Kena. Kalau aku penapi niki.
3: Dados, dados.
1: Iya.
3: Kak nyawis buku dadwo ni kita patut.
1: Durus.
3: Yang cecepedan ini ita to yang taniwang ikut Don Biu.
1: Don Biu.
3: Nggih.
1: Nggih, nama lesiki.
3: Taniwau ni ke sakit dijual kira nenek merdwo.
1: Yang murni niki.
3: Yang murni, yang itu yang tandiwang jagung.
1: Jagung. Aneka pertama Don Biu.
3: Don Biu.
1: Saneka pengkale jagung.
3: Jagung, jagung. Yang kresin kaman dekat ina kuning tol-tol kan siap tadi.
1: Ingin suk semua niki pekak mangku.
3: Dan api ada senang teman kak.
1: Nenten, kang yang lumun teman mengikuti ya.
3: Ini cutat nak kesa rajang tugas lah terus. Mari jembat di budal waspada di margi. Mana selamat rahayu.
1: Ini
3: galah wali yang peka. Om, santi, santi, santi om.
1: Ini semua niki peka mangkuring widangan penebal tabanan niki ini. Ring widangan silamada gampuro niki. Sampun munggah nyarangin semtor kelarai ring wengi kadi mangkin nggih. Wali sangra ditama lesiki ring lain telepon 223361 durus tuhun. Pemirsa sare sampun bergabung nggih. Om Swastiastu.
4: Om Swastiastu Widut.
1: Inggih Pak Yan.
4: Inggih kena Widut.
1: Kena. Pak Yan punapa niki kata niki?
4: Astu karo kena niki dari kantor niki. Nggih, ya tiang nyawis cecimpal muka kalih ni ke patah sarang jero mangku sudah ni betul.
1: Oh kinten.
4: Nggih, ni ke sana ni ita ni ke cari ruang tubeh ngepunduk asiki ni ke Don Biu papa ni tengah ni ke nggih. Yang makaman mepil-pil ni ke yang melalung kotor siap ni ke jagung nggih.
0: Inge suksi mau nih Pak Yan.
4: Dados modal teh jumpa dong
0: weh. Ah, dulu sih pun medarung siki dumun malah jadi bos, mau di tangan jadi pacang modar si cipta dong Pak Yan dumun.
4: Ah, niki kan don punya dadap kan, ampun kalau kita punya sakti weh.
0: Punya dadap?
4: Ampun kalau kita arane pun punya sakti inge.
0: Punya sakti?
4: Inge sakti niko hijau celak niko jadi hidup kentan
0: ya. Inge.
4: Angge mungkin wentan malah ane sakti wentan malah siki punya ane sakti punya napi keh nikel eh.
0: Mbak Niki punya ndak dapat sampun kalau kita punya sakti.
4: Iya.
0: Ampun kentan.
4: Wentan malah Niki malah siki kalau kita masih punya sakti punya napi keh nikel.
0: Inge.
4: Inge. Niko mantan wetot.
0: Inge. Sukma lagi pak ya.
4: Sukma itu. Oh santi. Oh.
0: Inge suk semua niki Pak Yan Arbong ya sampun munggah nyarangin sementara kelan rai dalar sampun ngicenin cecimpedan kenten nge Inge pemirsa sarasami rekelan rai sabar budaya sana tetap satir ring ditiang ring perempat suara budaya Bali nge. Nah, wawu sampun ngakak kali sementara dulu sampun ngicenin cecimpedan dalar mengkudang-kudang sementara sampun mungah niki sampun menjawab cecimpa dan drui saking nini ita kesarangin yang murni. Nah kelarai pemirsa sama-sama iring ditiang mesanakan iring ditiang miarsa yang temang sana sampun saya gang ditiang tuh malah jebos pasti ke ditiang jagi pacang mewali nyangre kelarai ring lain telepon 223361 dalar ring pia WhatsApp drui niki nge sampun akeh sana mungah malah jebos pasti ke jagi pacang udar ditiang tur connect itu yang utawi jawaban-jawaban semeton rakalarai makasami.

Jakarta Pro Dangdut. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

0: Selamat pagi, Bu Agung. Pagi-pagi sudah rapi aja. Wah, Dedek Kairanya ikut juga nih, Bu.
1: Iya, Bu. Dia mau ke Banjar. Kan sekarang waktunya posyandu. Dedek Bagas gak diajak ke posyandu, Bu?
0: Enggak, Bu. Gak penting juga.
1: Kok gak penting sih, Bu? Posyandu itu kan unit pelayanan kesehatan masyarakat yang dikelola masyarakat dengan bantuan tenaga kesehatan. Posyandu ini bertujuan untuk memberikan layanan kesehatan untuk ibu hamil, bayi dan balita, terus mendukung program kesehatan nasional, Bu.
0: Memang pelayanan apa aja yang kita dapatkan di posyandu itu, Bu Gung?
1: Nah, di posyandu tuh kita dapat penyuluhan, terus ada konseling kesehatan untuk ibu dan anak, program imunisasi, membantu anak dan bayi mendapatkan suplemen kesehatan, terus ada peningkatan gizi anak juga, dan membantu untuk memantau tumbuh kembang anak untuk mencegah terjadinya stunting, Bu.
0: Oh, gitu ya, Bu Gung. Oke deh, saya ajak Dedek Bagasnya ke posyandu ya. Kita berangkat bareng ya, Bu Gung.
1: Nah, gitu dong. Jangan ragu ke posyandu demi tumbuh kembang anak yang optimal dan cegah stunting. Ayo, kita ke posyandu.
2: Sawiutan. Tumbuhan ini dipercaya untuk menyembuhkan penyakit kanker payudara yang manjur dan mujarab. Tumbuhan ini adalah sawiutan yang biasanya hidup di tepi-tepi jalan, kebun, dan halaman rumah. Tumbuhan ini dapat juga menyembuhkan penyakit tumor jinak dan ganas, bisul, paru-paru, amandel, dan kanker dari stadium 1, 2, dan 3. Cara pengobatannya adalah dengan mencuci bersih sawiutan beserta akarnya, lalu ditumbuk atau di blender sehingga halus, kemudian perasan airnya diberi garam.

diminum. Dan memang rasanya agak pahit. Ampasnya dicampur dengan kapur sirih dan kunyit, kemudian dihaluskan dan diratakan dan ditempel ke bagian yang sakit. Dan usahakan diminum 1 hingga 2 hari sekali, begitu juga dengan tempelannya.

0: Inge pemirsa rekalan rai sahabat budayang ya sanekan tu niring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali kali temai wau sampun aturin di tiang demogi presiden menghiburing wengi kadi mangkin ye mewali di tiang male jagi pacang iring sementara rekalan rai kantun ye ring acara druwe ni kiring acara sesi masa simpadan druwe ni kiri. Nah pemirsa sarang sami iwau sampun kudang-kudang semeton iki sampun nyawis cecimpadan saking ini ita kesarangin yang murni niki wanta patut niki jawaban cecimpadan saking ini ita niki umo duang tebe punduk an besik niki wanta don biu nggih. Nah taler yang ada nak cenik majujuk makaman mapilpil bok bara yang melalung cotot siap niki wanta jagung nggih. Nah niki sampun kewedar kali cecimpadan. Nah malesiki mangkin niki cecimpadan saking Pak Yan Arbo kenten nggih punyan dadap sampun koloktah punyan sakti ring dija cancaban gelis mentik tur hidup. Nah selain selian punika punyan napi sane kesebut sakti malih kenten nggih durus rekalan rai pemirsa sareng sami sang retitiang ring lain telepon 223361
1: Om Swastiastu. Nggih Om Swastiastu. Nggih.
2: Yang mau duit cepatkan dulu.
1: Tiang.
2: Yang mau duit cepatkan
1: alat. Ah, ledangan dulu nasi kini kini mantan cawis dulu.
2: Dia mau taksi kan?
1: Tiang.
2: Tapi juga dong taksi kan?
1: Nah, kayu dada penika sampun kelokta kayu sakti kenteng ye. Nah selian kayu dadap, kayu napi nak malis ane kesebut sakti.
2: Dan kenteng itu langsung anu mungkin bangkeng itu aku usap tau.
1: Mungkin nungun sarang sira di tiang niki.
2: Bu Cinta.
1: Nge, ring penating nge.
2: Nge, sadar meduli.
1: Nge dulu sak ya, cawis.
2: Niko pun pandan meduli.
1: Taman Medui.
2: Pandan Medui.
1: Pandan Medui, nge.
2: Dia sekarang itu dicek dia don.
1: Inge simpan di tangan umum jawaban dua malah bos bedar di tiang kinten nge.
2: Nge.
1: Suk semua niki sampun munga nyarangin sementara kelarai niki.
2: Niki tak lagi lebihan belum salam nge.
1: Iya. Alah dengan umum niki sesi masa cimpa dan niki.
2: Nge.
0: Inge pemirsa rakalan rai sahabat budaya nggih sanekan tu niring tiang sekian ring perempat suara budaya Bali ledangan dumun ring sesi mececimpa dan niki di tiang linten jagi pacang nerimo kirim salam gitu nggih. Nah niki khusus niki mececimpa dan kemantan talar temang dulu niki mengikuti sane sampun ke setting ring air cash. Rakalan rai pemirsa sarang sami sang radit yang ring lain telepon 223361 nggih.
1: Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Nggih.
3: Tiang Pak Lodro Pak Sid.
1: Tiang?
3: Tiang Pak Lodro.
1: Kak Lodro.
3: Nggih, Pak Lodro.
1: Inge pun api gatra peka.
3: Yang becik batu penasi jatuh.
1: Dados, nini lodro ring ija.
3: Nisi nabi damping.
1: Salam sarang nini.
3: Inge.
1: Inge, mogi kena.
3: Inge, dados nyarang nisi batu.
1: Lurus nak
3: Nah, tempat nini bisa isi yang maco nih kau nih, peninggalan itu.
1: Pengintan terus.
3: Nih kau nih yang nane sekarang nih kau malu siki.
1: Nah niki cecimpan saking Pak Yan Arbo mantan dulu niki nggak sih?
3: Pak Yan Arbo. Ayo sakti nane kelota, ampun dadap
1: kan? Iya, ampun dadap. Tiawasan kian dadap kian.
3: Saya coba panan benih.
1: Panan, ingih, suk semua niki simpan di tangan umum jawab bener weng ya.
3: dan Baduy.
1: Ingi.
3: Eta seni yang murni.
1: Ingi sampun kecawis nih ke?
3: Ingi. Ingi semua pasti.
1: Ingi.
4: Kenaknya batu.
1: Ingin ini. Suk semua niki Kak Lodro ring si Bang niki nge mugi kena rayu kesarangin ini niki sampun munggah nyarangin sementara kelan rai maka sami nge sale sampun munggah ring pia WhatsApp dulu niki wenten Bu Putu Skaryani niki nge rahat cawesnya nih ring Pak Yan Arbo punyan Jepun patut suk semua niki sampun nafus aneh munggah nyarangin ring lain telpon. Dalam Mbah Indira niki jawaban ini ita tut papah biu Gusti Biang Murni jawabnya nih jagung sampun kedar wau ninge semua niki sampun mungaring via WhatsApp. Dalam Bapak Ketut Sumarjo dalam nge sampun mungah jawabnya nih jagung dan ini tu ade dalam jawabnya nih jagung. Bapak Putu Widya dalam nge patah niki jawabannya jagung semua niki sana sami sampun munggah ring lain telepon ring via WhatsApp dulu ya kena nih. Malesiki sang radita ring lain telepon 223361.
4: Males jawab yang tutup.
1: Ini.
4: Don kayu tula.
1: Don kayu tula.
4: Nge. Suksumo Richard.
1: Inge suksumo niki nge.
4: Santi.
1: Ingin suk semua niki don kayu tula kocap kita nih ingin malah jebos jagi pacang udar datang jawaban druin niki ring lain telepon 223361 kita.

Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya inge duaning wawu sampun kudang-kudang semetuan duwe sane munggah sampun nyawis cecimpa dan saking Pak Yanarbo niki inge. Iring ditiang pun sanakan iring ditiang miarsang temang sane sampun saya yang ditiang malah bos mewali ditiang jadi pacang iring ring lain telepon 22 3361.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: pemirsa Nakalarai, sahabat budayang, ya, sanekan tun tetap setia ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Wawu, siki temang, aturan di tiang, demugi presida menghibur ring ungi becik mekadi mangkin, ya. Nah, Nakalarai niki, dagi pacang wadar di tiang, niki jawaban saking sesimpadan Pak Yan Arbo, ya. Punyan dadap ampun keloktah, punyan kayu sakti, punyan napi kini ke setios nyane tiosen ring punyan dadap inggih punika wanta jawab saking Ibu Sinta inggih ring penate nika bahwa jawabnya ne punyan kayu tula kenten nggih inggih pemirsa sareng sami rakelarai sahabat budaya sane tetap satu ring di tiang ring perempat suara budaya Bali inggih suksema uratian duwe pemirsa sareng sami saking Inuni iring di tiang ring acara kelangwan duwe nggih. Nah, di tatkala nanti tiang iring saking Inuni pasti ke akeh kekirangan di tiang Nunas Agung Rene Pangampuro. Dua ning ke bandar untuk kalan enten presiden di tiang Jaki Pacang ngelanturan acara drue ini. Nah, di tiang Nunas Agung Rene Pangampuro tur acara drue Jaki Puputang di tiang antuk Paramo Santi. Om Santi Santi Santi Om.
1: Perempat RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361225174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Dewi Ayu, Dewi.
7: Tari Sanghyang adalah tari sakral yang ditampilkan dalam upacara adat suci. Sampai saat ini, tari Sanghyang tidak diadakan sekadar sebagai sebuah tontonan. Tari Sanghyang merupakan tari kerahun atau trans karena setiap menampilkan tari ini penari harus kemasukan roh bidadari atau binatang yang mempunyai kekuatan gaib. Tarian ini adalah warisan budaya Prahindu yang dimaksudkan sebagai penolak bahaya. Tarian ini dapat membuka komunikasi spiritual dari warga masyarakat dengan alam gaib. Tarian ini dibawakan oleh penari putri maupun putra dengan iringan paduan suara dan wanita yang menyanyikan tebang-tebang pemujaan. Di daerah Sukawati Gianyar, tari ini juga diiringi dengan gambelan telegongan. Di dalam tarian ini, selalu ada tiga unsur penting yang harus ada, yaitu asap atau api, gending sanggyang, dan medium baik berupa orang

0: Petasan adalah lambang ide sang yang dewasa Tuhan Yang Maha Esa sebagai simbol Trimurti. Isi porosan adalah sirih yang di dalamnya dilengkapi dengan kapur dan pinang. Porosan ini merupakan bagian dari setiap canang sebagai perlengkapan dari yatnya, segahan maupun banten. Adapun makna-makna atau lambang dari penggunaan sirih, kapur dan pinang, yaitu pinang berwarna merah adalah lambang dari Dewa Brahma, sirih berwarna hijau adalah lambang dari Dewa Wisnu, sedangkan kapur atau pamor berwarna putih adalah lambang dari Dewa Siwa.
1: Surat kepada Tuhan. Tuhan, namaku Erika. Aku lahir di Bali dan beragama Hindu. Aku senang sekali karena aku punya banyak teman. Ada yang Islam, Kristen, Buddha, dan ada yang Konghucu. Mereka berasal dari berbagai suku. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberiku teman-teman yang baik dan sayang padaku. Tapi Tuhan, aku juga sedih karena aku mendengar masih ada perang di mana-mana. Mereka tega saling membunuh karena perbedaan. Padahal kata ibuku, perbedaan itu indah loh, seperti warna pelangi. Ya Tuhan, bisakah Kau hancurkan semua senjata yang ada di muka bumi ini, biar mereka tidak bisa berperang lagi?
2: Jangan wariskan kehancuran dan perpecahan bagi generasi penerus kita. Perdamaian akan tercipta karena saling mendengarkan dan saling memahami. Salam toleransi dari kami untuk dunia.

0: Banten Cirimpen merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan beserta manifestasinya agar beliau memberikan keputusan berupa anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah. Oleh karena itu, Cirimpen selalu dibuat dua buah yang diletakkan di samping kiri dan kanan dari Banten lainnya yang memakai sampian winde yang berasal dari kata windu, yaitu senia yang berarti sang yang widi. Dalam penataannya, Banten Cirimpen mengikuti tatanan Kanistama, Madhyama, dan Utama. Dalam tatanan Kanistama, susunannya lebih sederhana dengan dialasi dulang kecil dengan sampian nagasari, tetapi dalam tatanan upacara Madhyama dan Utama, biasanya bentuk Banten Cirimpen ini memakai keranjang cirimpen dan memakai sampian winda. Cirimpen berasal dari dua suku kata, yaitu jari dan empen. Jari berasal dari kata jari, dan jari menjadi aste atau aste aiswarya yang diartikan delapan penjuru mata angin, dan empen berasal dari kata empu, sedangkan empu berarti sang putus atau mahasuci. Dengan demikian, Banten Cirimpen adalah merupakan simbol permohonan kehadapan Tuhan dan manifestasinya agar beliau memberikan anugerah baik secara lahiriah maupun batiniah.
1: Suara budaya Bali.

sonon riko kanan siruki tunjung biru muake panguluning bali age koyeng tenganan madanan singsa riko mangenangen rituo siruk dulumi kuatur riko kanan restu kuno restu Don purung teka pilu dal.

kehanan wateking baliaga. Pada ngelarakan di kanang yatnya. Sinalik tunggil, mageret pandangan ginelar. Muaka sedana ngastau siresang yang indera. Opan maka panggulunin dewata. Sijo, maweh kasukertani kanang jagat raya.

Adi, Adi, pendesa Cempaka. Dan pewangsit sepengrauh hadini mai, nekain anaknya buka beli. Men, apa ada milip sarat bakal rauh sang hati. Uning ayang hati. Siap! Beli, beli kitunjung biru. Iya namuni cekewentenan panjake, luar nian kadi jelah dijemur di karaning perwasil. Jek meneng naneng nganggan beline rasa-rasa tan perungu ken pekeweh banyak bali agane sesukat pemadegan dalam kedut turmaning meliang-liang rasa-rasa beli woi adi adi kipun desa Cempaka nang adeng-adeng adi ngeraos. Duh, sakit ngurang beli meliang-liang. Maka sujatini beli wantah ngelanturang. Minekadi kuno dresta bali agane. Beli metakon kapining adi. Apa maka sujatini lakar perjuangan adi? Apa saja bakal mobile rakyat? Apa dalih ke rakyat? Cara jani nak liu. Ngeraos sabedik ngurang harus bawah. Ngeraos sabedik ngurang dalih ke rakyat. Rakyat nijen karbelo adi. Beli nak kini ian mulu saja bakal mebelo kepadukan. Mebelo kapening rakyat. Ada gai beratan kapening mati. Beli bang kuala yang anggon bakal mebelo kepentingan peribadi. Mebelo kepentingan kelompok. Kaling ke mati suwet beli senyak. Pangde jagi cuicu kerasa kerosok gerada geruduk. Apa adi mulai dot bakal negakin kursi ni tu? Waduh, beli beli kitunjung biru. Apa dik sing ada kenek tiangnya bakal buka kita? Maka sujatnya ni apa tiangnya panjang ke sing jadelen? Ngalih perapu sujatman, pajiwanan ing wadu angusir wibawa. Ngalih pemimpin ni madan saja bakal ngayomin seni lan budaya agama ni dini di Bali akito akito hei adi iya nak keto rao sang adi.

kahanan watak ki kanang wadu persamu. Ontion wusredo ripangkajan iru, noar singeng wali.

0: Akitu nyen paman. Ori wau karengek dia nirang raker ya nulung. Luar ni anak gelis sumatur pusir. Agi.
1: Rumpat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.
2: Nana, lagi borong nih, Nah.
3: Eh, Ingrid. Iya nih, lagi temenin adik aku beli buku.
2: Ya ampun deh, zaman sekarang masih beli buku. Hello, kan udah ada gadget, Nah.
3: Betul sih, udah ada gadget. Tapi aku nggak mau kalau adik aku jadi kecanduan gadget.
2: Loh, kenapa emang, Nah? Bukannya bagus ya biar dia nggak gaptek juga?
3: Iya sih. Cuman kita kan tahu kalau anak-anak kecil rasa penasarannya tinggi banget.
2: Bukannya bagus ya kalau punya rasa ingin tahu yang tinggi? Nanti kan dia bisa dapat banyak pengetahuan.
3: Gak gitu juga kali. Coba bayangin deh, kalau mereka buka link yang enggak tanpa pengawasan orang dewasa, kan bahaya banget.
2: Wah, bener juga tuh ya. Belum lagi kalau kontennya gak sesuai dengan usia mereka, bisa berdampak negatif juga ya, Nah.
3: Nah, itu udah pinter.
4: Barong Asu. Barong Asu merupakan tarian barong yang bentuknya mirip dengan anjing. Namun, tarian Barong Asu tidak sepopuler tarian barong lainnya. Sama seperti barong gajah, Barong Asu juga termasuk jenis barong yang langka. Ini biasanya dipentaskan dengan berkeliling desa atau melawang pada hari-hari tertentu dengan iringan gamelan, batel atau tetamburan atau bleganjur. Dilihat dari pakem tariannya, gerakan tarian Barong Asu terlihat berbeda dari barong ket pada umumnya yang lebih ganas. Gerakan khas barong berwujud anjing ini paling kentara dari tarian penari belakang yang cukup konstan menggoyangkan bagian belakang barong sehingga terus menggerakkan ekor di atasnya. Barong ini hanya terdapat di beberapa desa di daerah Tabanan dan Badung.

pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini, usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio, segenap kerabat kerja Programa 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka!

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Gnamastu, Namo Sidam. Selamat pagi Rahajeng Rakalantrai di Dani Sareng Sami, Saniwangi Antitiang Kecuduk Mali, Ring Radio Kesayangan Druini, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Pemukasnya ini puniki ring frekuensi 106,4 MHz, selain AM 1206 kHz, perempat RRI Denpasar, suara budaya Bali. Sampun Napigatres, Mantan Titian Sareng Sami, Dibagi Sareng Sami, Stata Kena Rahayu Rahajeng. Entan kekirangan pun apapun api, talar seluir sudarma sugina rakelan rai memargi antar terlap dekarya. Rakelan rai perompat RRI Denpasar, puniki mengudara ring rahina Praspati duang dasa Agustus war sekali tali namlikor, ngawit ringgala mangkin kantos jam roras wengi waktu Indonesia Tengah. Ya. Pemukasnya ini sana nyarangin semotan sarang sami ring semang ni mangkin, wentan gongge Sintia, ngawit ringgala jam lima lintang kantos jam dasa semang mali jebos. Sane mangkin gong informasi yang dumun napi kimanten edan acara sane pacang kemargiang. Eh sedurung gong informasi yang dumun rakelan rain yang tenlali gong mapakeling majeng sematan sami siaran ring rahina mangkin dari sepuniki sarang-sarang pirengang ring aplikasi RRI Digital sane sampun dari sekaunduh ring Play Store utawi App Store tali ring streaming RRI.co.id. Sane mangkin beranjak dumun ke edan acara nge ring kala jam 5 lintang desa menit mali jebos nge mali kidik kimanten galanyane pacang gongnya Sintia kumandangkan adzan subuh majeng ring umat Islam saneman tereng kota Denpasar talar sekitarnya ne. Bosan adzan subuh wentan acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali rohani Hindu ringgala jam 6 semang tepatnya ne malijebos wentan undangan Puja Trisandia majeng ring umat Hindu Sudarma saneman tereng sejebak Bali. Bosan Puja Trisandia wentan acara Rahajeng Bali siaran galang kangen nge ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu wentan acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali. Pemekasnya nih informasi ngerinin ini perakiran cuaca. Teringgala jam pitu, jam kutus lan jam sia semang wentan berita berbahasa Indonesia. Ringgala jam pitu, kantos jam sia wentan acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali. Lan acara seni pini untat ringgala jam sia kantos jam desa wentan acara Rahajeng Bali pebelibagan komunitas. Baik rakyat dan rai, untuk Anda beragama Islam bersiap-siap terlebih dahulu menganjak ke adzan subuh ya, lagi 6 menit saja rakyat dan rai di waktu Indonesia Tengah. Baik, tepat di pukul 5 lewat 10 menit waktu Indonesia Tengah, Gongesne akan kumandangkan adzan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di kota Denpasar dan juga sekitarnya. Oh,

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Khasiat daun kemeniran atau meniran. Daun kemenir atau meniran adalah tanaman yang memiliki siklus hidup pendek atau bahkan bersifat tahunan, di mana bentuknya yang juga pendek dan menyebar di tanah juga memiliki daun yang sangat kecil di setiap cabang batangnya dan dapat juga hidup di tanah yang gembur dan berpasir. Daun meniran yang juga disebut Pilatus urinana banyak digunakan sebagai bahan obat alternatif seperti diabetes, penyakit kuning, malaria hingga penyakit yang menyerang organ hati dan juga masih banyak penyakit lainnya yang bisa disembuhkan oleh daun meniran seperti mencegah batu ginjal, mencegah kanker, mengobati diare dengan cara direbus. Efek samping mengonsumsi daun kemenir atau meniran, jika meminum air rebusan berlebihan akan mengakibatkan sakit perut atau diare.

Baik, rekan-rekan yang masih di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali, selamat menjalankan azan subuh bagi Anda beragama Islam yang berada di Kota Denpasar dan juga sekitarnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita kesehatan secara lahir dan batin dan selalu diberkati setiap langkahnya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ingin rekenen rai gongesin yang atau nyarengin sematan suami senemangkin mewali nyarengin ring acara Rahajung Bali siaran Surya Pujang ya. Nyarengin sematan suami sane kantun nikingi rakalan rai beraktivitas sampun ngawit ringgala jam 5 di wawu utawi sane wawu ngawit beraktivitas. Nah dibagi sarang suami state lancar nikingi rakalan rai lor elingang dumun semang-semang nemangkin bersantai dumun sarang keluarga tercinta ya. Bersyukur talar sampun poli mapupul ngih rakalan rai tersamun poli nyalanang suara dharma ring pakuban soang-soang ya. Elingan talar sarapan ring pergi hari rakalan rai sedurung rakalan rai malah jebos mirangan ring acara siaran Surya Puja niki ngemosang indi seteguk teh hijau ya. Seteguk kebijaksanaan hidup dalam perspektif Hindu kesaringin Twin Jayantari. Sabun api daging membawasannya nih malah jebos nge rakalan rai sanemangkin sarang-sarang dumun mirangan tembang Bali rohani Hindu mungkah ring acara Rahajung Bali siaran Surya Puja mangken kesarengin Fitix Band.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, tahukah Anda bahwa lingkungan yang kotor bisa meningkatkan resiko stunting pada anak?
4: Betul sekali. Sampah berserakan, air kotor, dan sanitasi buruk membuat anak mudah terserang diare dan infeksi. Jika itu terjadi terus-menerus, penyerapan gizinya terganggu.
3: Akibatnya, pertumbuhan dan perkembangan anak bisa terhambat. Itulah yang disebut stunting.
4: Tapi, kabar baiknya, stunting bisa dicegah mulai dari hal sederhana di sekitar rumah.
3: Mulai dari memilah sampah, membersihkan selokan, dan memastikan air minum keluarga selalu higienis.
4: Ciptakan lingkungan bersih, sehat, dan layak untuk tumbuh kembang anak, karena masa depan mereka berawal dari rumah.
3: Ayo cegah stunting dengan menjaga kebersihan lingkungan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Om Swastiastu. Om Oigenam Astu Namasidam. Selamat berjumpa kembali kepada semeton pendengar setia RRI Radio Republik Indonesia dimanapun semeton berada. Bagaimana kabarnya hari ini? Astungkara selalu baik, sehat dan rahayu, serta semoga setiap awal kita di hari ini menyapa kita dengan hati yang lebih tenang dan juga langkah yang lebih ringan. Nah, kalau misalnya saat ini semeton pendengar atau sobat pendengar sedang menikmati secangkir kopi mungkin, atau mungkin secangkir teh, atau juga mungkin sedang bersiap beraktivitas, atau mungkin sedang rehat, semoga obrolan kita selama beberapa menit ke depan bisa menjadi teman yang menghangatkan hati. Karena hari ini kita tidak akan membahas sesuatu yang rumit, melainkan sebuah cerita sederhana yang mungkin pernah kita rasakan bersama. Cerita tentang hidup yang ternyata tidak selalu harus manis agar tetap layak untuk disyukuri. Oh ya sobat pendengar RRI, beberapa hari terakhir media sosial ramai sekali membicarakan dan juga mengumandangkan lagu terbaru dari Tulus yang berjudul Teh Hijau. Saya yakin para pendengar sekalian tidak asing lagi dengan lagu ini, yang dimana lagu ini sangat enak didengar ya. Benar-benar memiliki arti dan juga lirik yang sangat bermakna. Judulnya juga sederhana, bahkan mungkin terdengar biasa saja. Mungkin ada yang sempat bertanya dalam hati, kenapa ya judulnya harus teh hijau? Kenapa bukan kopi yang identik dengan semangat, atau enggak coklat deh yang identik dengan rasa manis gitu. Tapi sebenarnya dari judul teh hijau ini, disanalah letak keindahannya sebenarnya. Dimana sesuai dengan yang saya baca, bahwa teh hijau ini ternyata dipilih karena teh hijau itu mengingatkan kita bahwa sesuatu yang tidak selalu manis pun tetap bisa memberikan ketenangan, manfaat, bahkan menjadi teman di saat kita sedang banyak pikiran. Nah, kalau diperhatikan, teh hijau memang punya karakter yang unik. Rasanya itu tidak langsung akrab di lidah semua orang. Ada sedikit pahit, sedikit sepet-sepetnya, bahkan bagi sebagian orang terasa hambar saat pertama kali diminum. Tapi semakin sering dinikmati, semakin terasa kehangatan dan juga ketenangannya. Kalau dipikir-pikir, bukankah hidup kita juga sering seperti itu? Ada banyak sekali pengalaman yang awalnya memang terasa berat, tapi beberapa tahun kemudian justru kita syukuri karena telah membentuk diri kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Nah, dari lagu Teh Hijau ini banyak sekali dimaknai sebagai ajakan untuk menerima hidup apa adanya. Bahwa tidak semua perjalanan harus berjalan sesuai dengan rencana, dan juga tidak semua rasa pahit harus selalu dihindari. Ada kalanya kita perlu berhenti sejenak, menghela nafas, lalu menerima bahwa kehidupan memang memiliki banyak sekali warna. Justru karena ada rasa kecewa, kita belajar menghargai kebahagiaan. Justru karena pernah kehilangan, kita belajar mensyukuri kehadiran orang-orang yang masih bersama kita hari ini. Dan mungkin itulah mengapa lagu ini terasa begitu dekat dengan banyak orang. Sobat pendengar, pernah tidak kita bertanya kepada diri sendiri, kenapa ya kita selalu ingin hidup ini berjalan sempurna dan sesuai rencana? Misalnya nih, ketika masih sekolah, kita ingin cepat-cepat lulus gitu. Pengen banget biar segera meninggalkan masa sekolah ini. Nah, setelah lulus, kita ingin sekali cepat bekerja. Dan ketika sudah bekerja, kita mulai mengejar jabatan, penghasilan, atau pencapaian lebih tinggi. Saat satu keinginan tercapai, muncul lagi keinginan berikutnya. Dan tanpa sadar, kita terus berlari sampai lupa menikmati perjalanannya. Dan akibatnya, sedikit saja hidup tidak sesuai dengan harapan, kita akan merasa semuanya seolah-olah berantakan. Padahal, kalau kita renungkan, tidak ada kehidupan yang benar-benar selalu manis. Semua orang pasti pernah kecewa, gagal, ditolak, kehilangan, atau bahkan lelah. Bedanya, ada yang memilih berhenti karena rasa pahit itu, dan juga ada yang memilih belajar darinya. Sama seperti menikmati teh hijau layaknya lagunya Tulus yang terbaru ini, mungkin memang perlu waktu untuk memahami rasanya, tetapi ketika kita sudah bisa menerimanya, kita akan menyadari bahwa tidak semua rasa pahit itu membawa keburukan. Dan kadang justru dari situlah ketenangan mulai tumbuh. Menariknya, apa yang sedang ramai dibicarakan melalui lagu ini sebenarnya sudah lama diajarkan dalam ajaran agama Hindu, ajaran kita. Ajaran kita tidak pernah mengatakan bahwa hidup akan selalu dipenuhi dari oleh kebahagiaan. Dan sebaliknya, ajaran kita mengajarkan bahwa suka dan duka adalah dua sahabat yang akan selalu berjalan berdampingan dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan ini, kita mengenal konsep Rua Binede, yaitu adanya dua hal yang tampak berbeda tapi saling melengkapi. Terang membuat kita memahami gelap, begitu pula kesedihan membuat kita mampu menghargai kebahagiaan dengan lebih dalam. Sri Krishna juga dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita di ayat 2, sloka 14, di sana dijelaskan bahwa rasa senang dan sedih, untung dan rugi akan datang silih berganti seperti panas dan dingin. Artinya, tidak ada keadaan yang benar-benar abadi. Kesedihan yang kita rasakan hari ini suatu saat pasti akan berlalu. Begitu juga kebahagiaan yang sedang kita nikmati hari ini. Hendaknya tidak membuat kita lupa akan diri kita. Jadi sloka ini mengajak kita untuk memiliki hati yang lebih seimbang sehingga kita tidak mudah terombang-ambing oleh keadaan. Coba bayangkan, ketika kita sedang menyeduh teh hijau, air panas memang diperlukan agar aroma dan juga rasa teh keluar dengan baik. Namun, kalau airnya terlalu panas, rasa tehnya justru bisa menjadi terlalu pahit. Dan begitu juga hidup. Tekanan memang seringkali membuat kita bertumbuh, tetapi jika kita membiarkan emosi menguasai diri, kita justru kehilangan kejernihan dalam melihat persoalan. Dan karena itu, yang paling penting bukan hanya apa yang terjadi dalam hidup kita, tetapi bagaimana cara kita menyikapinya. Semeton pendengar RRI dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang mulai pekerjaan dengan penuh semangat, dan juga mungkin ada yang sedang menghadapi masalah keluarga, atau tugas kuliah yang sedang menumpuk, atau usaha yang belum berkembang, atau bahkan hati yang masih belajar pulih dari sebuah kehilangan. Nah, apapun cerita yang sedang sobat pendengar jalani, semoga hari ini kita bisa sama-sama mengingat bahwa hidup memang tidak selalu menyajikan rasa manis, tidak bisa menjanjikan kebahagiaan. Namun, layaknya secangkir teh hijau, setiap pengalaman memiliki cara sendiri untuk menguatkan kita. Nah, setelah ini, mari kita lanjutkan obrolan kita tentang mengapa manusia seringkali begitu sulit menerima kenyataan dan bagaimana ajaran Hindu atau agama Hindu mengajarkan kita menemukan ketenangan di tengah berbagai rasa kehidupan. Sobat pendengar RRI, sebenarnya kalau dipikir-pikir ya, kita semua ini sangat lucu. Misalnya nih, ketika hidup sedang berjalan baik, kita jarang sekali bertanya-tanya, mengapa ya saya atau aku mendapatkan kebahagiaan ini? Dan tetapi, ketika ada satu masalah datang, pertanyaan yang sering justru muncul adalah, kenapa harus aku Tuhan? Kenapa aku harus mendapatkan hal ini Tuhan? Kenapa aku harus merasakan ini Tuhan? Dan rasanya seolah-olah hidup kita itu sedang tidak adil. Merasa yang paling tersakiti di dunia. Padahal, kehidupan itu memang tidak pernah menjanjikan jalan yang selalu mulus. Justru, melalui berbagai pengalaman, kita belajar mengenal siapa diri kita yang sebenarnya. Coba ingat kembali perjalanan hidup sobat pendengar. Mungkin ada hari ketika semuanya terasa berjalan sesuai harapan. Bangun pagi dengan hati yang ringan, pekerjaan selesai dengan baik, keluarga sehat, dan orang-orang yang kita sayangi masih bisa kita peluk. Namun mungkin ada juga yang harinya ketika semua terasa berantakan, rencana berubah, harapan tidak terwujud, bahkan senyum pun terasa begitu berat untuk diberikan oleh kepada dunia. Dan anehnya, kedua jenis hari itu sama-sama menjadi bagian dari kehidupan kita. Dan mungkin sobat pendengar, disitulah letak mengapa judul Teh Hijau ini terasa begitu indah dalam lagunya Tulus. Teh Hijau itu tidak pernah berjanji akan memberikan rasa yang semanis teh dengan banyak gula. Justru, hal tersebut mengajak kita menikmati setiap karakter rasanya apa adanya. Bukankah hidup juga demikian? Kita tidak mungkin hanya ingin menikmati bagian yang manis-manis saja. Ada hari-hari ketika kita tertawa lepas, tapi ada juga hari ketika air mata mengalir tanpa bisa kita tahan. Dan menariknya, jauh sebelum lagu ini hadir, ajaran kita juga sudah mengingatkan bahwa perjalanan manusia memang selalu berada dalam 4 pengalaman kehidupan. Dan saya yakin para pendengar juga sering mendengar, dan mungkin jika ada para pendengar yang belum mendengar, ajaran tersebut adalah suka, duka, lare, dan pati. Gimana? Ada yang pernah mendengarnya tidak? Kalau belum mendengar atau belum tahu, sekarang kita obrolkan bersama, bahas bersama.
1: Wah, ada makanan nih.
2: Eit, cuci tangan dulu, Dek.
1: Ya, mau dong, Ma.
2: Iya, boleh. Tapi adik cuci tangan dulu ya.
1: Kan, adik main di rumah aja, Ma. Nggak keluar kok.
2: Walaupun main di rumah aja, kita harus cuci tangan. Biar nggak ada kuman penyakit yang nempel di tangan. Ntar ikutan kemakan deh.
1: Oke, siap, Ma.
2: Nah, adik kan udah cuci tangan. Sekarang baru boleh makan.
3: Ayo, lakukan gerakan hidup bersih dan sehat dengan mencuci tangan sebelum makan. FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Nah, keempatnya ini bukan sesuatu yang harus ditolak, melainkan sesuatu yang harus dipahami sebagai bagian dari perjalanan setiap jiwa kita. Coba kita bayangkan sebentar. Kalau hidup ini hanya berisi kebahagiaan, mungkin kita tidak akan pernah belajar menghargai sebuah pelukan setelah bertengkar. Nah, kalau kita tidak pernah gagal, mungkin kita juga tidak akan pernah tumbuh menjadi pribadi yang tidak mudah sombong. Kalau kita tidak pernah kehilangan, mungkin kita juga tidak akan pernah benar-benar menghargai waktu bersama orang-orang yang kita cintai. Dan ternyata, setiap rasa yang hadir dalam hidup memiliki tugasnya masing-masing. Dan hal tersebut juga sama. Hal tersebut juga sama seperti secangkir teh hijau yang memiliki rasa pahit untuk memberi manfaat bagi tubuh. Pengalaman hidup yang tidak selalu menyenangkan pun seringkali membawa manfaat bagi pertumbuhan batin kita. Nah, dalam ajaran agama Hindu, perjalanan hidup itu sering juga dirangkum dalam ajaran ini, yakni suka duka larapati tadi, di mana suka adalah

Kita ingin semuanya sesuai dengan rencana kita. Kita ingin orang lain bersikap seperti yang kita harapkan. Dan kita ingin semua doa dijawab sesuai waktu yang kita inginkan. Dan ketika kenyataan tidak berjalan demikian, hati mulai dipenuhi rasa kecewa. Padahal mungkin saja yang perlu diubah itu bukan selalu keadaan di luar diri kita, melainkan cara kita memandang keadaan itu. Dan dalam ajaran agama Hindu, juga dalam cerita Mahabharata yang dituangkan dalam Bhagavad Gita, tadi ayat 2 sloka 47, Sri Krishna mengajarkan, memberikan nasihat kepada Arjuna, di mana nasihat itu adalah nasihat yang sangat indah. Dalam sloka tersebut mengajarkan bahwa manusia berhak atas setiap usaha yang dilakukan, tetapi tidak berhak memaksakan apapun hasilnya. Artinya, kita diminta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap tindakan kita, tanpa menggantungkan kebahagiaan kita sepenuhnya pada hasil akhirnya. Dan ketika kita memahami ajaran ini, sebenarnya kalau kita benar-benar mencermati, mengimplementasikan dan memaknai, hati kita bisa menjadi lebih ringan. Karena kita bisa menerima. Kita tetap berjuang dengan sungguh-sungguh, tetapi tidak membiarkan diri hancur ketika hasilnya itu belum sesuai dengan harapan. Sebab kita percaya bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan tulus selalu memiliki makna dan sesuai dengan karma kita. Nah, kalau dihubungkan kembali nih dengan filosofi teh hijau, mungkin hidup ini memang seperti proses menyeduh secangkir teh. Air panas yang dituangkan ke dalam cangkir bisa kita ibaratkan sebagai berbagai pengalaman hidup yang datang silih berganti. Namun, yang menentukan rasa akhirnya sebenarnya bukan hanya airnya, melainkan juga kualitas daun teh yang ada di dalamnya. Nah, begitu juga kehidupan kita. Masalah akan selalu datang dan pergi. Tetapi, bagaimana kita menyikapinya itu bergantung pada kualitas hati dan juga pikiran yang kita miliki. Semakin matang batin seseorang, semakin tenang pula ia menghadapi berbagai rasa kehidupan. Dan karena itu, ajaran agama Hindu selalu menempatkan pikiran sebagai sesuatu yang sangat penting. Pikiran yang dipenuhi kemarahan akan membuat persoalan kecil terasa sangat besar. Dan sebaliknya, pikiran yang tenang mampu melihat jalan keluar di tengah situasi yang sulit. Dan dari pikiran inilah kemudian lahir perkataan dan juga perbuatan kita. Maka ketika kita mampu menjaga pikiran tetap bersih, ucapan menjadi lebih lembut dan tindakan pun bisa lebih bijaksana. Dan inilah tadi makna dari Trikaya Parisude, yaitu menyucikan pikiran, perkataan, dan perbuatan agar hidup menjadi lebih harmonis. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia dimanapun berada, mungkin hari ini ada yang sedang berusaha menerima kenyataan bahwa rencana hidupnya berubah, dan mungkin ada yang masih bingung kesana kemari mencari pekerjaan, dan mungkin juga ada yang sedang berjuang menyelesaikan kuliah, ada yang usahanya belum berkembang, bahkan mungkin ada yang sedang belajar mengikhlaskan seseorang yang tidak lagi berjalan bersama dalam hidupnya. Dan semua rasa itu sangat wajar ya teman-teman, para pendengar. Kita tidak harus berpura-pura kuat setiap saat ya. Kita harus jujur pada diri sendiri. Dan yang terpenting adalah jangan berhenti melangkah dan jangan kehilangan kepercayaan bahwa Tuhan atau Ida Sang Yudi selalu berjalan bersama kita. Bahkan ketika jalan kita itu terasa sunyi. Seringkali setelah melewati masa-masa yang sulit, barulah kita mampu berkata, untung ya, dulu saya tidak berhenti. Untung ya, dulu aku tidak menyerah. Nah, kalimat-kalimat sederhana seperti itu menunjukkan bahwa waktu seringkali menjadi sahabat terbaik dalam memahami rencana Tuhan. Apa yang dulu kita anggap sebagai kegagalan,

ternyata justru membuka jalan yang menuju kesempatan yang lebih baik. Apa yang dulu terasa sebagai kehilangan, ternyata mengajarkan kita tentang arti ketulusan. Dan apa yang dulu terasa sangat pahit, perlahan berubah menjadi kisah yang kita ceritakan sambil tersenyum. Mungkin memang begitulah cara kehidupan mendewasakan kita ya. Maka ketika lagu Teh Hijau ini kita dengarkan, dan juga lagu Teh Hijau ini sebenarnya mengajak kita untuk menikmati hidup apa adanya. Kita sebenarnya juga sedang diingatkan untuk berdamai dengan setiap rasa yang hadir dalam perjalanan ini. Sebab rasa bahagia akan mengajarkan kita bersyukur. Rasa sedih juga akan mengajarkan kita menjadi lebih kuat. Rasa kehilangan mengajarkan kita lebih menghargai waktu. Dan rasa gagal mengajarkan kita untuk bangkit dengan cara yang lebih bijaksana. Dan dalam pandangan Hindu, tidak ada pengalaman yang benar-benar sia-sia apabila mampu kita jadikan sebagai jalan untuk bertumbuh dan semakin dekat dengan ajaran Dharma. Para pendengar setia RRI, Radio Republik Indonesia, dimanapun berada, yang berbahagia, harus berbahagia ya para pendengar. Di hari ini harus dimulai dengan senyum yang mengawali hari atau mulai beraktivitas. Ingat selalu libatkan Om Awigenam Astu ya dalam setiap langkah kita. Para pendengar, mungkin setelah siaran ini berakhir, hidup kita belum berubah. Masalah yang kita hadapi mungkin masih tetap ada. Tugas yang menunggu mungkin masih menumpuk, masih sama banyaknya. Tapi semoga ada satu hal yang berubah, yaitu cara kita memandang kehidupan. Ketika nanti sobat pendengar menikmati secangkir teh mungkin, semoga kita teringat bahwa hidup itu tidak harus selalu manis agar tetap indah. Sebab dalam setiap rasa yang Tuhan hadirkan, selalu ada pelajaran yang sedang mematangkan jiwa kita menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih penuh syukur. Baik, sekianlah obrolan kita atau bincang-bincang kita pada hari ini ya sobat pendengar. Semoga dapat bermanfaat. Dan mohon maaf jikalau saya ada salah kata. Saya Igustia Yutwin Jayantari, penyuluh agama Hindu pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, undur diri. Terima kasih, dan saya akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi Om.

Sahabat Budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari. Kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah, hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mukyahan.

0: sarang.
1: Norma, RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali. Suara Budaya Bali.
2: Ingi rakalan remo wali nyaringin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Samun matilar acara siaran Surya Pujangnya sani makin mata kita ke jagi nyala nampo muspan majari umat Indus Sudarma sani menteringi sejibak Bali. Ringgala jam 6 sembang malai jemos waktu Indonesia Tengah wentan puja trisanya. Bosan puja trisanya wau gong ilan tromale ring acara rahajang Bali druennya menaging siaran galang kangin. Ingi rakalan remo tetap menikir ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

kiten anak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pina kewetuning kar pasir ranglebur sehananing mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutang.

pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sanenen dan nyakitin nyikse miwah ngemademin sarwo murip make sami sane pinake pikayun sane pinake tetujon ring kehuripan pacang gelis kepulihang durmaning pacang

Askew, Aru,

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Inggir hajar kalandreng margiang puja trisandia majaring umat Hindu Sudarma sanementaring sejebak Bali mogi sane sampun kemargiang pamuspan Trenggala jam 6 semang diwau stata kena rahayu nek inggih talar kemargiang Sudarma sokarelan sogina ring rahina prospati mangken astengkare sami margi anta terlap de karya sekali pengaptin soang-soang ya rakalandreng sane mangken nyarengin ring ambare ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali Banten Gongga Sintia nge sani mangken wasa puji trisannya lantrang mali ring acara druini rahajeng Bali sani nyaringin semang nemangken pasti ke kantor nike metaki-taki nge mempersiapkan diri untuk melakukan pekerjaan di hari Kamis utawi sani wau budal ring pasar talar sani sampun wentering perantenan nge rakalantre atau sani sampun berduduk-duduk santai karena sampun selit-selit wau nge memputang sudar maring pekubon minap wenten nike sematan sami nge sambilang berkegiatan ring hari Kamis semang nemangken terus mirang amawali ring acara siaran galang kangin sane ngemosang ini Banten hanya sarana sapun api gongge daging bahasanya nih nah niki sarang-sarang nge rakelan rai mirangang ring acara pebelibagan galang kangin.

hidup itu anak yang rawosan, sing suwun bakal melajahang dewek. Semakin dipelajari, ngancan liu melajah, sajo jeng ngancan liu sing tawar.

0: rane keto pacang tepuk. Oh gitu yang digending tam-tam. Hidup lahir ngelih-ngelihan bawa gantinya kan tua nih. Tua nih apa antosang tua mati.
1: Yen subuh lantas mati nih bakalan gua habis bolong dadwo.
0: Aduh. Kemudian bakalan bolong.
1: Tapi yang bakalan nak harta benar dan bakalan kau nih yang mati. Mungkin yang lah mobil. Ten ada nak mekal mobil mati.
0: Yang pes bakalan ada nak kan itu.
1: Aduh, ah. Pecah lian gendeng niki. Asalnya okay. Kalau anu niki bon siago kan.
0: Ye, ini ngapain tuh?
1: Nge, ini kan di Banyaran pun niki jadi
0: nyamuk rayo.
1: Ngawet kalau ngerit tuh mungkin niki. Ngerit ada niki. Anu ngerit. Ngaben masal gitu.
0: Oh, udah ngerit ada apa sana?
1: Panglimat biaya kan itu.
0: Gerit bulan ler ngerit aja ngirit itu.
1: Beda nih kok, Egan kok artinya ngerit, ngerit kok kan artinya kok.
0: Ngerit artinya berangkat.
1: Berangkat.
0: Oh.
1: Berangkat kerja ya niko.
0: Berangkat atau mau ngirim.
1: Oh ngirim, oh pengiriman. Oh niko asalnya pengiriman.
0: Eh cara, nah dengar kan terak gitu. Kurang red aja nih.
1: Oke. Ngaji, ampuran kini ngortojak dua kan jo. Dia agak tercocok dia ngajak anu usul-usul nadi Banyar niko ji.
0: Ajak nyen tuh cocok.
1: Nyen yang usul niko yang udah jong yang dibucu tuh. Jak ngusul nage Banten nih, cenik ternyak Banten gede nanti. Nah nage tapi orang niko asalnya yang terniwang
0: sekecil-kecilnya.
1: Oh, suci saji kan Kang Wang. Misi pereman gitu. Yang sing cocok yang terji. Artinya ragu kan.
0: Nah, ya menurut tu ane cocok antu ane kengken.
1: Minimal harus bangkit lah. Nah, tapi karena kengken dan pertama ragu kan menghormati orang tua. Midang jani kan ragu bendan.
0: Oh,
1: artinya bakti ragu ken orang tua. Kedua, nah pangidang lah mantongosnya luwong dek yang badan jelek bang, rago badan jenik bang rago. Sen mantongos. Ratuwo di kedituane ngen di.
0: Aduh. Duh atene ulian Banten nih tuh. Semakin gede Banten nih, semakin wah Banten nih.
1: Nggih.
0: Jak pasti ke mansuargan.
1: Tangkena sami ko men napi atuh tujuan nang Banten Medang Banten niko bangkit pereman suci saji ini niko napi
0: ada yang ada kan baru tuh
1: nggih
0: tiang singe teningahan gitu sing gitu
1: nggih
0: miripnya tuh nya teningahan teh senawang nah dini satu aja duo kan
1: jadi aja duo kan yo niki ya. Yang di Banyar kan Rani jadi ini yang ngerti lu jadi dua kan
0: benar. Nah ngomong-ngomong tuh
1: eh?
0: Ngai Banten gede kan harus biayaannya gede
1: iyalah
0: aneh biaya gede itu pasti kau aneh suge-suge hidang gitu
1: nge nah minimal ngelalah jinah tapi dan suge penting ngelalah nge
0: berarti yang itu yuk suargan sini lah ngelak ini man suargan.
1: Yes, oke. Dona dina onge dan suge rago kita ngai Banten gede.
0: Mansuargan.
1: Pues sini ngelah hotel, ngelah bank, itu kan kita mansuargan ya. Menengken kok sebenarnya ya? Tentu ngerti dia tidak?
0: Lah ya sebenarnya gitu. Sing tawang nggak sih gitu?
1: Nah kira-kira.
0: Rawat alih jani.
1: Oh rawat.
0: Melawat lagu tekening sastro, tekening yeah. Pernikahan nak lingsir-lingsir, nak wikan-wikan.
1: Gih.
0: Di pola paling kemalui lagu moyadnyo.
1: Gih.
0: Ah, moyadnyo ni lagu kening anak lingsir, sang lagu Pitro, sang lagu Pitro yadnyo.
1: Gih, patut.
0: Gitu. Yadnyo lagu di Bali.
1: Gih.
0: Jani ado ben sarano irago marupo Banten upo karo to.
1: Nggih, nggih niku ampun.
0: To sarano to.
1: Nggih sarano.
0: Oh. Saranane sing gede jenenge ke jangkep kelawan tusing ado.
1: Jangkep kelawan tusing bedane kok jenenge.
0: Kenap kelawane sing kenap gede kelawan jenenge kan lenan.
1: Oh, bedane kok nggih.
0: Nah, itu kan lingsir nu enen tuh. Amone genap bo.
1: Oh, ya. Lagi kene, kan yo.
0: Umpami misalnya bo harus ngaturan BBB, kene misalnya. Yen bo bentuk B, au kod, ado asiba, ado kejeng negen. Kan tadi itu.
1: Oh, ado kebis kan bede.
0: BBB mesti ada ane.
1: Oh.
0: Sehingga ada orang B siap mana sini.
1: Iya, sajan, sajan. Nyak-nyak nih kok.
0: Yang penting bebek itu malu yang gedean yo nah bebek au kudu ni angon no
1: tetap masih bebek
0: masih ane tu no mudek nak kawang ne dom dom mana kebes tu bebek tu pangonyang cukup ban
1: tetap masih bebek sih
0: bebek masih tu kita malu di upo karo
2: nanti kalau ngerokok paru-parunya bisa jadi hitam.
3: Tuh dengerin, cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
4: Iya. Cak perangkat ribut dogen supaya saya nggak merokok. Dudup nae pabrik rokoknya dah ne.
3: Nggak gitu kak ne. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
2: Makanya stop ngerokok.
5: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.
0: Wena yen suargan keluan seng tu nanti ngahorto, si ngahorto dengan nae nyatuan.
1: Ring sastro, kita
0: ane mo karmo luwung kone digumine.
1: Oh, sane medue karmo becik.
0: Itu bakal nepukan suargan.
1: Oh, tetep gitu. Karman ragon, tapi bantan gede gitu. Man pidan ragon, nah dinu hidup gitu. Gogina ane tua mau maling, mau mirat, apa pun ne jelek-jelek lah kita modelnya. Tetap kan manis wargaan ini aja.
0: Oh kadang nah, ben cari ngawar tau pekaroan ne sih kita tuh. Saat waluyo kendaraan tuh.
1: Sekali mobil kayak motor, alat transportasi kan.
0: Kali rago menuju ke satu tempat. Tempatnya sudah ditentukan di sini.
1: Betul.
0: Tempat di sini kal kemo ini jauhnya.
1: Nggih.
0: Ada ane ngabo pesawat terbang. Ada ane ngabo bus.
1: Bus.
0: Ada ane numpang angkot.
1: Angkot, sepeda motor.
0: Ada sepeda dua, roda dua. Ada ane mau jalan.
1: Wah, ane mau jalan belum iki. Kelu dan kan.
0: Gitu maksudnya.
1: Oke. Okay.
0: Yen dia mau jalan mau kelu ya kan itu kalau kan masih itu.
1: Kan masih
0: lamatan.
1: Oh, ada yang mendekat dia.
0: Iya ngabo pesawat terbang ya itu yang numpang. Bisa naik ngelahan waktu 3 harian.
1: Ya bisa kejap. Jam bekat. Kendan ini ya makin luang alat transportasi makin becat ya kadang
0: nanti. Oh, kita mesti upo karo. Semakin genap upo karo, semakin besar upo karo ne. Ini menjalani kan itu.
1: Angkat gen kita.
0: Angkat gen. Di subah itu maro, terus ada proses.
1: Proses ya?
0: Proses diintegrasi masalah benahkan peleh.
1: Oke, dan artinya tetap pelaksanaan dia dawag numadi ya, kan dia hari hidup. Artinya kekewa pun ngerti yang bahasa Bali kan artian iki. Artinya tetap rago pelaksanaan rago ngeranang rago man tongos luung kejelek energi ke dados ne dan ngidang rago pemaro banten bangkit niki engal go kat maluan juang suargaan itu kan.
0: Aja telu nengatehang teket di tangu.
1: Wah, wenden sarang ketiga sering ngatang kat di tertujuan ya lagu. Ngapi nih kau?
0: Dadwa melipetang.
1: Sana kali mau balik pun tanutuk tanutuk niki.
0: Ne aukot sanang tulan.
1: Ah, sana besik niki, sana patut angin sepat siku-siku nah. Napi niko.
0: Ada uno nesatio kawekasa.
1: Nah, wenten asih kisah ini tetap satio kanti rago nutuk rago kanti kandiriko. Napi niko?
0: Nejak telur tuh.
1: Nejak telur niko napi niko?
0: Apa sih ada kuranan, ada keluarga,
1: apa nak, rumah.
0: Yang kedua ada harta,
1: harta benar, mobil, rumah,
0: benar,
1: tabungan. Ane
0: ketiga marah tesan karma.
1: Oh, karma perbuatan lagu eh.
0: Kita dikenang itu. Nih dah dua nih keluarga harta nutuk barang kesetro.
1: Bungedan mulai ya.
0: Mulai. Melipatan aja dua ni. Ni abese genutuk terus.
1: Oh, karma rago. Nutuk. Tenggang kelas. Ujawan.
0: Okey. Aniaya ni cara putus sirap tu. Putus sirap petang ni. Sandal jang di sisi.
1: Sandal di sisi.
0: Motor jang di garaso.
1: Pes
0: jadi dompet ni. Apa tu lah tu jang tu eh.
1: Nggih.
0: Memang bisa melalung sirap setenoban.
1: Nggih.
0: Karena tidak perlu.
1: Oh, tidak diperlukan lagi ya.
0: Patuh kecerokan mulai nak ke moto sih gitu. Segalanya tidak ada gunanya bagi kita.
1: Oke, dan tadi now. Maro kekena bantu. Dan tadi ban kegedean bantan ini jakti nge. Wah. Oh, kena yang artinya yang ketuan dek malu yang tentawang tu artinya tentu kena aja bo gaya nang badi nang gede tentu pangluang dek anu perjalanan nak genten kan mana kena ulian dong renang genten tu
0: masih sing nawang senang ido sang merago pitaro gaya nang kene pusing gitu
1: ni kau nak bunga rago kan jadi ni bunga rago ni hidup kan jadi ni kau
0: itu kan sebuah tradisi budaya.
1: Jadi
0: rago ben bergulat jadi nenek karyo ne karyo agamo, apa karyo adat, apa karyo budaya gitu.
1: Karyo ne benar karyo napi ni kau?
0: Jadi anuan jauh rago berdasarkan agamo, agamo berdasarkan sastra.
1: Sastra.
0: Engken je monggo di sastra ne, pasti kita jalan ke agamo ne. Tu rago tu jalanan tu. Karyo agamo.
1: Okay.
0: Kalau rago nak etika masa itu.
1: Nggih etika.
0: Sing mesti dah diterlepas rago ada budaya.
1: Patut nggih.
0: Nah ada tu kan nganuten deso kalau patro.
1: Nggih.
0: Budaya tu segoro nganuten tradisi ini sudah berlangsung sejak lama.
1: Nggih, turun temurun kita
0: ngomong. Sing mesti dah dikutang tu
1: nggih. Yang jati.
0: Kalau ingan-ingan aja masih. Sesuai dengan kemampuan.
1: Ya, jadi tetap nih kemampuan. Kadi neten pinikang je bilang ni lagu ngelah ngaku dan ngelah artinya jelek masih nenen. Biar yang lagu dan ngelah ngaku ngelah ngaya bandan gede-gede biar mengutang. Nyak asal nyak. Weh mau nyak pun anu artin nak galang lah kenapa bedek ki.
0: Oh yang desa kalau patro. Ada tomos, ada waktu, ada keadaan.
1: Ya betul. Ya niki kukul lah sama unyi pun je nih. Ngiring pokoknya nang ngiring.
0: Kukul lah kelayan.
1: Nih pantan anu telat nyeragokan nang ngiring.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

kasih ibu kepada anaknya tidak akan terukur oleh apapun. Hati ibu sangat lembut. Ia ibarat malaikat yang tidak bersayap. Ibu merelakan tubuhnya mengandung selama 9 bulan. Ibu menjadi orang pertama yang siap mempertaruhkan nyawanya ketika melahirkan anaknya. Setelah melahirkan pun, ibu menghabiskan waktunya untuk menyusui, merawat, dan menjaga anaknya. Ibu tidak pernah mengeluh memasak untuk keluarganya. Ia tidak pernah berpikir egois, walaupun banyak pekerjaan rumah yang sudah dilakukannya. Ia tetap saja memiliki inisiatif untuk mencari pekerjaan sampingan tanpa mengurangkan waktu untuk keluarganya. Ibu, pengorbananmu tidak dapat tergantikan.

Sekali Kabupaten Bangli Karangasem nggih rakelan rai ngiring dumun rakelan rai uning ring cuacanya ne nggih rakelan rai dan tenuanta meresidayang antuk melancaran kemanten mereka utamanya ne nggih rakelan rai mangde uning ini cuacanya ne nalar nggih rakelan rai niki diprediksikan ring rene Uraspati 2 Desa Agustus nggih rakelan rai ring warsa kali talina melikur diprediksikan cerah niki rakelan rai nggih sanewenten ring Kabupaten Jembrane, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, Kabupaten Buleleng lan Kota Denpasar. Tembang Ari Sinta Bayu Nirwana Karangasem sampun cuacanyane Bangli sapunapi gongge pasti kenyane melianan iki nggih rakelan rai siki ring Kabupaten ring Bali wenten ring widangan Bangli niki diprediksikan ring raine Uraspati mangken hujan ringan. Ingin rakelan rai pemekasian ini ring kota Denpasar ring margi ayam urup hitung desa Denpasar niki terpantau astungkara cerah ngi rakelan rai sakimon mangkin durung wentan sang yang surya jantos sang mantan pasti kemana jebos wentan sang yang surya sari nyinarin ring gala jam pitu lintang ngi ring napi wastane lingkungan LPP RRI Denpasar astungkara malah jebos gongge poli vitamin D niki semeton ngi bina pering widangan semeton apakah niki sampun wentan sang yang surya sari nyunari durus dumen nge ngerara vitamin D sudurung nikai rakelan rai seni beraktivitas ring ruangan angin AC buatan durus dumen ngerara AC alami nge taler vitamin D nya nih. Ingin rekalan raya sana sampun uning ini perakiraan cuaca durus saya gang dumun kendaraan druene jagi napi wasnanya pun ikingge on the way kenten nge bahasa anak jaman mangkin ikir rekalan raya utawi otw ke genata tujuan bang di alon-alon ke mantan cek secara berulang niki nge surat mengemudi sampunkah niki wentering dompet minap niki atau ring tempat-tempat sana lianan kenten nge wentan surat mengemudi skadi sim STNK lan KTP taler ini samarin margis tata eling dumun rakelan rai mematuhi aturan rambu lalu lintas nge bang desami pengendaranya nge selamat tur alon-alon ring margi ingin rakelan rai informasi ini perakiraan cuaca niki gue gak sarankan cek kemanten secara berkala pastikan perakiraan cuaca berubah-ubah niki nge setiap waktunya dados niki dimuat ulang informasinya nih malah jebos nge ini perakiraan cuaca sana gue nge seni aku tipu niki saking bmkg.go.id.

0: Bu, tolong ingetin ya si Made jangan jajan sembarangan di sekolah.
1: Iya ya, Ibu sudah siapin bekal juga. Ada nasi merah, sayur bayam, sama telur rebus. Biar gizinya lengkap ya.
0: Nah, bagus itu Bu. Sekarang banyak anak kelihatan sehat, tapi kalau gizinya kurang bisa berisiko stunting loh.
1: Tapi, untuk kesehatan dan tumbuh kembang anak, kan bukan tugas ibu saja ya. Semua berawal dari rumah, dari makanan, perhatian, dan kasih sayang ayah dan ibu.
0: Sudah pasti dong Bu, makanya ayah juga rajin ajak anak kita bermain biar aktif dan senang. Karena anak yang tumbuh bahagia, otaknya juga akan menjadi cerdas.
2: Dan ayah punya peran besar mencegah stunting. Berikan asupan bergizi seimbang, dukungan penuh, dan cinta setiap hari. Generasi sehat dimulai dari keluarga bahagia.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggih, selamat pagi Rakelan Rai, mewali nyarengan gongga Sintia Ring Prompat RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Rakelan Rai, pastikannya nih, waduh, niki inggih dru ini sampun kriyo-kriyo. Ring semang nih mangken, niki sampun jam pitu. Inggih, sarapan di pagi hari dumu dijadwalkan. Sedurung Rakelan Rai beraktivitas padat, inggih kantos sore hari malah jebos. Dan niki dados pertanyaan nggih, pagi hari apakah dados niki dengan porsi besar untuk sarapan? Nah, niki gongge kutip dari klikdokter.com. Makan pagi dengan porsi besar sah-sah kemanten, dados nggih Rakelan Rai, dan bahkan niki disarankan oleh sebagian ahli kesehatan. Jadi sarapan porsi besar ngewantu mengontrol nafsu makan, ngicenin energi semeton sami sane penuh untuk beraktivitas seharian nggih, dan menaikkan kerja metabolisme tubuh. Jadi kelebihan porsi besar di pagi hari niki adalah energi siap pakai. Jadi tubuh membakar kalori dari sarapan dengan aktif sepanjang hari nggih. Dan tentunya kenyang lebih lama, mengurangi rasa lapar berlebih atau keinginan ngemil di siang hari. Niki bisa sekali untuk dibantu kenyang lebih lamanya nggih, dan kontrol gula darah. Jadi lebih stabil dibandingkan makan porsi besar saat malam hari. Informasinya nih sane gongnya sine kutip saking klikdokter.com.

Selamat pagi Rakden Rai, Ketua Pimpinan Daerah Pemuda Pancamarga Provinsi Bali, Anak Agung Nani Suryani mengatakan, generasi muda harus diberikan pemahaman ideologi Pancasila melalui pendidikan di sekolah dan diawali dari keluarga. Menurutnya, penguatan ideologi Pancasila wajib dilakukan di semua lini kehidupan. Nani Suryani menekankan, pembudayaan Pancasila juga harus mengikuti perkembangan zaman agar tetap relevan di era modern, sehingga generasi penerus bangsa benar-benar memahami ideologi Pancasila bukan sekedar teori semata. Raka dan Rai, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongga Sintia dan sampai jumpa.

porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Porosan menjadi landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

pemborosan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Tips tanggap bencana, fase prabencana. Fase prabencana mencakup kegiatan, mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini. Pencegahan merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Contoh kegiatan pencegahan diantaranya melarang membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Mitigasi bencana. Serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Kegiatan mitigasi ini dapat dilakukan melalui pelaksanaan penataan ruangan, penyuluhan dan pelatihan, baik secara konvensional maupun modern. Kesiapsiagaan. Serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian dan langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Peringatan dini atau early warning, serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin pada masyarakat mengenai kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang atau upaya untuk memberikan tanda peringatan bahwa bencana kemungkinan akan segera terjadi. Pemberian peringatan dini ini harus menjangkau masyarakat, segera, tegas tidak membingungkan, dan bersifat resmi.
1: Angin kesarang. RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Suara Budaya Bali.

0: Okay, selamat pagi rekan lantai mewali nyaringin gongnya Cynthia Punikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Renggala jam pitu lintang 14 menit punikir rekan lantai kantos jam siya subang mali jebos nyaringin mewali ring acara rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Sekali biasa mali jebos gongnya pacang sapa sangre ring pesawat telepon 0361-223361 WhatsApp Pro 4 0878-988-22-2420 kesarangan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar. Muatang informasi ngeninin indek budaya kumpul bersama keluarga aneka sematan. Mirap niki menyambut akhir pekan rakalan rai utawi sane sampolintang wentan rahina prai tanggal bara kentan nggih. Sampun polegala angin mepul-pul sareng keluarga. Minap niki ring 17 Agustus nggih rakalan rai tanggal bara sampun niki manggihin nggih detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Talar hitung-hitung sampun pole mepul-pul sareng keluarga tercinta ngareanin kegiatan perlombaan utawi pecantokan memeriahkan HUT ke-81 RI nggih. Salinan punika niki menyambut akhir pekan, apakah sampun wonten rencana angin kumpul-kumpul bersama keluarga nggih ring dijaki mantel utawi kegiatannya nih napi kemantel. Nah durus gongnya sapa sangra ring pesawat telepon 0361-223361 sampun wonten sana nyaringin gongnya sapa sangra dumun. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Semeng.
0: Inggi, Om Swastiastu, selamat pagi Rahajeng Muali Ibu, sapun api gatre.
1: Astung kare, sehat-sehat. Mogi gengge kena kalor nih.
0: Inggi, astung kare pastika Ibu. Sampun boleh penyemang mungkin Bu?
1: Durung, mau toya putih hangat-hangat mantan tuh.
0: Oh, sampun kudang gelas nih ke?
1: Agelas mantan dua gelas kan baru sih doyang itu.
0: Nge, patah berarti agelas ke mantan nih kinge.
1: Dianjurkan kan dua gelas nge. Bangun tidur tapi ibu coba malik mual dulu dong nge.
0: Iya ampunan dipaksa muntah ya nih kebu.
1: Kayak siki-siki mantan pun kentan unas wedang selam paip kentan.
0: Ten daging sanganan khas Bali bu.
1: Kadang-kadang itu melet nyami kadang-kadang ten kentan.
0: Mungkin berarti nenten ngami niki.
1: Dan niki nak KKN soalnya niki
0: KKN kentan
1: ini enggak KKN
0: napi nika
1: kanggo kenah niro.
0: Oh kanggo kenah niro kadena KKN ring program kampus kan wenten KKN mungkin kan
1: kentan niki ampun-ampun wosan wenten mahasiswa HAD de Bagus Sugriwo niki. Di perpisahannya samnya nangis tuh gengge, wentan man gengge sarang ibu-ibu lansiange.
0: Engge biasanya KKN semester 5 nih ke sebulan nge pasti ke kangen.
1: Dalam tapi yang pun sering di tiang sarang mahasiswa-mahasiswa isi HIADE yang pun sering bikin wenten KKN. Paling sering bikin wenten KKN tapi.
0: Oh kenten nge, pastikan nih ke pusatnya nih patah ring penate ring banjar dija nih pusat utawi posko KKN nih ke bengi.
1: Sobat sebulan kangen kerjasama sampun sarang lansia
0: Inge ibu.
1: Kegiatan mungkin itu untuk melengkapi data tuh nge.
0: Inge patut-patut ibu. Inge ibu Eka sana mungkin ngosan dumun. Ah, topiknya pas niki sampun Ibu Eka metaken mungkin kok gak cawes. Cawes topiknya ngeninin indek kumpul bersama keluarga niki Bu. Biasanya hari napi mantan kumpul sareng keluarga Bu.
1: Kalau bosen kumpul sareng keluarga kecuali keluarga semeton dadio misalnya nge. Ibu tiap bulan ada pertemuan. Waktu seperti kemarin niki tanggal sio niki hari Minggu kedua niki napi kumpul ring Telaga Wajah. Nanging niki Surya Telaga Surya gitu teh. Ring anu niki ring lot pura besakehe masuk kanan. Cek kenahna niko tuh pinggir kali.
0: Pinggir kali nggih berarti ring Karangasem mau widangannya nih.
1: Ring Karangasem wenten glamping telar niko tuh napi wenten anak glamping niko napi kan nggih karena tempatnya di pinggir kali.
0: Glamping napi camping.
1: Glamping.
0: Oh glamping. Biasanya gonggek uning glamping ring Kintamani mantan wisata nih.
1: Kalau Kintamani kan wenten glamping Bali Bali Sunrise glamping. Nika Bali Sunrise nika kan pang panjangnya matahari terbit dari
0: dari. Dado sih Bu Eka uning mantan niki.
1: Kintamani wenten ibu punan mereka nika luar biasa dinginnya.
0: Oh kentan.
1: Pagi berangkat sore pulangnya pagi besoknya jam 10. Pun kentan Riki ketemu keluarga nanging ni ke tenje ketemu bolos wenten arisan.
0: Kegiatannya tukasi. Arisan mantan berarti nge kudang jam ni ke menghabiskan Bu?
1: Yang Bu?
0: Kudang jam ni ke menghabiskan waktu untuk kumpul arisan?
1: Dawak niko sampai sore di tiang tu nak mendaging ajang, mendaging numas guling peron batu mereka.
0: Oh, kenten berarti ampun mau bekal nge.
1: Nah, niko keluarga besar niko nge, keluarga besar. Kalau keluarga di rumah kan saat niko setiap hari sampun kumpul nge.
0: Iya, tapi kumpul yang memang kumpul untuk bercerita. Kenten
1: kan benten. Kalau pagi anak-anak semua berangkat sekolah, sore kita kumpul.
0: Oh, geng.
1: Nah, niko kan budaya, talam niko budaya.
0: Iya, niko budaya pun sanementering keluarga, ibu nge.
1: Walaupun kita sudah tua, cucu paling mengatakan bemam dong, itu aja udah syukur.
0: Yang penting mentalnya mat nyara lah, sarang semeton
1: udah sehat kita gitu.
0: Walaupun cucu pertanyaan sana sederhana.
1: Inge,
0: sukses sama ibu informasinya nih.
1: Dari keluarga kita sendiri dulu, baru sama tetangga kita. Kalau tetangga sering kumpul, bikin mentan posko taler.
0: Oh, kentan Ketean,
1: sukaria, niko saling wale. Biar aja bapak-bapak, liu geng.
0: Gualek dalam artian ini menggonjakan mantan nih, tidak dimasukkan ke hati, dan serius-serius.
1: Iya, cerah bibi, mau ketemu sarang semeton di Gianyar tuh, benurin mau foto gak kayak ngap bibi heh, tuun bohong bini, tegah bini bohong heh, cebu ya.
0: Nge wenten-wenten ikang, inge sesama ibu.
1: Kebahagiaan kita nge,
0: makin
1: api rerah kentan gue ya walaupun kita sudah siap-siap artinya menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia. Tentunya banyak kegiatan di bulan Agustus niki itu nge. Banyak sekali wenten kegiatan makan kerupuk, wenten joget, boleh ngibing, lengkap ampun. Ini niki gerup jan bah yang mungah mungkin nge.
0: Inge sesama jantan sanggong nge gerup saniliana niki
1: paya narbe mungah hangen galah mungkin sesama gengge.
0: Inge mua ibu
1: rahajang galah katur bu pamit. Om Santi, Om.
0: Inge, suksama Niki Ibu. Sampun langsung kumpulnya nih ngererah genah wisata sanementering widangan Karangasem. Kentan nge, kantos saja Niki kumpulnya nih. Kumpul wenten kegiatan arisan. Minap semeton selain kegiatan arisan, kegiatan apike mantan nge. Rakalan Rai nih sampun boleh mapupul sarang keluarga. Minap mikiring pakubon nge. Rakalan Rai ten kenapi kegiatan sederhana. Yang penting wenten waktulah angin cerita-cerita sarang keluarga. Sampun wenten saling nyarengin. Om Swastiastu, selamat pagi.
2: Om Swastiastu, selamat pagi. Jombek Cynthia cantik.
0: Inge, selamat pagi. Sarang sire ringgong nge.
2: Kekeran dong nge.
0: Kekeran, wenten kekeran, yang sri. Kan kekeran maksudnya nge, tan kekeran.
2: Inge, kekeran wenten tiga kali kekeran tuh
0: nge. Inge, sampun. Sabun api, sehat nih yang?
2: Kena, sehat juga, gonggak guna api.
0: Lebihan kena, gonggak makin nih kenge.
2: Sampun kecewer nge.
0: Sampun fresh nih, sampun nyaringin pecontokan, gunapi. Walaupun durung jayanti.
2: Guna api, cuaca ring, ayah buruknya.
0: Ini, cuaca driki astengkara aman, terkendali. Ring, kekeran pun api?
2: Ampun menjengit niki angin surya.
0: Oh sampun Triki ampun yang menjengit niki napi durung.
2: Di luar nih ampun ya.
0: Oke, okay, inggi. Niang makin mau sandumun ini bantang kumpul bersama keluarga Niang.
2: Niang jengjengi kumpul sarang keluarga. Dia petoyang rajan mantan kumpul sarang keluarga nungge.
0: Meme 6 bulan cepok kan petoyang biasanya ring merajan 6 bulan cepok.
2: Iya wenten yo teman-teman mudi karyo itu wau sami lino kenten nungge.
0: Yen selain memang ring petoyan berarti ten wenten yang nge.
2: Nge, dan jarang lah ten kumpul-kumpul. Kecuali yang melancaran juga, itu kan kumpul keluarga.
0: Nah, ring petoyan nika biasanya kan kumpul nika pasti muspa bersama. Selain muspa bersama, apakah wenten ngajeng bersama nika nih yang?
2: Nge, wenten nge. Sampai kita nginget nge. Kan sementara dondon cerau. Nginget-nginget.
0: Inge. Alitan ki de volumenya nih yang ring radio.
2: Sampun.
0: Oh. Nggih, sampun-sampun becikan nika nggih.
2: Sampun sampai tip yang nginep ring jero sekali menten kenceng jenjang di dalam pun semestawana kenceng.
0: Oh, wenten nyejer nika petoyannya nih yang.
2: Kan ya nyejer kenceng sampun satu hari menten kan.
0: Oh, berarti pagi hari kenteng kantor semalam kenteng nih yang nggih.
2: Senang keluarga kenceng semeton yang nginep di jero.
0: Oh, berarti akhir pekan Sabtu Minggu memang tan wenten rencana kejak-kejian ya?
2: Durung jangan dong ge. Yang kita hari raya, kita mau yuk enten rencana anak melancaran.
0: Embe, mun hari raya galungan kuningan pun telas war semangkin nah.
2: Iya, kecuali kita cuma tahun hari kena ya kencak ke malinya nih.
0: Aduh, nge, malih pidan petoyan ring jerun ya malih, jerun api griyo.
2: Aku ampun kesebulan yang lalu nih.
0: Oh ampun lewat berarti nge.
2: Embe,
0: menunggu 6 bulan berikutnya berarti nih nge. Inge Nia, niki wenten informasi malih Nia, ring tanggal 3 September wenten kumpul fans dagang gantal kenten nggih temu fans.
2: Nggih, tiyang undung mugi nyenyang tenak
0: nggih. Nggih, ditunggu kehadirannya Nia.
2: Nggih, sampun sareng semeton tiyang kal numpang kenten sareng-sareng mriku. Pang kemulih yang ketemu sarang Yungge Cintia, Yung Krishna, Nge Semeton Sami Nge.
0: Inge, pasti ke. Inge,
2: Sami Yungge Nge.
0: Inge, ditunggu nih Angge. Seksama informasinya nih yang mesana kadumun.
2: Kampun boleh penyemang sih.
0: Aduh, durung, kanton sulit lagi. Malah jebos, malah jebos nih yang.
2: Kan kampun lengkap Yungge Nge. Tinggal membantan mantan.
0: Oh, kentan Nge, durusan nih Angge.
2: Yungge, rajin tugas Yungge. Yang pamit, Om Santi, Santi, Santi, Om.
0: Inge, suksema nih yang Sri Widangan Kekeran, sampun nyarengin, Niki sangat bisa dikatakan jarang berarti nih Angge untuk kumpul bersama keluarga palingan wenten petoyan, pau je pulih kecundu, kenten nge, pekadek-pekadek sarang keluarga, dan kegiatan Nike palingan untuk muspa bareng, ngajeng bersama nih Angge. Suksema nih yang taler, ngejangkapin informasi wau nge rakalan rai, bahwa ring tanggal 3 September, sana jagi pacang rau, Niki maliki di Kemantan, lurus mata kita ki ke RRI Denpasar, wentan acara temu fans dagang gantal niki nggih. Serangkaian di Hari Radio lan RRI Fest niki semeton nggih. Ingin rakalan resan mangkin mesane kadumun. Malah jebas gue ngelantrang malih, tetap menikiring pro 4 RRI Denpasar suara budaya Bali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win. Yes, akhirnya menang juga.
2: Kamu lagi apa, Man? Kelihatannya senang sekali.
1: Biasa, lagi main game. Aku kan emang pinter.
2: Aku tes ya.
1: Oke, siapa takut?
2: Pesta masyarakat Bali apa yang pada tahun 2018 pernah mendapatkan penghargaan? Tahu nggak?
1: Pesta tahunan dong.
2: Salah.
1: Terus, pesta apa?
2: Nggak tahu kan? Makanya jangan sok pintar. Pesta yang telah mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pariwisata sebagai Best of the Best Event Calendar of Event Wonderful 2018 adalah Pesta Kesenian Bali.
1: Oh, aku baru tahu loh.
2: Makanya kalau punya gadget itu jangan dipakai main game saja. Sekali-sekali dipakai browsing untuk update informasi.

0: Inggih, selamat pagi rekalan Rema wali nyarengan gongga Sintia puniki ring acara Rahajang Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Bantang ini ngemoseng ini budaya kumpul keluarga. Nggih rekalan Rai, wenten sane kumpul memang di akhir pekan Sabtu Minggu atau bebas kenten nggih rekalan Rai rahinanya ini yang penting wenten ke mantan kumpul utawi mapopo. Telar wenten sane 6 bulan cepok. Nika wenten petoyan mau wenten berkumpul bersama keluarga nggih tan kenapa yang penting wenten galah dan kesempatan angin berkumpulnya karena niki rekalan Rai memang manfaat dan tujuan utama kumpul bersama keluarga saneka pertama mempererat ikatan nge, menjaga hubungan darah dan kekeluargaan agar tetap dekat sane pingkali pun niki wenten melepas penat mengurangi rasa lelah dan stres dari pekerjaan atau sekolah sane ping tiga pun niki mencegah salah paham nge, berkomunikasi secara langsung agar tidak terjadi masalah komunikasi dan kesehatan mental tentunya nengge membuat perasaan lebih tenang, bahagia dan disayangi. Di antara keempat manfaat utawi tujuan kumpul keluarga senichen sampun dirasakan iki semeton dari Bantang Mangkin budaya kumpul keluarga niki nggih. Om Swastiastu, selamat pagi.
1: Om Swastiastu, selamat pagi Gengge Cynthia.
0: Inggih, selamat pagi Mbak Indira. Sampun api, sampun nyunarin Sang Hyang Surya, ring widang yang kerambitan.
1: Sampun, sampun mekenyit ido dari timur Gengge.
0: Oh, setengkara nih. Sampun pole vitamin D.
1: Oh, sampun, sambilang nyampat wow.
0: Nyampat, kudang kresek pole mis niki.
1: Biasa tuh di muka di lebuh bede mbah nak bede ngelah lebuh dan dawo kan lebuh mah
0: iya agak saru lebuh kide napi entik nek kide kan saru
1: aduh pun api gatro niki gak semang makin gak
0: gatro gong gak kena astengkara niki mbah
1: Mbah sampun sekoli jalan-jalan, sampun usan nyatu, mungkin kan siap-siap untuk mandi dan manding banten aja dengan langsung yang membanten kenten ya. Niki pirang mbah nanti sebenarnya niki musik agak Cynthia benenen jani ket.
0: Pas niki tebak-tebakan mandira Mbak Indira niki nge yening sampun pirang bantangnya sampun uning berarti niki ya.
1: Sampun untuk pertemuan keluarga, tenten ya.
0: Patut kita nggih. Nggih, patut nih kan nggih.
1: Yang Riki tiang pertemuan keluarga Riki yang di keluarga Riki kan sampun setiap saat niki satu hari satu malam sampun bertemu tenten ya. Yang pasti sane lahir mahe 6 bulan sekali, 2 kali niki di pas di Metoyane, di Galungane kenten nggih.
0: Sane paling sering nih ke berarti wonten petoyan galungan kuningan wau akeh wonten keluarga nge
1: nge kentan ya niki bapak nge kentan masa nih ke petoyan ya niko ngediban tengah ya tadi nak ngediban yang metoyanin di lahir bapak kakek kentan terus nama galungan mulih masih kan bertemu dan dena masih kentan
0: oh tikum nih reng dija niki titik kumpulnya nih ke Mbak Indira reng pekubuan Mbak Indira
1: dan dari pekubon lahirnya
0: oh kenten pantas main di rawa nih karing bajang nge
1: ini lahir kakek lahir mbah
0: oh lahir kakek
1: yang makin beriki si kubun mbah kan anak nah sampun berkunjung beriki itu enten ya
0: nge boleh oleh-oleh napi tenika yang sampun keluarga berkunjung kumpul
1: nah sekedar membawa snack tapi pian galungan kan sampun banten niko mil daging lungsuran ge
0: oh iya yan, sekalian berarti nge boleh lungsuran tunas nge
1: ini yang petoyan masih kenten mau coba rani menulih dimulih nebak bobin masih sok mah daging lungsuran ge
0: kudang jam niko boleh kumpul bersama keluarga niko mbah kudang jam nika boleh kumpul sarang keluarga.
1: Oh, lah niko make jam uling jam 4 sampai jam setengah 8 kudoyan niko ge.
0: Oh, lumayan lumayan. Wenton karaoke lagu Bali. Kan biasanya mendaging yen pun kumpul wenton ane lanang-lanang karaoke.
1: Dan karaokean pun yen petoyan tuh nak bisaan.
0: Oh nika, iya, petoyan nge. Tembang-tembang Bali, gending-gending Bali nge.
1: Kenten masih lansi lahir bapak nama saya Kenten Wargosari Purwokane
0: oh gambelan
1: dan ke Iyan makareutian kan sampun di Bali serbaguna nika ulang tahun muda muti nika ngelahange
0: oke enten inggih yen kanten Mbah Indira asuk semua informasinya niki Mbah nggih.
1: Ini kok sampun nak kok kan yang pemenetan wenten mungkin tiang nak kok gosong di rumah baca ngek jak malas sampun mulih hari yang dulu nak mah mereresik ni ke tiang tugas mah mereresik kita megaji masih mah mereresik tu ke
0: oh megaji yang kan tapi gajinya kasih sayang.
1: Gaji masih dawak niko, mau nyampak mulih yang gaji hinet yang dawak niko gak lo ngatus sekat kan lumayan
0: uang kamu. Lumayan angin umas sepulsa boleh ajengan boleh nih kau.
1: Tiap bulan bang, boleh gaji 350 nyampat nih.

0: Anu tenten gak nge?
1: Ingga sengkara.
0: Jeruk jandubah. Ini ikan yang pun api, sampun ring pasar. Ini ibu Eka taler. Ini Jerman taler. Ini mang panu nih, nyarangnya gak cintia.
1: Ingga sesama Pak Mang.
0: Yang mas nep do Pramo Santi majang nggak Cynthia rajang juga Om Santi Santi Santi Om.
1: Engge esok sama Mbak Indira sama nyaringin gongge Cynthia senemangke sapa sanggro dumun ring WhatsApp Pro 4 wenten nyaringin acara rahajeng Bali sekali biasa yenten presiden munggah ring line telepon Niki colok-colok ring WhatsApp Pro 4 wenten Ibu Titiang Widangan Bangli, Ibu Janura, Ibu Mogi Stata Kena semakin cantik sekali gongge. Stata siap Niki beraktivitas semang nimangkin nggih. Ni Ayuna Om Sastiastu Mawali Nini rahajeng Mawali dimogi sareng sami Stata gongge astengkare. Tiang ketemu sareng keluarga yen wenten karya odalan kemantel hari raya. Oh, patah ternyata Niki sareng Niang Sri lan Mbak Indira nggih. Akhir pekan ten wenten biasanya kan akhir pekan Sabtu Minggu libur nih kengge, nalar wentering Facebook program budaya RRI dan pasar wenten abah wesel samplangan gianyer sampun nyarangin nge malah siki penelpon raka lantre sedurung malah jebos gongge mesanekan nge lantre ring sesi selantrenya nge Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi.
1: Nge selamat pagi sarang sira widangan napi
2: widangan kapal.
1: Kapal asane mancung Trika?
2: Iya tuh.
1: Nggih. Jak Mas Sepan iki modulasinya nih sareng Pak Yanarba, Besti nge. Pak Tut mancung. Nge. Pun api gatra Pak Tut.
2: Mancung Karel sejan iki gerahayu selamat.
1: Ya. Rahayu selamat. Mencunguh Pak Tut ampun selamat niki kantor mancung.
2: Bentuk kelapikin sing gitu.
1: Apikin dumun Pak Tut, pangstate mancung niki Pak Tut. Nggih, durus na mau kunyit di alas dumun, pangpole di darat, di udara, kenten nggih.
2: Ring tanggal 3.
1: Oh, 3 niki ten wonten tanggal sanelianan.
2: Pas tanggal 3 mantan niki.
1: Aduh du sangat cinta sekali niki
2: berat. Yang ketemu.
1: Mimi nggih jantos sanggong nggih yen kental tanggal 3 niki nggih.
2: Ambil nyang jegegung nggih kenten.
1: Aduh, inggih. Sane mungkin ngemosan dumun iki Pak Tut, iki bantangnya ne, mapupul seorang keluarga nih kengi.
2: Ngiring keluarga atau kentan? Nih sekali siang nih ki patah aja kentan, sekali sematan ramai siang nih Cina nengil di rumah pokok dong kentan, nggak sering desa. Tiang sari sami yang nalar, tiang keluarga tiang cak 13 kakak kentan.
1: 13 kakak.
2: Nih ring pokok juga patut kemon sampun pada meduwe kentan boleh pican witin di Rika kentan sampun mungkin kentan yang di kecunduk ke majantan sampun ring ketoyan ring maja galung nih kok pasti ke kentan nika yang khusus kalau ketemu teman kentan sementara kentan ya kentan.
1: Oh berarti sebelum petoyan di hari Hanika kentan mau woban apa piten?
2: Yang sebelum tertoyan ini sebenarnya saya tanya ke tentang apalagi ring sugi Bali kentan ring minggu ini kau sama yang pun rau pemekas nilu istri-istri itu ngopon kentan pun mulai ngopon menjahitan kentan itu
1: dengan sampai ngaya
2: sampai ngopon matang tiang pun ikut kentan waktu anak kentan buah-buah kalangan neneling Banten kentan.
1: Napi tugas Pak Tut ini pun kumpul niki Pak Tut.
2: Pasien tiang ring pondok dikirim pokok neng kentan. Yang sampun dia sana ke kreko sama ini kau tiang jangan ampun ke jadaman ampun persiap tiang ampun kau kentan kentan. Gak diajak ini kau napi Pak Tut neng ngantos pun tiang nelang ajang sampai 6 kilo kentan kalau kentan motor kentan. Salar ini tapi wasan ni ke alat-alat kentan peranti-peranti jahit ke ampun mesti siap dengan cuma kentan pun ke ngop nyait tentang kentan kentan yang kirim keluarga tiap 6 bulan ni ke.

0: Jadi kalau ni kau balik manggil nak balik, berawak nak hantar bakti ni ke kantin.
1: Terus kantin kerja bakti, wesan petoya ni ke?
0: Aitan, kantin tan kantin saya yang dia kerja bakti ni ke? Nah, kantin kita dia tiang mantan dikikin.
1: Oh, peragaan berarti menyendiri Pak Tuti tiang tu?
0: Ye, niki tiang ada pun penua lingsir kerja paling ponok kalau tu bagus.
1: Sampun dados panglingsir berarti Pak Tuti tiang niki. Ya, panglingsir
0: kerja paling ponok niki. Santukan tiang mantan dan mantan kantin metilar taking pokok kantin.
1: Yang hari Sabtu Minggu berarti tan sama sekali nge patut nge.
0: Yang
1: Sabtu Minggu berarti tan sama sekali wentan kumpul-kumpul kentan.
0: Kentan penau menawi satu karena kentan Sabtu Minggu ni ke bangga kumpul lagane patut yo mulai dari kita kentan. Ia pembekas dan ring 6 bulan pisah ni ke jangan jantan nampun. Kentan nampun betul royo sekali menjadi jahitan tapi patut kentan ya. Kentan dengan modal.
1: Inge Pak Tot. Seksama informasinya nih Pak Tot.
0: Semoga aja serang sama pada Timur Hayu termaning paras paros. Kata kentar nge. Untuk mencatukan iki ring sebetonan dari pemberayaan mangga mesikian iring lestari yang talan budaya Bali.
1: Sengkara inge. Inge Pak Tot.
0: Ya ampun teman saja niki buang tiang nyemak piring wau api nyemak tiang. Mungkin wau
1: sampun mendaging informasi.
0: Kan ampun lebang dengan ini ring pohon itu.
1: Sampun berarti warak kan informasi, mungkin warak kan nasi dumun nge.
0: Iya, jek bulan polenil pun di perempat yang udah kalian warak pasang. Nanti kan ampura, terus yang pamit, om, santi.
1: Ingin suksema Pak Tut widangan kapal sampun nyarengin gongge sintiang ya. Rakelan terakhir sana makin mesenakan dumun ring sesi selanternya nih ring palatan kaping kali ya. Ringgalah jam kutus kantos jam sia niki mawali nyarengin sematan sami ring acara Rahajeng Bali informasi lan tembang-tembang Bali.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Gelang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI dan

0: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
2: Inge, selamat pagi Rakelan Rai, gongnya Sintia Mualinya, ring Rakelan Rai, ring acara Rahajang Bali. Kegiatannya nih, Mang Denen ten bingung, nih kengnya Rakelan Rai yang sampun medui gala, tapi ten medui kegiatan angin kumpul keluarga adalah kegiatan kuliner dan santap bersama, hiburan atau permainan dan aktivitas luar ruangan. Lebih detailnya, sampun api nih, mali jebo sering paletan kaping kali, tetap unik ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Selamat pagi Rakadentrai. Keberadaan Koperasi Merah Putih di tingkat desa dapat berperan dalam memperkuat kapasitas dan daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Pelaku UMKM Hakan Weda mengatakan penguatan kelembagaan koperasi perlu diarahkan untuk memberikan manfaat yang konkret bagi pelaku usaha di tingkat desa. Diakui UMKM masih menghadapi sejumlah tantangan, terutama berkaitan dengan keterbatasan modal, pemasaran, serta kemampuan dalam mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Menurut Hakan Weda, Koperasi Merah Putih tersebut sangat penting bagi UMKM karena bisa menjadi tempat untuk mendapatkan akses permodalan sekaligus membantu pemasaran produk dan memiliki ruang untuk berkembang secara bersama-sama. Rekan-rekan, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.